0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang. Yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahnil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
4: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
5: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
6: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
5: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
7: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
5: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
8: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
9: Kami diterima 3 juta saja belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan lebih 54 juta. Makanya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata 6 atau 7 tokonya kebetulan Makassar. Ada barang bawaan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke Indonesia.
8: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: laporan khusus.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
11: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
11: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
11: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
12: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
11: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
12: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
11: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
13: Bapak Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
11: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
13: Jabat terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
11: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
10: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
14: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
15: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
16: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
18: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Konan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
20: Patrick Berg kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
19: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat ancungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
21: Menusuk kali ini Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Glory! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
19: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Selamat pagi pendengar RRI Sendawa. Senang sekali saya bisa menemani pendengar ya. Usai warta berita sentral Pro 3 pukul 8 tadi. Saat ini memasuki pukul 8.30 kami hadirkan poin pojok informasi. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
0: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, babak 32 besar Piala Dunia 2026 telah bergulir. Sebanyak 4 tim dipastikan angkat koper setelah gagal melewati fase gugur perdana, yakni Afrika Selatan, Jepang, Jerman, dan Belanda. Afrika Selatan menjadi tim pertama yang tersingkir usai takluk 0-1 dari Kanada. Bermain ketat sepanjang laga, wakil Afrika itu harus menerima kenyataan pahit setelah kebobolan gol pada masa injury time yang dicetak Stephan Eustachio. Kekalahan tersebut mengakhiri langkah Afrika Selatan di Piala Dunia 2026. Sementara Kanada sukses melaju ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan di ajang Piala Dunia. Jepang kemudian menyusul sebagai tim kedua yang tersingkir. Tim Samurai Biru harus mengakui keunggulan Brasil dengan skor 1-2 pada pertandingan babak 32 besar. Jepang sempat unggul terlebih dahulu lewat gol Kaisu Sano sebelum Brasil sukses menyamakan kedudukan melalui sundulan Casemiro. Namun tim Samba Brasil mencetak gol penentu kemenangan lewat Martinelli pada menit 90+6. Nasib serupa dialami Jerman. Juara dunia 4 kali itu harus mengubur mimpi melangkah lebih jauh setelah kalah dari Paraguay lewat adu penalti. Kedua tim bermain imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu usai. Dalam adu tos-tosan, Paraguay tampil lebih tenang dan menang 4-3 untuk memastikan tempat di babak 16 besar. Sedangkan Jerman harus tersingkir. Belanda menjadi tim keempat yang angkat koper dari Piala Dunia 2026. Tim yang kerap dijuluki Timnas Pusat Indonesia ini takluk dari Maroko melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Maroko akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2 pada babak adu penalti. Hasil itu mengantarkan Singa Atlas melaju ke babak 16 besar, sementara Belanda harus mengakhiri perjalanan di babak 32 besar.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
4: Kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

Masih di poin pojok informasi, dan kali ini dengan informasi Piala Dunia 2026 mendengar bersama Saidi. Dikutip dari CNN Indonesia mendengar, Maroko berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Belanda di Montreal pada Selasa 30 Juni pagi waktu Indonesia Barat. Dan berikut adalah daftar 4 tim negara lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Maroko mengalahkan Belanda lewat adu penalti setelah imbang 1-1 selama bermain 120 menit. Maroko menang 3-2 dalam adu penalti. Kiper Maroko Bono tampil sebagai pahlawan dengan menggagalkan tendangan dari Crescencio Somerville dan memberikan intimidasi sehingga Justin Kluivert dan Quinton Timber gagal melaksanakan tugasnya. Sebelumnya di hari Selasa 30 Juni, Brasil dan Paraguay lebih dulu memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Paraguay lolos usai menyingkirkan Jerman, sedangkan Brasil melaju usai menyisihkan Jepang. Dalam adu penalti, kiper Paraguay Orlando Gil menjadi bintang. Ia menggagalkan tendangan dari Kai Havertz dan Nick Woltemade, lalu mengantar Paraguay menang 4-3 atas Jerman dalam adu penalti. Sementara itu, Brasil lolos ke 16 besar setelah menang dramatis dengan skor 2-1 atas Jepang. Brasil tertinggal 0-1 terlebih dulu di babak pertama, namun kemudian bangkit lewat gol Casemiro dan Gabriel Martinelli. Gol Martinelli tercipta di menit kelima masa injury time babak kedua. Sedangkan sehari sebelumnya, Kanada menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar. Kanada terus melangkah di Piala Dunia 2026 usai menang 1-0 atas Afrika Selatan. Dengan demikian, masih ada 12 slot lagi yang diperebutkan untuk babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan berikut adalah daftar 4 tim negara yang lolos ke 16 besar di Piala Dunia 2026. Untuk sementara, Kanada, Brasil, Paraguay, dan Maroko.

pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangan.

Pendengar RRI Sudawari manapun Anda berada, kami sampaikan informasi acara kami berikutnya pada pukul 9 nanti kami akan merilai siaran langsung Piala Dunia. Baik, mendengar siaran langsung Piala Dunia selanjutnya di pukul 9 yakni pertandingan antara Meksiko versus Ekuador. Kami relay pukul 9 nanti, tetaplah bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar.

0: sama Dinda, langsung saja kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung ya, dengar bareng ya, antara Meksiko ya melawan Ekuador, disiarkan langsung pendengar dari Stadion Meksiko City, Kota Meksiko. Selamat mendengarkan.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nikolaus Nugroho Suryobaswindro mengatakan, ekosistem mangrove di Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan dunia karena berperan penting menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nikolaus menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara. Sebab abrasi dan gelombang laut dapat mengancam garis pantai serta berdampak pada zona ekonomi eksklusif. Selain itu, dia juga mengatakan Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global, sehingga menjadi perhatian internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dalam pengelolaan mangrove berbasis kearifan lokal. Dinas Perindustrian, Perdagangan

perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih, dan juga daging sapi. Sekretaris di Perindakov UKM Kota Waringin Barat, Muhammad Suhendra, mengatakan cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga. Dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya, dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, otoritas pasar energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife New Jersey melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps. Selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
3: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 ya, ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi ya.
1: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
3: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu
1: ya,
3: ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara, tetapi bayangkara kekuasaan seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah. Gitu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan.

1. Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Anda kembali bersama kami Pro 1 RS Samarinda sembari menantikan ya siaran langsung pelaksanaan pesta bola atau debar dengar bareng ya. Nanti akan hadir Meksiko melawan Ekuador ya, di berlangsung di Stadion Meksiko City. Dan mendengar Pro 1 RS Samarinda, kami informasikan ya, informasi terkini bahwa telah terjadi ya kebakaran ya di Jalan Melawaron Samarinda. Ini berlangsung di rumah makan ya. Saat ini petugas pemadam kebakaran dan relawan sedang berjibaku ya untuk memadamkan api, dan nanti kita akan informasikan perkembangan terkini ya mengenai kejadian kebakaran yang terjadi di Jalan Melawaron Samarinda. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, ini informasi terkini ya mengenai siaran langsung Piala Dunia antara Meksiko dan Ekuador ya. Kick off pertandingan Meksiko dan Ekuador di babak 32 besar di Piala Dunia 2026 diundur karena kondisi cuaca. Ya, ini jadwal pertandingan yang seharusnya tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya. Piala Dunia ini muncul kabar bahwa laga Meksiko dan melawan Ekuador di babak 32 besar Piala Dunia diundur karena masalah cuaca. Hal ini dikabarkan oleh jurnalis Meksiko Rodolfo Landeros dalam akun media sosial X pribadinya. Ya, ia mengatakan ya dalam video tersebut terlihat awan mendung menyelimuti stadion Meksiko City dan para fans yang hadir sempat menyalakan lampu kilat ponsel mereka untuk menerangi stadion sambil menunggu kejelasan mulai laga Meksiko dan Ekuador. Pendengar, sementara dalam susunan pemain laga kontra Ekuador, pelatih Meksiko Javier Aguirre akan mengandalkan Raul Jimenez sebagai pencetak gol, didukung oleh Gilberto Mora dan Luis Romo di lini tengah. Di sisi lain, Ekuador yang dibesut oleh Sebastian BCC bertumpu pada Moses Caicedo di lini tengah dan penyerang senior Ener Valencia sebagai ujung tombak untuk mencetak gol ke gawang Meksiko. Kita akan tunggu, pendengar, nanti kami juga siarkan langsung ya melalui Pro 3 RRI. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Gimana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
0: Ya.

Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, akan kami hadirkan saat lagi ya podcast dengan topik PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital dengan Bapak Nezar Patria, Wakil Menteri Komdigi. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban.
1: Yeah.
0: Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu melalui pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
0: Baik, alhamdulillah, Mbak Wanti.
1: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
0: Oh ya, terima kasih. Ya.
1: Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
0: Kali kedua, ya.
1: Kali kedua sharing di podcast Antara. Betul. Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
0: Betul.
1: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah. Tapi untuk di awal ini, kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
0: PP Tunas, ya.
1: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
0: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
1: Tunas.
0: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
1: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
0: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
1: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
0: Betul.
1: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
0: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta. Dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
1: Artinya masih usia anak ya?
0: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan, karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk, dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget. Bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
1: Belum gitu siap ya. Tadi
0: belum siap ya, belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber, juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya. Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, di pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak.
1: Okay.
0: Gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 gitu, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya.
1: Okay.
0: Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri.
1: Okay.
0: Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu. Ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18. Yeah. Gitu.
1: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu.
0: Yeah.
1: Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
0: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain, sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena

0: juga bisa diakalin,
1: bisa diakalin, ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Ya. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya, misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya age inferential gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jam ke konten yang nggak biasanya. Gitu loh.
0: Ada anomalinya,
1: ada
0: gitu
1: anomalinya
0: ya.
1: Anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu loh kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga, karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu.
0: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content, gitu ya, konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas, karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka, bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
1: Umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya, untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akun ya, gitu, pembuatan akun. Jadi
0: di awal gitu
1: di
0: ya.
1: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
0: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul, jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
1: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi.
0: Okay.

prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat dua dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini. Kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanan yang juga itu dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya

0: nantinya?
1: Rencananya akan berupa perpres.
0: Oke, okay. Sejauh mana perpresnya
1: saat
0: ini?
1: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah, ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini.
0: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
1: Betul.
0: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau swifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya, kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
1: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah, bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun. Gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya,
0: PP Tunas misalnya.
1: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu. Itu artinya apa? Tidak optimal. Iya kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, bahkan namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya. Lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu. Lalu baru udah diberikan yang namanya link.
0: Betul.
1: Ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa, kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine ya, mesin pencari, sangat membantu.
0: Memudahkan sih
1: sebetulnya. Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
0: Tapi sisi lainnya
1: di
0: itu
1: sisi
0: ya,
1: lain, betul, dia memberikan disrupsi.
0: Betul.
1: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
0: gitu ya.
1: Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40 sampai dengan 70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis, berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam, karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya, ataupun memprotes

0: pemakaian AI overview itu.
1: Yeah.
0: Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform, ya, karena memang pemakaian teknologi ini, ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize, gitu, mana yang lebih optimal, gitu, untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya, gitu. Mm. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi, gitu ya, negosiasi, karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia kontennya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning, gitu, reasoning, dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan, gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik, karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif, dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media, karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu, karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya, diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul.
0: Ya,
1: setuju.
0: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini. Nah, Anda membayar sekian dalam waktu tertentu segala macam. Ya, silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan
1: supaya ada win-win solution.
0: Supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas, gitu ya. Ini kan sangat penting, karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan disinformation.
1: Oke. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoningnya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
0: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spam angkanya itu juga sangat tinggi ya.
1: Itu
0: kerugian bisa sampai 9 triliun itu. Pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
0: Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misal kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada data di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil. Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
1: yang kuat gitu ya
0: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di opsel untuk SIM card itu.
1: Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?

0: tapi akhirnya gagal kami kira. Pemain Meksiko terguling-guling, saudara-saudara. Nomor punggung 6, Eric Lira kami kira, tadi mendapat pengawalan yang agak keras dari pemain belakang Ekuador. Dan kami lihat terjadi pelanggaran di sektor sebelah kiri pertahanan Ekuador, sektor back kiri kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas? Ya, ternyata kami lihat hanya lemparan ke dalam saja. Cuman nomor punggung 2 Jorge Sanchez, bek kanan yang maju ke depan ini, melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek saja, kembalikan kepada Sanchez, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ecuador, Herman Galindez. Hingga demikian belum merubah kedudukan, saudara-saudara pendengar, masih tetap 0-0 alias kaca mata. Pertandingan antara Meksiko berhadapan dengan Ekuador dalam pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Meksiko, stadion yang berkapasitas 82 ribu penonton, saudara-saudara. Ya, dan hampir seluruh tempat duduk tidak ada yang tersisa, saudara, dibanjiri oleh supporter-supporter tuan rumah yang akan memberikan dukungan kepada timnya Meksiko di pertandingan ini. Kita nantikan. Kini tendangan gawang sudah dilakukan, penjaga gawang Raul Anja langsung saja kirimkan ke depan. Yang ditunggu adalah Roberto Alvarado atau penjualan penalti, terjadi cepat mengirim bola, merasa tidak berlalu, berikan bola pendek saja dia, berbahaya sekali, lepas tembakan puluh kali. Sayang, satu tembakan keras yang dilepaskan tadi oleh pemain Roberto Alvarado membentur pemain belakang kesebelasan Ekuador, tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kami kira, saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan tiang gawang Herman Galindez. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru ini? Apakah dua pemain ini saat ini menghadapi bola? Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Meksiko berada di draft pedak Navi. Begitu juga hampir seluruh pemain Ekuador turun ke bawah untuk menghalau ataupun menyelamatkan gawangnya dari tendangan penjuru ini. Perhatikan. Ya, melancang-ancang pendek saja sudah berikan. Oh, ternyata hari ini melihat wasit yang memimpin pertandingan, Slavko, ya, Finsik dari Slovenia, belum memberikan ataupun sedikit melakukan teguran kepada pemain belakang untuk tidak terjadi saling mendorong. Ya, kita nantikan. Ambil ancang-ancang tendangan penjuru ini sudah dilakukan langsung ke gawang. Kopong ke gawang, tahan dengan sederet, mencoba mengirim bolanya. Oh, ternyata kirimkan pendek, ada Gonzalez Chico ataupun Sanchez, lepas tembakan tidak jadi, kirimkan saya pendeknya, kerjasama dengan Cesar Mantel, langsung ke gawang. Terjadi kopong di sana. Oh, berhasil bola ditahan oleh pemain Chico, lepas tembakan ke gawang. Sayang-sayang, saudara-saudara, tembakan yang begitu keras dilepaskan tadi oleh pemain Meksiko ke arah gawang Herman Galindez, tetapi sayang tendangannya masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang kesebelasan Ekuador. Satu tendangan yang keras dilepaskan pemain nomor 19 Gilberto Mora. Ya, ternyata masih melambung, dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, saudara-saudara. Pertandingan yang cukup meregangkan dan cukup alot, saling menyerang, meskipun pada babak-babak pertama ini atau babak awal ini nampaknya memang Meksiko lebih menguasai jalannya pertandingan dan lebih mengancam gawang kesebelasan Ekuador. Kita nantikan. Kini serangan kembali dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola, dia cepat melintasi garis tengah, sudah memasuki dalam pertahanan Ekuador, tetapi kali terjadi rebutan bola, kuasa lagi sepenuhnya oleh Roberto Alvarado. Kirimkan bola pendek ke depan, melebar ke sektor kiri dan ke kanan, yang dituju adalah pemain nomor 16, di sana ada Julian Quinones, tetapi kali ini bolanya cepat berjalan, tidak mampu diimbangi oleh Nones, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara pendengar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Ekuador, akan segera dilakukan oleh William Pacho ataupun Piero Hencapia. Dari sana langsung kirimkan sudah ke depan, terjadi perebutan, saudara-saudara. Kini dikuasai sebenarnya lagi oleh pemain pendek Ekuador, tetapi kali bolanya dibiarkan saja, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Alan Franco. Jadi lagi lemparan ke dalam, kita nantikan. Ya, perhatikan lempar ke dalam untuk Ekuador dari sektor gelandang tengah Raja sendiri sudah dilakukan pendek saja. Usahakan dikirimkan kini mengirim bola cepat jatuh lihat pemain-pemain Ekuador mencoba merasak dan bertahan dan lawan ada Gonzalo Plata di sana mendekati gerak dan berikan bola pendek cepat terobosan serangan balik yang cukup berbahaya oleh pemain-pemain Ekuador melakukan berhenti gerak muskatnya mencoba melihat lain berhasil lompat tembakan. Hampir-hampir saudara-saudara satu sontekan bola yang luar biasa dilepaskan John Yeboah ke arah gawang Raul Rangel namun sayang tendangannya hanya tipis saja tipis di sebelah kanan tiang gawang Meksiko andai kata akurat arahnya atau tidak ditepis oleh penjaga gawang Raul Rangel bukan tidak mungkin mengasihkan gol saudara-saudara satu gerakan serangan balik yang begitu cepat dibangun pemain-pemain Ekuador dengan demikian sampai saat ini masih tetap kedudukan 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Meksiko dengan Ekuador sudah berlangsung 17 menit 44 detik.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi Meksiko menguasai bola di sektor sebelah kanan bagaimana juga Sanchez bertahan dengan Raul Rangel alirkan ke sektor sebelah kiri menemui Vazquez mencoba menggiring bola Vazquez alirkan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri mendapat tekanan tadi dari Ekuador bola bergulir keluar lapangan lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan menarik mundur ke belakang bagaimana Joe Dennis menguasai bola dan juga William Paco sodorkan bola ke depan tidak sama dia ada Saciedo tadi kirimkan bola masuk ke kepada Gonzalo Plata namun jatuh tadi bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko yaitu Gallardo terhadap salah satu pemain namanya John Yeboah dari Ekuador menghasilkan tendangan bebas ini bagi Ekuador masih di daerah pertahanannya sendiri perhatikan sudah dilakukan cepat pendek saja bagaimana gol Danes menguasai bola menahan bola sejenak kontrol bola dia William Paco tadi alirkan lagi kepada William Paco di sektor sebelah kiri kirim alirkan mencoba mencuri bagaimana Capi tadi langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain Nelson Angulo berjatuh tadi bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko tadi Jorge Sanchez terhadap Nelson Angulo hasilkan lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko hingga menit ke 19 babak yang pertama kedudukan masih 0-0 lemparan ke dalam bola dihadapi oleh Piero sudah dilakukan terjadi perubahan langsung saja disapu jauh ke depan barisan pertahanan dari Meksiko tadi terjadi perebutan demi Raul Jimenez namun dengan tenang bagaimana William Paco tadi memainkan sekulit bundar namun dianggap sebagai pelanggaran yang cukup keras tadi benturan yang terjadi bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan Slavko Vincic ini ya lumayan bagaimana tadi upaya dorong keluar bagaimana Raul Jimenez pemain dari Meksiko ini harus terpelanting keluar dari garis lapangan pertandingan jadi perebutannya cukup keras tadi di sisi kanan pertahanan dari Meksiko mendapatkan protes tentu pelanggaran yang dianggap cukup keras oleh para pemain Meksiko ini. Ya, kita masih nantikan apakah menghasilkan lempar ke dalam atau tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kanan sudah dilakukan apakah tendangan bebas dengan cepat dilakukan. Dan juga pemain dari Meksiko untuk menguasai bola. Lemas space, sektor sebelah kepada Gallardo. Kembalikan lagi pada Vazquez masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Meksiko, ada Cesar Montes ini menguasai bola. Cesar menatap ke depan, mundur tampaknya ke belakang kepada Raul Rangel. Penjaga gawang dari Meksiko menatap ke depan. Pendek saja kembalikan kepada Vazquez masih memainkan di sektor sebelah kiri dalam permainan dari pertahanan Meksiko ada Vazquez berikan lagi kepada Gallardo di sektor sebelah kiri sodorkan bola ke depan mencari nomor punggung 16 di sana bagaimana Julian Quinones umpan 1-2 dia bolanya langsung jauh ke depan bagaimana Quinones kini menguasai bola masuk ke dalam pertahanan dari gawang Ekuador masih Quinones lepas ke bayar gol luar biasa aksi dari Quinones membongkar pertahanan sisi kanan dari Ekuador. Tendangan kerasnya menghujam ke gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez membuka skor 1-0 bagi tuan rumah Meksiko di menit ke
2: dan akhirnya bisa memecah kebuntuan bagi Meksiko nih.
3: Ya, usaha tidak kenamian dari hasil ya, Bung ya. Setelah serangan bertubi-tubi, melakukan total 6 tendangan, dan akhirnya Quinones yang melakukan aksi individu dan tadi memang terlepas dari posisi offside ya. Karena posisi Quinones tadi berlari di sebelum garis tengah dari garis off, sehingga memang Quinones ini benar-benar tidak offside. Tadi sempat mengecoh satu dua pemain Ekuador dan melakukan shooting yang sangat keras yang membuat Quinones sudah mencetak 3 gol total di Piala Dunia ini.
2: Ya, aksi luar biasa dari Quinones ini buka skor bagi tuan rumah Meksiko, disambut puluhan ribu supporter dari tuan rumah sendiri di Stadion Mexico City pada pagi hari ini waktu Indonesia. Itu harapannya sebagai tuan rumah bagi para penggemar atau pecinta Meksiko, timnas Meksiko ini untuk melaju jauh di ajang Piala Dunia 2026. Kick-off akan kembali segera dimulai. Ecuador saat ini tertinggal 0-1 dari Meksiko di menit 23. Karena juga biasanya dilakukan Henderson break, kita masih nantikan. Ecuador kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Joel Ordonez langsung jauh ke depan mencari bagaimana Gonzalo Plata. Tadi terjadi perebutan, coba dikuasai lagi pemain dari Ecuador, dapat tekanan dari pemain-pemain Meksiko, berputar sedikit dia. Bagaimana Asiedo kini membuka lingkaran tengah lapangan pertandingan, lanjutkan lagi kepada Pedro Vita, lebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Angulo, masih Angulo menguasai bola, lepaskan crossing tadi dari dipatahkan kembali. Masih terjadi duel udara tadi, coba direbut lagi oleh pemain dari Ecuador. Ada Angulo menguasai bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Piero, namun coba sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Ecuador melakukan tekanan, ada juga bagaimana Gonzalo Plata mundur ke belakang kepada Saciedo, mundur ke belakang, ada Brian Paco masih lagi mencari celah. Nampaknya para pemain dari Ecuador tersentak setelah gol dari Meksiko. Oh, dapat dipotong serangan dari Ecuador, berputar-putar bagaimana pemain dari Meksiko, sodorkan lagi bola ke tengah, umpan satu dan mundur kepada Vasquez, menguasai bola dengan tenang. Vasquez mendapat tekanan dari satu pemain Ecuador tadi, sodorkan bola ke depan kepada Jimenez, satu juga pemain nomor punggung 7 tadi nampaknya dari Meksiko, yaitu Romo. Sebuah pelanggaran terjadi nampaknya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita masih nantikan. Ya, Henderson break juga nampaknya. Di keputusan nampaknya Henderson break yang tiba-tiba ditiupkan fluid oleh wasit memimpin jalannya pertandingan, Slavko Vincic, di tengah serangan dari Meksiko. Bung Henry, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari Meksiko dan juga Ecuador?
3: Ya, star kencang ya, bahkan super kencang ya dari tim tuan rumah. Dan bahkan secara statistik, mereka unggul ball position banyak 59% berbanding Ecuador yang hanya 41%. Dan mungkin yang dicatatkan adalah total tendangan dari Meksiko ya, sudah mencatat 7 tendangan dan bahkan satu di antaranya tadi menjadi gol melalui Quinones. Dan bahkan sebenarnya 20 menit awal ini Meksiko layak mencetak gol lebih dari satu ya. Bahkan tadi memiliki beberapa peluang emas juga, salah satunya melalui heading dari seorang Raul Jimenez. Kemudian juga ada shooting dari Luis Romo, dan juga ada penampilan gemilang juga dari Gilbert Tomora. Dan Gilbert Tomora ini benar-benar tampil tenang di usia yang masih sangat 17, masih muda, 17 tahun ya Bung ya.
2: 17 tahun.
3: Dan sudah dipercaya oleh Javier Aguirre tampil dari menit pertama di pertandingan yang sangat penting. Dan dia membuktikan bahwa nampaknya Gilbert Tomora ini akan menjadi masa depan dari sepak bola Meksiko ya.
2: Ya, kemarin kita juga melihat aksinya di sektor sebelah kiri pertahanan Ecuador, bagaimana aksi dari Gilbert Tomora. Dan juga nampaknya Meksiko juga banyak mengandalkan serangan-serangan dari sayap nih.
3: Dan memang benar-benar bola di penguasaan dari tim Meksiko benar-benar dominan ya. Dan bahkan Ecuador seperti sulit keluar dari tekanan. Dan bahkan Moises Caicedo tadi praktis seperti tidak terlihat perannya di 25 menit awal ini. Dan tentunya akan menjadi sebuah PR bagi pelatih dari Ecuador, Sebastián Bocacoce ya, untuk bagaimana timnya bisa lebih tampil lepas. Karena memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh tim tuan rumah Meksiko ini sangat luar biasa ya. Dan bahkan bisa dibilang permainan agresifnya begitu konsisten, dan juga serangan-serangan dari Quinones dan juga Alvarado yang menyokong seorang Raul Jimenez juga sejauh ini tampil sangat sempurna.
2: Ya, apa yang harus dilakukan Ecuador nih mengantisipasi mungkin lebarnya lapangan yang sering dimanfaatkan oleh Meksiko sendiri?
3: Ya, sebenarnya Ecuador memiliki beberapa pemain yang cukup baik di sektor back mid, sejauh ini juga perannya belum terlalu terlihat. Dan mungkin bagaimana duet Caicedo dan juga Vite ya di lini tengah harus lebih bekerja ekstra keras lagi untuk bisa setidaknya unggul dalam hal penguasaan bola, karena sejauh ini memang Meksiko sangat dominan sekali dari lini tengah, khususnya saat menuju ke daerah pertahanan dari Ekuador.
4: Iya, nampaknya Hiddenson break di babak yang pertama ini sudah usai. Para pemain sudah mendapatkan arahan dari para pelatihnya masing-masing, juga melakukan mendapatkan istirahat sejenak untuk mendapatkan air minum, mendapat juga negaran terutama dari kubu Ekuador yang tentu coba mengantisipasi permainan cepat di sektor sayap dari Meksiko. Kita nantikan wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memegang sepuluh pundar. Diberikan kepada Meksiko tadi penguasaan bola setelah provinsi sudah dilakukan. Ada Vasquez kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Raul Jimenez di sana di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Ekuador terpelanting nampaknya. Raul Jimenez tadi mencoba mengejar si kulit bundar, namun Vincic dianggap sebagai bukan pelanggaran. Si dari Raul Jimenez yang mendapat tekanan dari Joel Ordonez dari Ekuador tadi di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Ekuador, masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Meksiko, namun bola bergulir masih di sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Ada Romo dan juga pemain Jimenez, kemudian juga Quinones ada berada di sana. Dicoba dilakukan lemparan ke dalam kiri oleh Alan Franco. Alan Franco sudah dilakukan, terjadi duel di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Meksiko, sedotkan bola ke depan ada Jimenez, umpan 1-2 tamun dapat direbut kembali oleh pemain Ekuador, melakukan serangan balik di lingkaran tengah, dapat dicuri lagi oleh Riel tadi dari pemain Meksiko, mencoba mengontrol bola sejenak, tarik mundur ke belakang dia. Bagaimana pemain-pemain Meksiko terjadi pelanggaran, bagaimana di lingkaran tengah tadi perut yang sedikit lambat nampak dari Slavko Vincic tadi di lingkaran tengah daerah pertahanan dari Ekuador. Bagaimana aksi dari nomor punggung 25 dari Meksiko, Roberto Alvarado tadi mendapat tekanan atau tackle dari pemain Ekuador. Tendangan bebas kini bagi Meksiko, sudah sodorkan belanja kepada Sanchez atau juga Jimena Montes, alirkan lagi mencoba di sektor sebelah kanan lini serangnya. Meksiko mencoba membangun serangan mundur ke belakang. Bagaimana Alvarado berikan lagi kepada Vasquez, mencoba menggiat lewati garis tengah. Vasquez sodorkan lagi, menembak ke sektor sebelah kiri dia, mencari Gallardo, masih Gallardo, umpan 1-2 mundur ke belakang, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Montes, masih Montes menembak ke sektor sebelah kiri, ada Quinones juga mencoba membantu di sektor sebelah kiri, juga nomor punggung 15 dari sana. Bagaimana juga mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Ekuador melepaskan umpan crossing di daerah kotak penalti, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan dari Ekuador. Tanpa kompromi tentu tidak ingin mengambil resiko, masih terjadi duel-duel rebutan di sektor sebelah kanan lini serang dari Meksiko. Jimenez mencoba menguasai bola, serangan balik dari Meksiko namun kembali patah lagi. Oh, sempat dikuasai oleh pemain Meksiko, bermain nomor punggung 8, kirim lagi kepada Quinones, masih Quinones, umpan 1-2, lepas ke serangan, gol! Raul Jimenez! Gol, gol, gol, gol! 2-0, aksi yang luar biasa, umpan 1-2 di daerah kotak penalti. Ekuador kembali membuahkan hasil bagi tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Hendri ini?
3: Ya, berawal dari kesalahan back Ekuador yaitu William Paco ya, dan akhirnya tadi bola diambil oleh Raul Jimenez dan sempat ada kombinasi permainan dengan Quinones, dan Quinones memberikan assist yang sangat manis sekali kepada Raul Jimenez yang kali ini tidak menyia-nyiakan peluang. Setelah tadi sempat di awal pertama headingnya masih melebar, tapi kali ini shooting keras dari seorang Raul Jimenez berhasil membobol gawang Ekuador, yang artinya Hernan Galindez kiper Ekuador harus memungut bola sebanyak 2 kali di babak pertama ini.
4: Ya, berbuah juga tadi dari kesalahan bagaimana back dari Ekuador tadi salah mengumpat dan mampu dicuri oleh pemain dari Meksiko, berbuah gol dari Raul Jimenez di menit ke-32 babak yang pertama ini. Meksiko unggul 2-0 atas Ekuador. Dan silakan Bung Yanto akan melanjutkan jalannya pertandingan.
5: Ya, saudara-saudara, euforia kemenangan tampaknya bagi tim Meksiko semakin
0: luar biasa karena memang 2-0 angka yang sangat cepat dihasilkan di babak yang pertama ini oleh tuan rumah Meksiko dan tim kembali serangan dibangun pemain-pemain Ekuador mengirim bola jauh dekat kotak penalti lepas tembakan. Oh sayang, Lataji berhasil menghadang pemain belakang Meksiko yaitu Raul mencoba menghadang bola dan bola keluar menjak 8 pertandingan. Raul Jimenez yang baru saja mencetakkan gol kedua untuk Meksiko dan kini terjadi tendangan peluru nampaknya saudara-saudara dari sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Penalti, oh ternyata tendangan gawang saja segera dilakukan Raul Rangel kepada sahabat gerangan. Bolanya akan dikirimkan memberikan aba-aba kepada teman-teman untuk maju ke depan. Tendang sudah ke depan terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Ekuador namun patah di tengah jalan ada William Pacho di sana kirimkan ke depan dia melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Nilsson Angulo ataupun Pranco namun salah satu kirimkan umpan kemasan berbahaya serangan nomor 13 ini langsung ke utaman umpan masuknya Ener Valencia tetapi memang pertahanan Meksiko cukup rapat sulit ditembus pemain-pemain depan kesebelasan Ekuador rupanya kini kami lihat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita perhatikan saja hampir seluruh pemain Ekuador yang sudah ketinggalan 0-2 ini. Kita perhatikan Ekuador maju ke babak 32 besar setelah menempati peringkat ketiga grup A sedangkan Meksiko adalah juara grup A saudara-saudara. Tendangan penjuru segera dilakukan nampaknya oleh Ener Valencia. 1, 2, 3, 4, 5 pemain-pemain Ekuador berada kotak penalti namun kedua tim ini seakan-akan bergerombol terpaksa harus disingkirkan oleh wasit yang mempertandingkan Vincik dari Slovenia ini karena saling dorong-mendorong antara pemain-pemain Ekuador dengan pemain-pemain Meksiko ya. Sebuah tontonan yang sedikit agak lucu saudara-saudara namun inilah karena mereka sama-sama ingin mencoba mencari ruang yang tepat. Perhatikan Angga sudah mengangkat tangannya kami lihat melancang-ancang langsung ke mulut gawang terjadi kemulut kokoh ditinju saja oleh penjaga gawang Meksiko Raul Rangel keluar kotak penalti namun datang lagi serangan dari Ekuador umpan ke depan tidak ada kawan yang ada lawan akhirnya bola tadi dibiarkan saja meluncur seorang diri di sektor sebelah kiri tiang gawang Meksiko dengan demikian belum ramah kedudukan masih tetap 2-0 saudara-saudara Meksiko unggul atas Ekuador. Kita nantikan disaksikan lebih dari 8.000 penonton nampaknya Meksiko semakin menjadi-jadi mendobrak pertahanan Ekuador sodorkan bola pendek ke tengah keadaan tidak ada kawan sama bola untung saja jatuh di belakang maksudnya jatuh di pemain-pemain belakang Meksiko kini bangun serangan dia ada Sanchez di sana dan kini wasit memberikan flag pertanda terjadi pelanggaran dilakukan pemain Ekuador terhadap Jorge Sanchez bek kanan yang cukup rajin ini. Oh ternyata pemain nomor 25 yaitu Alvarado saudara yang saat ini menderang kesakitan akibat di tackling agak keras tadi oleh pemain Ener Valencia dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas untuk Meksiko. Kecantikan namun sejauh ini kami lihat wasit Vincik dari Slovenia tidak memberikan kartu kuning meskipun pelanggaran yang dilakukan tadi sedikit agak keras masih tertatih-tatih dan melihat Roberto Alvarado main yang mencoba bangkit kembali tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan di dekat lingkaran tengah daerah Ekuador sudah dilakukan pendek saja kirimkan ke depan salah umpannya kandas sedikit pemain-pemain Meksiko kini 9-19 mencoba menggiring bola kami lihat ada di sana masih berputar-putar dia yaitu Gilberto Mora terjadi perebutan dan kini bola akhirnya meninggalkan lapangan pertandingan karena didorong saja ataupun disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain Ekuador kini lempar sudah dilakukan tarik ke belakang kepada Cesar Montes Montes jauh lagi kirimkan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel mencoba permainkan bola di deraknya sendiri berikan kepada Montes ataupun kepada Sanchez ternyata berikan langsung saja kepada Pasquez mencoba melakukan tekanan menggiring bola dia memasuki darah lawan kebasukan dikirimkan masih tenang-tenang saja ya coba kirimkan bola pendek saja ke depan terjadi pelanggaran kali ini namun wasit yang memberikan apa-apa berganti tekanan Ekuador menggiring bola merasak dan kotak penalti lawan masih berkasih dia tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Vasquez langsung sapu saja ke kontak penalti. Namun kali ini datang lagi serang dari Ekuador, mencoba menggiring bola. Pemain nomor punggung 3 Hiroshi Sapi mencoba melakukan serangan ataupun menggiring bola, langsung kirimkan pendek lagi kepada siapa, ke Valencia, tarik ke belakang lagi, mencoba kutakkan di sebentar dia terjas dengan Pedro Ite, kembalikan bola pendek kepada Ernesto Valencia. Valencia menggiring bola dia mendekati kotak penalti, masih kutakkan di sana. Kembali sekarang pendek saya kirim, angkat ke gawang, tarik lagi ke belakang, jauh-jauh saudara-saudara. Dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara di sektor lingkaran tengah daerah Meksiko. Ya, kami lihat terjadi sedikit agak saling dorong-mendorong antara pemain Ekuador dengan Meksiko ini, dan tentu saja tendangan bebas kali ini untuk Ekuador. Ya, bola dihadapi pemain nomor 23 Moises Caicedo. Caicedo, ya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Ekuador maju ataupun merangsek ke daerah kotak penalti. Sebaliknya tubuh Meksiko turun seluruh pemainnya ke daerah kotak penalti. Kedantikan, ambil ancang-ancang, tendangannya agak jauh. Di luar kotak penalti langsung kemudian gawang, terjadi kemut. Oh, ternyata dibiarkan saja. Tendangan yang sangat jauh dan memang jauh dari gawang. Jaga gawang Raul Ranger ini. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 atau 2-0 saudara-saudara tuan rumah Meksiko unggul pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Kita nantikan apakah Meksiko akan kembali berhasil menambah atau mengoleksi gol lagi di babak yang pertama ini, ataukah sebaliknya Ekuador akan memperkecil ketinggalan saudara-saudara. Ekuador mencoba serangan cepat yang menggiring bola, akhirnya kandas di pemain Meksiko ini, berkaca tekanan, mencoba kirimkan ke tengah, tidak ada kawan yang ada lawan kuasa sebelumnya. Pemain belakang Ekuador tenang-tenang saja, ada William Pacho ataupun Pedro Pite masih bermainkan bola dia. Kembali akan kirimkan, mencoba merangsikan dikira, umpan ke depan di sana, masih terjadi perebutan saudara-saudara, berhasil mencegah untuk pertahanan kesebelasan Meksiko. Kotak kali saja di daerah kotak penalti, lepas tembakan, berhasil ditepis tadi saudara. Satu tendangan yang keras dilepaskan Yon Lemuah tadi, berhasil ditepis penjaga gawang Raul Rangel, dan selamatlah gawang kesebelasan Meksiko. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Kita nantikan kini terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador di sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Ekuador berada di kotak penalti, bahkan 7 sudah lakukan melambung tinggi. Tak mudah terjadi, keluar kotak penalti mulai jatuh, diheading oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Namun datang lagi serangan dari Ekuador. Ada di serangan, kami lihat pemain nomor 21 Alan Franco mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Hernan Galindez kirimkan pendek saja dia kepada Joel Ordonez. Akan disebutkan dia teruskan bola pendek lagi kepada Alan Franco, mencoba lakukan tekanan, berikan bola pendek lagi cepat, mendekati daerah kotak penalti, kerjasama lagi dengan Nelson Angulo. Angulo kembali, angkat, lepas, sulit saudara, sulit sekali. Kami lihat Angulo mencari ruang tembak ataupun mengumpan agak susah, karena memang beberapa pemain Meksiko mencoba mengurung, mengepung, dan akhirnya bola tadi kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Hanya mengasihkan tendangan penjuru, kembali dilakukan oleh Ener Valencia. Ya, sebesar tendangan penjuru ini, kita nantikan melancang-ancang sudah lakukan melambung cilo, ternyata Caicedo langsung ketika ke depan kotak lak penalti, namun bolanya tidak ada satu pun saudara-saudara pemain-pemain Ekuador yang berada di sana. Akhirnya meluncur menjak 8 pertandingan, hanya menghasilkan yang paling kedalam untuk Ekuador sudah dilakukan. Inginkan bola pendek saja cepat kepada Franco. Franco melebar ke sektor kiri, shot menggiring bolanya, angkat mulut gawang. Oh, sayang tendangannya membentur pemain belakang kesebelasan Meksiko, George Sanchez ini. Dengan demikian lagi-lagi terjadi tendangan penjuru untuk Ekuador yang keempat kalinya saudara-saudara. Ya, siapakah yang akan dapat tendangan penjuru? Kami lihat Nelson Angulo yang mencoba mendapat tendangan penjuru kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain sudah berada di kotak penalti. Ekuador mencoba merangsek ke kotak penalti, melancang-ancang saudara-saudara. Wasit Bensik sudah memberikan peluit. Angel Dian Cengang tendang sudah ke depan melambung tiga kumul tabang. Memang sulit saudara-saudara. Bola-bola atas ini memang menjadi makanan empuk bagi pemain-pemain belakang Meksiko dalam melakukan sundulan kepala sehingga bagi selagi selamat gawang kesebelasan Meksiko dan belum merubah kedudukan masih tetap 2-0 saudara-saudara. Meksiko unggul atas kesebelasan Ekuador dalam pertandingan perebutan 32 besar ya untuk lolos ke babak 16 besar saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Meksiko, namun kali ini bolanya kandas di kaki pemain-pemain belakang Ekuador, hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya saudara untuk kesebelasan Ekuador. Menjaga gawang Hernan Galindez sudah meletakkan bola di sebelah kiri, mencoba ambil ancang-ancang, melihat ke kiri dan ke kanan, kawan yang berdiri bebas sudah lakukan ke tengah saja, yang ditunggu adalah Ener Valencia ataupun juga Gonzalo Plata, tetapi salah umpannya kini di kelas sebelumnya oleh pemain-pemain Meksiko menyusut tanah serangan dari sektor sebelah kiri, jantung pertahanan kesebelasan Ekuador, bilikan bola pada ke tengah, berbahaya dari sektor kiri, dia terus menggempur bola, kami lihat ada di sana, kami lihat pemain-pemain Meksiko, umpan tarik tadi dilepaskan oleh pemain Meksiko yang dilakukan oleh pemain nomor 19 yaitu Gilberto Mora, namun headingan Raul Jimenez masih melambung di atas mister gawang Hernan Galindez dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador di babak yang pertama ini yang sudah ketinggalan 0-2 dari Meksiko. Kini Meksiko kembali membangun serangan, tetapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Ekuador dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan langsung untuk belakang saja kepada Montes ataupun Eric Lira. Eric Lira jauh tarik lagi kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel tenang-tenang saja dia ya, dengan kaki kanannya langsung tenang sudah ke depan, dan juga ada Julian Quinones ataupun rekan di sana, ada pemain Jimenez, terjadi perebutan kiri Meksiko mencoba menggempur pertahanan Ekuador, berikan bola pendek saja dia kepada Sanchez, ante pulgawan tahan lepas tembakan pulgawan. Hampir-hampir saudara-saudara ada dua pemain Meksiko yang berada di kotak penalti dalam posisi bebas, namun kali tangannya sedikit melenceng di sebelah kiri yang gawang Hernan Galindez sehingga dibiarkan saja oleh Galindez, dan bola tadi meskipun hanya tipis-tipis hanya sekitar 10 cm dari tiang gawang Ekuador dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Belum berubah kedudukan 2-0 saudara-saudara, Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan perebutan tempat 16 yang berlangsung

kegagalan ada Pedro Pite. Pedro Pite melebar ke sektor kanan, ada William Pacho ataupun Moses Sudarestara. Terjadi perebutan di garis tengah. Kutak kali sebenarnya tarik lagi ke belakang kepada Joel Ordonez. Kali ini berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Hernan Galindez. Galindez nafsu ke depan, lambung tinggi. Terjadi perebutan saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko. Kini di lingkaran tengah Meksiko, namun kali ini patah di tengah jalan. Bola dipasang sebelumnya saudara-saudara oleh Yusuf Galardo, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan pemain Ekuador. Dan langsung kami lihat pemain memasukkan wasit yang memulai pertandingan memberikan kartu kuning kepada Alan Franco saudara, karena memang tadi mengganjal ataupun menginjak kaki pemain Meksiko begitu keras, dan tentu saja hukuman kartu kuning untuk Alan Franco saudara. Kita tinggal jadi tindakan bebas untuk kesebelasan Meksiko. Perhatikan ancang-ancang dan langsung dia berikan sisi kepada penjaga gawang Lawn Ranger. Ranger tidak sudah ke depan. Perhatikan saudara-saudara, serangan dibangun lagi oleh Meksiko. Lingkaran tengah masih terjadi perebutan heading. Berhasil kini pemain Ekuador mencoba merangsek dan kotak penalti, tetapi dengan cepat bola tadi disontek saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Johan Vasquez, dan akhirnya hanya melesikan yang pada ke dalam. Sudah dilakukan Ekuador kembali mencoba bangun serangan cepat yang menggiring bola. Kotak kali sebentarnya berhasil mencoba melewati pemain Meksiko, namun bersama dengan itu kami lihat nomor 9 John Yeboah terjatuh. Namun apakah ini pelanggaran ataukah hanya out? Ya, kita nantikan saja saudara-saudara. Ya, aksi kaki yang mencoba menggait kaki buah tadi dilakukan Yusuf Galardo ternyata menghasilkan tendangan bebas untuk Ekuador. Kita nantikan tendangan bebas segera dilakukan pemain belakang dari Ekuador. Kita nantikan siapa melakukan tendangan bebas ini. Terus sekali dari kotak penalti kami lihat ambil ancang-ancang. Ya, pemain Ender Malaysia sudah lakukan langsung undangan berbahaya. Ternyata tidak mampu mengejar bola pemain belakang Joel Ordonez yang maju ke depan ini, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Meksiko yang sudah unggul 2-0 saudara-saudara di babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan penjaga gawang Lawn Ranger. Melancang-ancang, ayunkan kakinya dengan kaki kanan, tendang sudah ke depan melalui garis tengah sudah dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Ekuador. Proses sebelumnya, tetapi kali ini bola pemain-pemain Meksiko kandas belakang ataupun logik keluar begitu saja menjalankan 8 pertandingan hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Ekuador. Kita nantikan tendangan gawang nampaknya sudah dilakukan langsung segera dilakukan langsung sudah ke depan melambung tinggi oleh Hernan Galindez. Yang dituju adalah pemain depan ada Ener Agonzalo ataupun Nelson Angulo, tetapi kali ini lagi-lagi serangan yang dibangun Ekuador layu sebelum berkembang, patah di tengah jalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ekuador. Perhatikan segera dilakukan oleh pemain Perancol lemparan ke dalam kebersihan diberikan, sementara 2-3 pemain Meksiko mencoba menghadang. Ini kuasa sepenuhnya dia berikan bola pendek saja kepada Tirot Pintapi. Pintapi menggiring bola, umpan terobosan berbahaya serangan dari Ekuador ini kepada Nelson Angulo. Angulo berhasil melesat pemain Tahano. Pemain belakang Joel Sanchez sambil menjatuhkan badan mendorong bola dari jarak yang cukup jauh, dan tentu saja apakah menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Kita nantikan ya 5-6 tendangan penjuru yang sudah dihasilkan oleh Ekuador, namun satu pun belum berhasil yang melahirkan gol. Bola dihadapi oleh pemandu gol Nelson Angulo dari sebelah kiri tiang gawang Raul Angel ataupun gawang Meksiko ini, sementara hampir seluruh pemain Ekuador berada di kotak penalti. Ya, terjadi aksi dorong-mendorong antara pemain Meksiko dengan Ekuador. Ambil lancang pendek saja dikelikan, berikan bola pendek lagi pendek kepada Angulo. Angulo tadi ke belakang mencoba menggiring bola dia mendekati dalam kotak penalti, masih kotak di sebenarnya. Apakah akan dilakukan shooting langsung ataukah hanya gerak tubuh saja atau umpan saja saudara? Namun ternyata kami lihat terjadi sedikit salah pengertian. Nantikan masih ataukah ya, kami lihat saudara-saudara pertandingan babak yang pertama nampaknya

terakhir dengan kedudukan akhir adalah untuk sementara 2-0 Meksiko unggul atas Ekuador dalam pertandingan 32 besar atau babak 32 besar yang akan merebut tiket ke babak 16 besar, saudara-saudara negara, antara Meksiko dengan Ekuador yang langsung di Stadion Meksiko City yang saat ini kedudukan sementara adalah 2-0 untuk Meksiko atas Ekuador.

0: Ekuador di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Oh Henry, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama kelihatannya memang Meksiko lebih dominan dalam penguasaan bola begitu ya. Bagaimana review Anda?
1: Ya.

dari Raul Jimenez ya di menit 31. Dan bahkan kalau melihat bagaimana cara Meksiko tadi mengawali pertandingan, layak ya Meksiko untuk unggul lebih banyak ya. Yes. Kan tadi Raul Jimenez pun memiliki peluang melalui heading, dan hasil skor 2-0 ini tentunya membuat Ekuador perjuangannya bakal sangat berat.

0: fighting dengan Meksiko di lini tengah.
1: Ya, baik, kita ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, ya. Pak. Ini ya.
1: Ya, silakan, Pak Herdi.
2: Baguslah buat Meksiko ya, kalau bermain kayak gitu mungkin bisa bertambah lagi gua.
1: Oh gitu ya.
2: Ya. Salam olahraga ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Herdi.
2: Om siapa? Om
1: Bu Henry Wibowo, ya.
2: Pak Henry Wibowo ya, selamat pagi ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Herdi ya. Salam olahraga jaya, Pak. Pak Upi di Bone, Pak Upi pagi, salam olahraga.
3: Olahraga.
1: Silakan, Pak Upi.
3: Ini artinya saya STG Bunga Arya berkesan rasa kepada tempat Meksiko.
1: Iya.
3: Kepada ada faktor ini, ada faktor emosionalnya dengan para supporter ya. Mereka berada di kubur sendiri, jadi spiritnya lebih menyala, jadi
1: iya.

0: 4-0.
1: 4-0 ya, baik. Terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dodi di Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga Pak.

0: hari sebelum pertandingan ini hotel tempat Ekuador menginap itu didatangi oleh ya, dan mengganggu tidur malam. Emang mungkin itu yang membuat para pemain Ekuador tampak lesu ya saat memulai pertandingan ini ya.
1: Iya. Tapi ini memang luar biasa ya, dukungan supporter itu kan akan ada dua dampak. Pertama menjadi tekanan, kedua menjadi seperti dorongan begitu ya. Kelihatannya menjadi dorongan bagi pemain Messi, bukan tekanan begitu.

0: terbaik ya di antara Kanada dan juga Amerika Serikat. Meskipun ya kalau di kita bicara di fase grup sebenarnya Meksiko juga belum mendapatkan ujian sesungguhnya ya. Karena terbilang di grupnya juga tidak terlalu sulit begitu ya. Mereka menang 3 kali, mungkin hanya kemenangan atas Korea Selatan yang diraih dengan susah payah dengan skor 1-0. Setelah itu saat Afrika Selatan dan Ceko, saat itu Meksiko tampil sangat dominan sekali dan khususnya juga di laga ini. Dan mungkin kalau Meksiko lolos. Apalagi saat ini sudah unggul 2-0, kemungkinan di 16 besar Meksiko akan bertemu dengan lawan sesungguhnya kan? Akan bertemu pemenang Inggris atau Kongo ya.
1: Kalau bertemu Inggris mungkin itulah lawan sesungguhnya begitu ya.
0: Akan menjadi ujian yang sangat luar biasa lah buat seorang pelatih Javier Aguirre jika memang Meksiko bertemu dengan Inggris, salah satu favorit juga ya di tahun ini.
1: Baik, ada Pak Sarwi di Surabaya, Pak Opu di Wajo, Pak Junaidi di Makassar, dan Pak Leman di Lampung. Pak Sarwi, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Silakan Pak Sarwi.
2: Ya, salam olahraga.
1: Ya, silakan Jaya.

0: Tenaga Bonsa ini.
1: Ya, bagaimana menurut Pak Jun?
0: Kalau menurut saya 4-3 lah.
1: Oh, 4-3 begitu ya. Ya.
0: Ya.
1: Jadi skornya tipis begitu ya.
0: 4-3 atau 4-3.
1: Untuk Meksiko?

0: Iya betul, tebak tadi Bang
1: Ganesha. Tapi baru babak pertama ini Pak, masih ada babak kedua ini.
0: Iya betul sekali ya, konsep pertahanan kalau untuk sekolah.
1: Oh begitu ya.
0: Oke Bang Ganesha.
1: Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Bu Henry punya catatan khusus kah mengenai Jimenez?

0: tahun ya. Yeah. Dan mungkin bisa dipecahkan oleh Gilberto Mora karena selain di lini tengah tadi Gilberto Mora juga cukup sering memegang bola di area kotak penalti dan tadi saya menghitung ada satu shooting yang dilakukan oleh Gilberto Mora meskipun tadi belum on target.
1: Ya. Yeah. Jadi kelihatannya Meksiko tidak akan mengeluarkan permainannya tetap tampil agak

0: Ya, kelihatannya babak kedua pertandingan antara Ekuador dengan Meksiko akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Indra Firdiantara. Bung Indra, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Zaini dan pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan antara Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua sesaat lagi akan dimulai. Mana keunggulan Meksiko saat ini 2-0 atas Ekuador melalui gol yang dicetak oleh Julian Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang pertama tadi, tentu membuat keunggulan yang cukup menjanjikan bagi tuan rumah Meksiko untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Tampak begitu semarak stadion dari Meksiko City ini, bagaimana puluhan ribu, sekitar 82.000 supporter yang hadir pada malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan sejumlah pemain Meksiko sudah memasuki lapangan pertandingan sambil menantikan para pemain Ekuador yang saat ini juga menjelang memasuki lapangan pertandingan, masih berjalan di lorong ruang ganti dari Meksiko City Stadium, di mana tuan rumah Meksiko tentu ingin menjadikan momen tuan rumah di Piala Dunia kali ini jadi momen yang luar biasa bagi tuan rumah ingin melangkah jauh di ajang Piala Dunia 2026. Masih nampaknya juga susunan pemain di babak yang kedua ini belum terjadi perubahan baik dari tuan rumah Meksiko dan juga Ekuador, dimana Raul Jimenez, Julian Quinones dan Alberto Alvarado masih menjadi pilihan untuk mengisi lini serang dari tuan rumah Meksiko. Sementara juga dari kubu Ekuador, Enner Valencia, Gonzalo Plata juga masih mengisi. Namun kita lihat, oh ya, nampaknya akan ada pergantian pemain di pinggir lapangan. Preciado berpunggung 17 dan juga Medina nampaknya sudah bersiap-siap akan melakukan menggantikan Ordones dan juga Franco. Ya, pergantian pemain nampaknya atau perubahan taktik yang coba dilakukan oleh Ekuador. Preciado dan juga Medina akan mengisi lini pertahanan. Kita nantikan pemain yang dimasukkan di babak yang kedua ini menjadi opsi untuk pelatih Sebastian Pisasi untuk memberikan warna baru bagi permainan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Sayap Abel Medina Ortiz dan juga nomor punggung 17 Angelo Preciado mengisi atau memperkuat nampaknya lini pertahanan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini oleh Ekuador, menguasai bola dengan tenang, masih di dalam pertahanan sendiri tadi. Bagaimana juga William Paco masih memainkan bola, ada juga Ojol Ordones angkat langsung jauh ke depan, langsung saja mencari kawannya. Bagaimana punggung 17 yang baru masuk di babak yang kedua ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Ada juga Angulo mencoba melewati 1-2 pemain. Angulo masih di sektor sebelah kanan pertahanan, kerjasama dia namun terjatuh. Bukan pelanggaran tapi wasit Vincik dari Slovenia. Mencoba membangun serangan Meksiko, angkat langsung jauh ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Quinones. Masih Quinones di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Masih Quinones mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya. Permainan dari memasuki rekor ganti, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali upaya dari Roberto Alvarado tadi, coba menendang langsung ke gawang dari Ekuador, namun tendangan kaki kirinya masih melambung atau menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Hanya membuahkan tendangan gawang saja bagi Ekuador. Galindez menguasai bola. Ya, kembali nampaknya kita nantikan wasit dari Slovenia ini, Vincik, berikan tahan. Ya, sodorkan saja langsung ke lagi kepada Raul Rangel. Coba alirkan ini ke sektor sebelah kanan. Coba memainkan kini Jorge Sanchez, angkat langsung jauh ke depan daerah kanan dari Ecuador, dapat dikuasai oleh pemain dari Ecuador. Namun penguasaan bola yang kurang cermat tadi dari pemain Ecuador yang juga baru masuk nampaknya, Medina Ortiz. Kita nantikan lemparan ke dalam kini bagi Meksiko di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Ecuador. Sendokan bola tadi bagaimana Raul Jiménez, dapat direbut lagi oleh Angulo. Mencoba menggiring bola Angulo bersama 1-2, namun terlepas lagi penguasaan bola dari Ecuador. Langsung juga berpantai tadi Meksiko, namun kembali patah di tengah jalan. Mencoba disundur lagi, terjadi perebutan di sana. Dan Raul Jiménez juga mencoba lagi bagaimana Quinones. Sendokan lagi ke kanan, ke sektor sebelah kiri. Dan orang sana mencari Raul Jiménez, kembali disapu saja barisan pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana Ecuador juga mencoba membangun serangan, namun terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Ecuador. Gilberto Mora tadi mendapat tekanan dari pemain dari Ecuador. Bagaimana Yabel Medina Ortiz tadi yang melakukan tekanan, menghasilkan tendangan bebas bagi Meksiko. Di sektor sebelah kiri pertahanan sudah dilakukan cepat, ada Lira kini menguasai bola. Sodorkan saja mundur ke belakang dia kepada Montes, angkat langsung jauh ke depan Montes. Tidak ada kawan tadi, mana mencoba dikejar juga oleh Mora. Main ada fast pass sana, kembalikan lagi pada Hernan. Hernan angkat langsung jauh ke depan, coba disundul saja oleh pemain dari Meksiko. Terjadi perebutan di sana, terjatuh dari Quinones, bukan pelanggaran. Coba lagi Cicedo tadi, terjadi pelanggaran saudara-saudara bagi pemain Ecuador di daerah pertahanannya sendiri. Tendangan bebas sudah dilakukan, alirkan saja kepada Cicedo. Sudahkan mundur pemain yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, ada juga nama Pedro Vita. Coba pada Angulo kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Ecuador. Mundur kembali ke belakang pada Piero Hinchapi, masih memainkan bola pemain Ecuador di dekat lingkaran tengah. Ada Saciedo, kapten kesebelasan dari Ecuador. Mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Meksiko, alirkan kepada Angulo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mencari lagi kawannya, beri bebas, sodorkan lagi kepada pemain dari Vita. Yaitu Vita alirkan lebar ke sektor sebelah kanan, ada John Yeboah. Masih John Yeboah menguasai bola, mencari kawannya, alirkan saja pendek pada Piero, pada Angulo kini di sisi kanan. Masih Angulo mencoba melatih 1-2 pemain dari Meksiko, namun tarik mundur ke belakang kembali. Nampak itu kesulitan nampaknya para pemain Ecuador untuk mencari celah atau membongkar pertahanan dari Meksiko. Di menit ke-50 babak yang kedua ini, kita nantikan sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko. Ecuador kini mencoba melepaskan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Vite lalu berambisi bagaimana tendangan Vite, hanya melambung saja jauh di atas listar gawang, dari sasaran gawang, dikawal oleh Raul Rangel, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Upaya dari para pemain Ecuador, tendangan gawang saja kini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Upaya lagi Meksiko kini membangun serangan. Ada Montes menguasai bola, sodorkan lagi ke depan kepada Mora, alirkan ke sektor sebelah kiri. Lebar kiri ke sektor sebelah kiri, coba terjadi perebutan di sana. Wow, masih terjadi perebutan dengan pemain dari Ecuador tadi. Kembali dapat Hinchapi tadi, namun penguasaan bola tadi Hinchapi terlepas. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Ecuador, lemparan ke dalam saja bagi Meksiko. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Ecuador sudah dilakukan dengan cepat. Ada Mora di sana di sektor sebelah kiri, bayangin dengan ketat. Ada Merpun 2 juga mencoba membantu. Ada pass pass, ada juga John Nyes. Sodokan lagi Mora, berada di dekat kotak penalti. Buang lagi kembali oleh pemain-pemain dari Ecuador. Meksiko kini masih menguasai bola, mencoba dikejar oleh Quinones. Terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Quinones. Bola hanya meninggalkan saja sisi kanan pertahanan dari Ecuador. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Saciedo kini menguasai bola, kapten sebelasan mundur ke belakang dia. pada Joel Odones atau juga William Paco tadi, kembalikan lagi kepada Shadow, sodorkan lagi bola ke depan umpan 1-2 berbahaya. Ada William Yaboah, John Yaboah mencoba menggiring bola masuk ke daerah pertahanan dari Meksiko yang bola ke sana atas. Lambung tendangan kencang dari John Yaboah tadi dan juga nampaknya sudah dalam posisi offside. Bagaimana John Yaboah tadi gerakan di sisi kiri pertahanan dari Meksiko sempat terlepas dan masuk ke daerah kotak penalti, namun sayang tidak membahayakan atau juga hanya berbuah tendangan bebas menyusul pelanggaran offside dari John Yaboah. Tendangan bebas kiri bagi Meksiko, menguasai bola dengan tenang. Bagaimana pemain dari Meksiko, Johan Vasquez, masih melebar ke sirkul sebelah kiri. Dia alirkan lagi ke Gallardo, lalu dapat direbut oleh pemain Ekuador, berputar lagi mundur ke belakang dia. Bagaimana dengan tenang Piero Capi, berikan lagi ke Sasiedo. Sasiedo menatap ke depan di sisi kanan, mencari John Yaboah, mundur ke belakang kembali kepada Sasiedo, mencoba menekan kini. Bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari ada Piero Capi, sodorkan lagi bersama dengan Angulo. Angulo mendapat dorongan tadi, bukan pelanggaran, masih dapat kembali. Ekuador menguasai bola, ada juga Sasiedo kini mencoba alirkan lagi kepada nomor punggung 19 kan di sana. Mencoba direbut tadi oleh Quinones, membentur dirinya sendiri tadi Quinones, lemparan ke dalam bagi Ekuador sudah dilakukan. Sasiedo sodorkan lagi pada Paco, William Paco, dikalikan lagi ke sisi kanan, mencoba mengirim perlahan bersama umpan 1-2 berbahaya. Ada Angulo di sana, kirimkan lagi menghasilkan tendangan, namun membentur, bukan pelanggaran. Ada Mora kini menguasai bola di sirkul sebelah kanan, menjadi serangan dari Meksiko, mencoba membangun serangan. Bayangi juga ada Gallardo tadi, namun tidak mampu menguasai bola tadi. Bagaimana pemain dari Meksiko, Alvarado, namun bersamaan itu masih terlihat tergeletak dua pemain Meksiko maupun juga pemain dari Ekuador yang tadi Sasiedo alirkan lagi ke tengah, mencari kawannya yang bebas. nomor punggung 15 Nuno Vite tadi alih kepada Angulo, masih Angulo menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Ekuador, belum membuahkan atau juga melakukan ancaman yang berarti bagi Meksiko. Jauh ini upaya dari Ekuador, tekanan yang mencoba dilakukan, masih memainkan bola dari kaki ke kaki dan mencoba bersabar mencari celah di daerah pertahanan. Sementara Meksiko juga menunggu bagaimana upaya dari Ekuador, angkat langsung jauh ke depan namun kembali jatuh lagi di kaki pemain Ekuador. Ada Angulo kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko. Masih Angulo mundur ke belakang dia kepada Piero, masih Piero kembali kembali ke Angulo, berputar-putar saja di sektor sebelah kanan, mencoba dikuasai kini oleh pemain Meksiko. Berbahaya sini ada Mora, Mora menguasai bola, berputar-putar dia, Mora mendapat tekanan dari Piero, pelanggaran tadi. Upaya tackle atau menggait kaki dari Piero Incapi tadi kepada Mora, Wilson atau maksud kami Belto Mora yang terjatuh tadi. Dua tendangan bebas saja bagi Meksiko di sisi kiri pertahanan atau sisi kanan lini serang dari Meksiko. Sementara itu nampak pergantian pemain, Mora digantikan, masuk Guterres di babak yang kedua ini. Pergantian juga dilakukan oleh Ecuador, pada Valencia ditarik keluar, masukkan nomor 11 Rodriguez hingga menit ke 58 babak yang kedua ini. Bung Henry, ini bagaimana sejumlah pergantian telah dilakukan oleh kedua tim, begitu juga Ecuador yang mencoba mencari formasi baru, melihatnya seperti apa nih?
2: Ya, ini ada sedikit perubahan formasi dari Ecuador ya. Di awal pertama tadi main masuknya Angelo Preciado dan juga Yalmar Medina menggantikan Ordonez dan juga Franco ya. Nah, saat ini Ecuador bermain dengan formasi 3-5-2 ya, di mana mereka memang pelatih Sebastian Bacacoche menambah satu pemain di lini tengah ya, yang tentunya berharap bahwa secara ball position mereka bisa lebih unggul dalam persaingan di lini tengah. Dan terbukti memang di awal babak kedua ini bagaimana serangan dari Ecuador lebih mengalir, dan sementara memang Meksiko intensitas serangannya tidak sederas di babak pertama tadi ya. Tapi memang sejauh ini Ecuador belum juga mencatat shot on target yang signifikan, dan tadi sudah ada solusi juga dari Sebastian Bacacoche dengan menarik keluar striker senior mereka yaitu Ender Valencia ya. Ini pemain yang di babak pertama tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 kali ya, sangat minim sekali, dengan memasukkan seorang Kevin Rodriguez yang diharapkan tentunya bisa mendabah daya gedor dari Ecuador.
1: Iya, sejumlah pergantian diharapkan bagi Ecuador bisa membuahkan hasil atau memecah kebuntuan yang saat ini masih tertinggal 2-0 atas tuan rumah Meksiko. Tendangan gawang kini bagi Meksiko, bola dihadapi oleh Raul Ranger, angkat langsung ke depan, bola bermain ke nomor 3 dari dua kopisan mencoba dikuasai oleh Quinones, namun lebih dekat lagi oleh pertahanan dari Ecuador yang langsung sapu saja di sisi kanan pertandingan. Bagaimana pemain Ecuador tadi tanpa kompromi membuang kulit bundar, lempar ke dalam bagi Meksiko, sudah dikuasai tadi. Bagaimana mempunggung Bosenal, bagi Sanchez mundur ke belakang pada Raul Rangel, angkat lagi jauh ke depan, Raul Rangel mencari Jimenez dan juga Quinones, terjadi pelanggaran kembali. Upaya tadi perebutan antara Jimenez nampaknya dengan salah satu pemain dari Ecuador menghasilkan tendangan bebas saja bagi Ecuador. Kita nantikan ya, sudah dilakukan. Jimenez saja nampaknya coba menggiring bola di sektor Piero Hinchapi, alirkan pada Angulo di sektor sebelah kiri yang diserang dari Ecuador, namun kembali mundur ke belakang di belakang garis pertahanan dari Ecuador. Sudahkan saja dengan tenang, bagaimana Pedro Vite alirkan sektor sebelah kanan, ada John Yeboa, masih John Yeboa mencoba mencari Hacedo tadi, mencoba dipotong lagi pemain Meksiko, namun dapat dikuasai oleh lagi pemain Ecuador, masih berputar-putar dia nomor 11 yang baru masuk, ada Angulo di sana mencoba menginginkan satu dua masuk dan kalau nanti kirimkan ke tengah berbahaya, langsung saja dibuang tanpa berpikir panjang pertahanan dari Meksiko tadi. Bagaimana pergerakan dari pemain Ecuador Kevin Rodriguez yang baru masuk di babak yang kedua ini, melakukan pergerakan yang berbahaya. Masih lagi bagaimana mencoba Ecuador membangun serangan ke depan disapu kembali oleh barisan pertahanan dari Meksiko. Juan Vasquez nampaknya lemparan ke dalam saja kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko, namun ya masih dapat memberikan kepada ingatan kepada Gallardo, Jesus Gallardo, fisik tadi wasit dari Slovenia. Kembali ke dalam, kembali berhasil dilakukan ada William Paco coba mengambil serangan. William Paco kembali dia putar juga kepada Pedro Vite, ada Pierre Hinchapi kepada Amel dari sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan kiri bagaimana Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mencari cerah ada Vite, masih Vite angkat langsung gol ke depan, mencari kawannya lebih bebas, kirimkan lagi pada Sasiedo, kirimkan lagi Sasiedo melakukan tendangan, nah membentur tadi pemain dari Meksiko, upaya umpan atau crossing yang dilakukan oleh Sasiedo menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Kita nantikan jumlah pemain Ekuador mencoba maju ke depan termasuk kapten sebelah sana Sasiedo. Bola akan dilakukan bagaimana tendangan penjuru kali ini di sektor sebelah kiri ada Vite, sudah dilakukan kaki kiri mencoba disundul terjadi gol ke sana, kembali jatuh di kaki pemain dari Ekuador, masih di dalam pertahanan dari Meksiko, kembali lagi kepada Vite, mundur ke belakang dia pemain dari Ekuador tadi kirimkan tadi masukkan mencari Angulo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Meksiko, namun tidak mampu dijangkau tadi bagaimana Angulo. Terlalu deras datangnya bola umpan dari Angelo Preciado, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Di 10 menit ke-63 babak yang kedua ini, upaya lagi dari Meksiko mencoba bangun serangan berbahaya sudah saudara. Bukan ambal dari Meksiko, ada 2-3 pemain dari Meksiko, kirimkan bola ke tengah mencari Jimenez tadi, namun berhasil dipotong tadi oleh Hierro Hinchapi. Serangan gagal dari Meksiko tadi, hampir saja mencoba kini pemain dari Ekuador menurunkan saja ke pendek tadi bagaimana Preciado berikan kepada Sasiedo menguasai bola. Ada juga Hierro Hinchapi menurunkan pada Angulo, melebar ke sebelah kiri tadi maksudnya, namun terlalu kencang umpan yang diberikan lebih dekat kepada penjaga gawang Raul Rangel. Yang tenang menguasai bola kini Raul Rangel, kita nantikan pendek saja nampak ke sisi kanan kepada pemain Lionel Sanchez tadi angkat ke depan, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Ekuador. Nomor punggung 17 tadi Preciado masih menguasai bola, pemain dari Ekuador. Preciado kembali sorotan bola ke depan, dipotong oleh pemain dari Meksiko di sisi sebelah kiri, kirimkan bola ke tengah, mundur ke belakang dia, putar-putar tadi bagaimana Vasquez, lanjutkan lagi mundur ke belakang, masih menguasai bola, mencari kawannya di Jimenez, ada Jimenez kan bisa pusaga langsung, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Mencoba punya Quinones, masih Quinones di sisi sebelah kanan kotak penalti dari Ekuador, lepaskan umpan namun membentur William Paco tadi, upaya dari Quinones kirimkan umpan, hasilkan tendangan penjuru kali ini bagi Meksiko di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya setelah unggul 2-0 atas Ekuador. Masih kini di sisi kanan pertahanan dari Ekuador mencoba melakukan tendangan penjuru kini ke Meksiko. Kita nantikan bagaimana juga Alvarado nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kali ini di sisi kanan dari Ekuador. Siap-siap Alvarado, sementara itu wasit masih memimpin jalannya pertandingan memberikan arahan atau juga bagaimana ada tidak terjadi dorong-mendorong. Alvarado sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, ditepis saja. Bagaimana tadi aksi dari Cesar Montes, sundulannya masih mampu di tepis oleh Hernan Galindez. Hampir saja Meksiko Meksiko membuahkan hasil. Tendangan ke penjuru kini kembali berhasil diperoleh oleh Meksiko. Ada juga Alvarado bersiap-siap konsentrasi dia. Beberapa langkah mundur ke belakang, menatap ke depan. Alvarado sudah lekau kaki kiri, mencapai sudut lagi oleh Montes. Sayang sekali, sundulan kedua dari Montes hanya menyamping saja di tiang gawang sisi kiri dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Belum membuahkan skor kembali bagi Meksiko di menit ke-60 babak yang ke-2 ini. Bagaimana upaya dari Meksiko untuk menambah keunggulan? Kita masih 67 babak yang ke-2 ini. Langsung kembali bagaimana hydration break untuk kedua tim di babak yang kedua. Bung Henry, bagaimana pengamatan permainan dari kedua tim di babak yang kedua ini?
2: Ya, peralihan formasi dari Ekuador ya, setelah tadi bermain dengan formasi 4-4-2 di babak pertama lalu beralih dengan 3-5-2 di awal babak kedua ini, sebenarnya sudah mulai terlihat ya bagaimana Ekuador lebih baik dalam hal ball possession. Tapi memang sejauh ini lini belakang dari Meksiko terbukti ya masih menunjukkan bahwa mereka memang belum layak kebobolan ya. Sejak awal fase grup sejauh ini Meksiko masih sempurna, sama sekali belum kebobolan. Dan mungkin Ekuador sebenarnya cukup akrab dengan situasi tertinggal lalu kemudian unggul. Itu terbukti saat mereka tertinggal lebih dahulu 1-0 dan kemudian unggul atas Jerman 2-1 ya. Cuman masalahnya saat ini adalah mereka harus mengejar ketertinggalan 2-0 saat pertandingan mungkin tersisa sekitar 20 menitan lagi ya. Dan tentu ini bukan pekerjaan yang sangat mudah buat Ekuador, tapi setidaknya step by step mereka mulai meningkatkan agresivitas permainan, khususnya bagaimana tidak hanya dari sisi Eboa ya, yaitu juga ada Angulo yang sudah mulai juga memberikan kontribusi tadi melalui shooting-shootingnya. Tapi memang sejauh ini quartet back dari Meksiko dan compact defense dari Meksiko yang bermain cukup rapat membuat para pemain Ekuador masih kesulitan untuk sekedar masuk ke kotak penalti dari Meksiko.
1: Ya, masuknya Kevin Rodriguez, apakah ini cukup menjanjikan bagi Ekuador untuk meraih gol setidaknya?
2: Ya, setelah tadi memang Enner Valencia minim sekali kontribusi ya, dan bahkan pemain ini tadi hanya menyentuh bola sebanyak 8 atau 9 kali di babak pertama. Dan tentunya dengan kehadiran Kevin Rodriguez diharapkan menghadirkan variasi baru di depan, karena memang sejauh ini formasi dua striker yang diterapkan oleh pelatih Sebastian Bocacoce memang belum memberikan kontribusi yang cukup terlihat begitu ya. Dan tentunya dengan masuknya Kevin Rodriguez menggantikan Enner Valencia, diharapkan bisa menghadirkan dinamika baru lah di lini serang dari Ekuador. Karena memang sejauh ini lagi-lagi ya, quartet back dari Meksiko dengan compact defense-nya yang sejauh ini cukup baik, bisa menjaga gawang masih tetap clean sheet sejauh ini.
1: Ya, di kubu Meksiko hanya melakukan satu pergantian pemain, Gilberto Mora digantikan Brian Gutierrez. Ini gimana melihat ini?
2: Ya, ini cukup disayangkan ya dengan dikeluarkannya Gilberto Mora ya. Padahal tadi saya menunggu bahwa mungkin ada gol dari Gilberto Mora sehingga dia bisa menyamai rekor Pele ya sebagai pencetak gol termuda di Piala Dunia dengan di usia yang masih 17 tahun. Tapi tampaknya memang Javier Aguirre memiliki kesempatan lain atau memiliki opsi lain sehingga Brian Gutierrez tadi masuk untuk menggantikan seorang Gilberto Mora yang sebenarnya juga tadi di babak pertama bermain sangat baik dan tepat juga melakukan shooting-shooting. Dan sangat sayangkan lah bagaimana Gilberto Mora harus meninggalkan laga ini terlalu cepat ya.
1: Iya, betul sekali Bu Henry. Dan Henderson break nampaknya telah berakhir. Pertandingan kembali akan dilanjutkan. Penguasaan bola nampaknya ini berada di kubu timnas Ekuador. Masih mencoba membangun serangan. Bagaimana penjaga gawang Hernan Galindez kirimkan ke sisi kanan dia. Sociedo jauh ke depan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah. Jatuh dari pertahanan dari Meksiko. Ada Angulo di sana. Dibayangi oleh Sanchez. Angulo masih dia mundur ke belakang. Coba lagi mencari celah pemain-pemain dari Ekuador di babak yang kedua ini. Hanya untuk menciptakan peluang berbahaya atau menciptakan skor. Mundur ke belakang lagi bagaimana William Paco di babak. Kemudian menguasai bola dekat lingkaran tengah. Alirkan lagi kepada Pedro Vite. Masih dekat tenang dengan Piero Inciapi. Sedangkan lagi masih kepada William Paco. Penguasaan bola dari Ekuador, coba lebih terus inisiatif untuk melakukan serangan lagi. Ada Yohani Yembo tadi berputar-putar di sisi kanan pertahanan dari Meksiko, mundur sedikit ke belakang pada Vite tadi, mundur lagi, angkat langsung ke penalti, mencoba dihalau tadi, berbahaya umpan yang diberikan oleh pemain dari Ekuador tadi. Namun kembali bagaimana aksi dari pemain Cesar Montes yang langsung mengapu saja si kulit bundar, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Ekuador di sisi kanan pertahanan dari Meksiko. Sudah dilakukan, mundur ke belakang, angkat waktu penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi, mampu dijangkau oleh satu pun pemain dari Ekuador. Benturan terjadi bahkan antara pemain Plata tadi, Gonzalo Plata, salah satu back tadi nampaknya Montes, dorongan yang terjadi. Namun kita lihat di pinggir lapangan kini akan ada terjadi dua pergantian pemain di kubu dari Meksiko. Jimenez dan Romo digantikan oleh Jimenez dan Vargas. Ini pergantian yang juga cukup memberikan kejutan. Jimenez dan juga Vargas di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Hendy melihat pergantian ini?
2: Ya, dan lagi-lagi ya, ini pergantian yang cukup menarik ya, karena Raul Jimenez tampil sangat baik sekali di babak pertama dan bahkan menyumbangkan satu gol. Dan tampaknya memang Javier Aguirre sudah menilai skor 2-0 ini cukup aman lah ya untuk membawa Meksiko lolos ke babak besar, sehingga Raul Jimenez dirotasi dan memberikan kesempatan lain untuk striker yang baru masuk ini ya.
1: Ya, banyak upaya lagi dari Meksiko ke Ecuador kemenangan. Upaya lagi, coba Meksiko menguasai bola namun kembali lebih dekat pada pemain Ecuador. Gawang Hernan Gelix tadi coba membangun serangan. Ada Cecedo angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya berada di dekat penalti. Berbahaya, sayang sekali Rodriguez tadi nampaknya bagaimana menerima umpan jauh dari Cecedo, sempat mengontrol bola sejenak namun contekannya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Meksiko. Coba tadi ditutup juga oleh Raul Rangel, penjaga gawang dari Meksiko. Belum membuahkan hasil bagi kubu Ekuador sejauh ini upaya yang dilakukan. Kurang tadi juga sempat membuat bagaimana Raul Rangel sedikit berbaring dan dapat merasa nyeri tampaknya di pangkal paha yang mendapat perawatan medis. Kita masih menantikan upaya perawatan tim medis dari timnas Meksiko. Penyusulan benturan yang terjadi, bersiap-siap juga bagaimana kita lihat di pinggir lapangan juga berlangsung atau bagaimana penjaga gawang pengganti Guilherme Ochoa siap-siap jika memang Raul Rangel harus diganti sambil menunggu bagaimana perawatan tim medis. Kita memang diperlukan Raul Rangel, namun sudah kita lihat apakah sudah bangkit kembali. Menit-menit babak yang kedua ini menunjukkan 2-0. Raul Rangel siap-siap melakukan tendangan bebas, tendangan gawang bagi Meksiko. Konsentrasi, beberapa langkah mundur ke belakang sudah dilakukan oleh Rangel. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Ekuador, mencoba diinjil oleh Quinones. Datang lagi serangan dari Meksiko, kirimkan ke tengah, namun membentur tadi pertahanan dari Ekuador, kirimkan bola ke depan, mencoba lagi terjadi perebutan di sana antara pemain Meksiko. Sapu lagi oleh pemain dari Ekuador, disundul lagi oleh Montes di sana. Ada Cecedo juga, kirimkan sundulan bola ke depan, mencari Montes di sana, mencoba kirimkan ke daerah pertahanan Meksiko, namun pelanggaran nampaknya terjadi atau posisi yang sudah offside. Kembali ke kita nantikan bagaimana upaya tadi dari Meksiko dan juga Ekuador, dan dari Rodriguez, dari Kevin Rodriguez. Kembali di pinggir lapangan kami
2: menarik ya bahwa ternyata Sebastian Becacoce menarik keluar ya Buah dan juga Angulo yang sebenarnya tidak terlalu bermain buruk ya. Dan dua winger ini digantikan oleh Jeremy seorang Jordi Caicedo dan juga Kendrick Páez ya. Dua pemain yang juga memiliki tipikal menyerangnya, artinya memang Ecuador akan berusaha ya untuk full attacking di sekitar 10 menit akhir ini untuk sekedar untuk bisa mencoba ya untuk bisa mencetak gol dan bahkan mengejar gol. Meskipun tinggal 2 gol memang apapun masih bisa terjadi dan semoga ini Caicedo dan juga Kendrick Páez bisa menjadi solusi ya dari ini serang Ecuador yang sejauh ini memang seperti masih deadlock ya, sangat sulit sekali menembus gawang Meksiko.
1: Iya, berganti juga dilakukan oleh Meksiko. Quinones juga Alvarado nih Bu, diganti juga nih.
2: Dan ini tampaknya memang strategi dari Javier Aguirre adalah mengistirahatkan ya pemain-pemain bintang mereka ya, setelah tadi Raul Jimenez ditarik keluar dan saat ini juga Quinones ya yang di laga ini tampil sangat luar biasa, mencetak satu gol dan juga satu asis. Tapi yang menariknya adalah pemain-pemain yang masuk sebenarnya juga pemain-pemain yang cukup punya nama ya, seperti tadi Raul Jimenez digantikan oleh Santiago Jimenez yang merupakan pemain AC Milan ya. Dan mungkin Santiago Jimenez sejauh ini di Piala Dunia masih minim menit bermain karena harus bersaing posisinya melawan Raul Jimenez, dan mungkin kalau di laga ini dia bisa membuktikan lewat gol itu juga bisa akan menjadi perhitungan Javier Aguirre untuk di laga berikut untuk memasang seorang Santiago Jimenez dari menit awal ya.
1: Ya, upaya lagi tadi dari Meksiko mendapat tekanan dari pemain Ecuador, terjadi pelanggaran, buah tendangan bebas nampaknya ini bagi Ecuador. Kita tinggalan tekan lapangan pertandingan masuk ke menit ke-80 babak yang kedua ini. Meksiko dan Ecuador, skor 2-0 untuk keunggulan Meksiko. Gelar pos 3 dan pos 1 seluruh Indonesia. Ecuador kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, menunggu sedikit ke belakang dia, ada Vite tadi alirkan di sektor sebelah kiri, mencoba membangun kiri sektor sebelah kanan, pertahanan yang dihentikan oleh Sanchez tadi. Upaya lagi dari pemain Ecuador mendapat tekanan, mundur kembali pada Vite yang ada di belakang, alirkan kepada kapten Sebastian Caicedo, kini menguasai bola. Caicedo alirkan lagi sektor sebelah kiri dari main-main yang di sirkus sebelah kanan, pertahanan Javier Hinchapi lepaskan umpan tadi biar Hinchapi namun membentur pemain dari Meksiko, berbuah tendangan penjuru dilakukan saja dengan cepat oleh pemain Ecuador, kirimkan langsung kotak penalti, mencoba disundul namun lebih dekat tadi pemain dimana menyapu, kirimkan lagi Caicedo ke depan namun lompat di udara tadi, bagaimana Raul Rangel

Shiedo di ketinggalan tengah. Lapangan pertandingan kirimkan bola jauh ke depan. Namun kembali patah lagi ketika Shiedo melakukan tendangan jauh. Lalu menyamping di sisi kanan. Bagaimana upaya dari Shiedo tadi dari luar kotak penalti masih jauh dari sasaran. Belum membahayakan gawang dari Meksiko sejauh ini. Ada peluang berbahaya hingga menit ke-85. Bagaimana juga Sebastian Kita Coce juga begitu resah nampaknya melihat penampilan anak asuhnya yang belum menciptakan peluang berbahaya meski terjadi sejumlah pergantian pemain tadi telah dilakukan oleh Sebastian. Lemparan ke dalam kiri bagi Ekuador, sodorkan kepada Rodriguez, mencoba membangun serangan, lalu patah di tengah jalan. Ada Pastor jadi perebutan di sana, mencoba Masomo sodorkan lagi bola ke depan, mencari Guterres di sana. Kepada setelah Jimenez nomor 11 nampak dari Meksiko membentur tadi pemain dari Ekuador. Upaya gagal lagi dari serangan pemain-pemain Meksiko. Ekuador mencoba kembali membangun serangan di sektor sebelah kanan, kirimkan bola jauh ke depan mencari kawan yang bebas, namun kembali lebih dekat penguasaan bola

sektor sebelah kanan, bagaimana Presiado akan melakukan lemparan ke dalam. Presiado, apakah akan melakukan kontrol? Presiado sudah dilakukan, jatuhkan penalti, mencoba disundul dan mencoba dikejar lagi oleh Hincapi, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi, dapat kembali dikuasai oleh pemain dari Meksiko, kembali dapat dipotong lagi, terjadi perebutan lagi, masih kembali dapat di kaki pemain dari Ekuador yang mencoba merebut bola, sodorkan bola ke tengah, sirimkan bola kepada Rodriguez, namun kembali disapu oleh barisan pertahanan dari Meksiko, kirimkan lagi bola ke depan, mencoba disundul oleh pemain nomor punggung 26 nampaknya dari Ekuador, Abel Medina Ortiz tadi yang masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang dari Meksiko. Menit ke-88, gol 2-0 tampaknya juga cukup memberikan kepercayaan diri bagi Meksiko sejauh ini, karena tidak terlalu memberikan tekanan keserangan yang berarti. Kirimkan bola ke depan, coba ke Ekuador, ada lagi bagaimana Presiado, kirimkan bola ke tempat penalti, mencoba disundul, dihalau saja oleh Sanchez tadi, mencoba dikejar oleh Hincapi di sektor sebelah kanan, bayangi oleh Sanchez, masih Hincapi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Meksiko, kemasan bolanya terlepas, dibuang saja oleh pemain Meksiko lainnya tadi, di Perez di sisi kanan pertahanannya sendiri. Ada Ekuador masih mencoba menekan di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, kirimkan bola ke tengah, mencoba disundul, dapat kontrol bola sejenak, dapat perbedaan, namun masih terjadi perebutan. Oh, sayang sekali bagaimana upaya dari Ekuador tadi, berbahaya serangan balik kiri dari Meksiko, mencoba menguasai bola, jadi Jimenez di sana, kirimkan umpan 1-2, dia berusaha bahaya. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pemain dari Meksiko memasuki dari kotak penalti tadi, berhasil dibuang saja oleh Presiado, langsung jauh ke depan, mencari kawannya.

0: sudah keluar dari garis tadi. Karena upaya dari pemain-pemain Ekuador tadi mencoba melakukan serangan balik, menyusul serangan yang dilakukan oleh pemain dari Meksiko, Wally Orbelin Pineda tadi, yang kerjasama dengan Jimenez. Namun belum membahayakan. Untung tadi bagaimana aksi dilakukan oleh Sacedo mengamankan daerah pertahanan dari Ekuador di babak yang kedua ini. Kita nantikan menit akhir babak yang kedua di waktu normal. Berapa menit kan? 7 menit nampaknya akan diberikan bagi pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador di babak yang kedua ini. 7 menit waktu tambahan yang diberikan. Kita nantikan Meksiko menguasai bola, sedangkan langsung membuat perubahan kepada Pineda. Bukan juga di teres di sana, namun lebih dekat lagi kepada penguasaan bola dari Ekuador. Membangun serangan Ekuador, kirimkan bola ke depan, mencari kawannya, namun dengan tenang saja dikasih dikuasai oleh Raul Rengo yang memainkan bola tadi bersama juga Jesus Gallardo di sektor sebelah kiri. Tendangan gawang saja bagi Meksiko sudah dilakukan oleh Raul Rengo. Bola melambung ke jumlah 3.5, mencuri ke Pineda, menguasai bola kini sektor sebelah kiri. Di sebelah kanan pertahanan dari Ekuador mendapat kotoran bola tadi. Aksi dari pemain Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Meksiko. Ada Gallardo. Kita nantikan lemparan ke dalam. Gallardo akan menguasai bola. Lemparan ke dalam. Pendek saja dia, mundur, regungan, berpengguh, benam tadi Lira, namun kembali dapat dicuri oleh pemain Meksiko, masih di sektor sebelah kanan, lagi pada Jimenez, masih Jimenez, umpah 1-2 dia, kena Lira, dari kota penalti, kirim ke tengah, berbahaya, kirim ke tengah, sayang sekali, aksi dari Orbelin Pineda nampaknya tadi, berada di kota penalti dari Ekuador, tendangannya, pressingnya tadi masih menyamping di sisi kiri gawang dari Ekuador yang dikawal oleh Hernan Galindez. Upaya lagi dari Ekuador di sisa menit-menit akhir lagi. Bersiap-siap dia. Bagaimana pemain dari Ekuador mencoba menguruk kembali pertahanan dari Meksiko. Sacedo kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan dia. Preciado kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi pemain dari Meksiko. Upaya lagi Pineda menguasai bola, pemain Meksiko mencoba menguasai bola, terjatuh Pineda. Dan Pineda tadi mendapat tackling cukup keras tadi dari Kendri di sisi kiri pertahanan dari Meksiko. Buah kartu kuning bagi pemain Ekuador, Kendri. Tunggu yang sembuh, Kendri Paes nampaknya yang sudah menerima kartu kuning di 3 menit waktu berlangsung, waktu tambahan di babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini diperoleh oleh Meksiko. Ada lagi, bagaimana juga kita nantikan nampaknya ketegangan antara Jimenez dan juga main Piero dari Ekuador. Coba melakukan sedikit sayuworo kita Piero Hencapi tadi. Kita nantikan bagaimana juga tadi memberikan arahan kembali menutup mulut. Kita nantikan kalau aksi menutup mulut ini nampaknya hukum berat ya Bung ya.
1: Betul, dan mungkin sudah ada 1 atau 2 kasus pemain ya yang melakukan komunikasi dengan menutup mulut, akhirnya harus mendapatkan kartu merah ya. Dan memang ini jelas bahwa seorang Piero Hencapi menutup mulutnya saat berkomunikasi
0: ya
1: dengan seorang Santiago Jimenez. Dan tentunya wasit Slav Provinsi akan melakukan VAR review ya. Betul
0: ya, betul.
1: Dan possible red card untuk seorang Piero Hencapi
0: ya,
1: pemain Arsenal yang baru saja mengantarkan Arsenal menjadi juara Premier League. Nah, tentunya kalau ini menerima kartu merah akan menjadi akhir yang cukup pahit buat Hencapi ya di Piala Dunia ini, setelah ya Ekuador menyerah 0-2 dan kemungkinan seorang Piero Hencapi harus diusir keluar lapangan, harus mandi lebih dulu karena mendapat
0: Ekuador di akhir-akhir babak yang kedua ini masih tersisa kurang lebih 2 menit. Namun harus kehilangan salah satu backnya di sektor sebelah kiri pertahanannya, biar Rahim Syafi harus keluar menyusul pelanggaran yang terjadi. Kita nantikan babak yang kedua tersisa 2 menit ini, keunggulan 2-0 Meksiko atas Ekuador. Kita masih nantikan pertandingan kembali akan dilanjutkan, tendangan bebas yang akan dilakukan oleh gawang Raul Rangel. Sudah juga dengan sejumlah pemain Meksiko maju ke depan siap-siap untuk menerima umpan atau tendangan bebas yang sudah Raul Rangel sudah dilakukan, mencoba mencari Raul Jimenez atau Jimenez tadi angkat ke depan tadi, mencoba dihalau lagi, namun bola terlalu kencang bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Ekuador. Tendangan gawang bagi Ekuador, kita nantikan, sudah dilakukan cepat oleh Hernan, langsung jatuh di pertahanan dari Meksiko. Terjadi duel di udara di sana, disapu lagi langsung ke depan mencari Jimenez di sana, mencoba kontrol bola Jimenez, bayangi tetap mencoba lagi kontrol sejenak Jimenez, bayangi dua pemain dari Ekuador, namun pelanggaran nampaknya terjadi kembali di sisi kiri pertahanan dari Ekuador terhadap mana Jimenez yang saat ini masih tergeletak. Rebutan yang dilakukan tadi oleh nomor punggung 15 nampaknya Pedro Vite terhadap Jimenez, ya. Sebuah aksi yang sebenarnya tidak terjadi, namun pelanggaran dihasilkan bagi Ekuador. Di sisa menit kurang lebih beberapa detik saja di babak yang dua ini, sudah dilakukan dengan bebas dari gawang Hernan, berada di kotak penalti, namun terlalu kencang juga datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh pemain dari Meksiko yang bersiap-siap untuk menyambut kemenangan bagi timnya di depan publiknya sendiri di Stadion Meksiko City pada siang hari ini waktu Indonesia. Sempat beberapa detik saja kita nantikan, sudah dilakukan tendangan Jimenez yang mencoba menguasai bola di sebelah kiri pertahanan dari Ekuador. Si Jimenez membayangi lagi nomor 26, kirimkan langsung jauh ke depan, membuang sepuluh jeda, lempar ke dalam saja nampaknya kini bagi Meksiko. Sisa beberapa detik kita nantikan bagaimana keriuhan gema di Stadion Meksiko Stadium sudah dilakukan, namun dapat direbut pemain dari Ekuador. Sundulkan mundur kepada penjaga gawang Hernan, angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Sundulkan, berikut oleh Montes, kirimkan bola ke depan, Sundulkan oleh Pineda, bayangi oleh Preciado, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam tim bagi Ekuador, mundur ke belakang kepada Hernan, penjaga gawang dari Ekuador mencoba keluar dari sarangnya, juga sejumlah pemain Ekuador langsung maju ke depan, bola melambung tinggi, jatuh dari pertahanan dari Meksiko, dihalau lagi kawasan bola dari Meksiko, terjadi pelanggaran kembali, pelanggaran terhadap pemain Meksiko oleh pemain Ekuador tadi, buah kartu kuning. Bagaimana Moses Caicedo nampaknya kapten 11-an dari Ekuador yang mendapatkan kartu kuning, pemain yang berkiprah di Liga Inggris bersama Chelsea ini dan menjadi andalan lini tengah juga dari timnas Ekuador. Sudah melewati batas waktu namun masih bergulir, kita masih nantikan bagaimana wasit mungkin jalannya pertandingan Slavko Sinčić untuk menghentikan peluit panjangnya. Ya, masih terjadi gelombol, kalau gimana Sasiedo, kirimkan bola ke depan namun jatuh di kaki pemain Meksiko, kirimkan lagi ke depan, menjadi Pineda di sana mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Ekuador, namun bersama itu sudah ditiupkan peluit panjang oleh wasit.

0: tadi Patrice Sebastian dan Bertrand Cloutier sudah menurunkan 3 pemain lini serang baru, ada Kevin Rodriguez, ada Jordi Caicedo, ada Kendry Páez, tapi itu masih belum bisa menodai rekor 100% tanpa kebobolan Meksiko di Piala Dunia ini.
1: Ya, jika melihat rekor dari Meksiko tersebut akan cukup menjanjikan jika melihat alur nanti lawannya akan bertemu di babak 16 besar ini.
0: Ya, dan yang pasti ada dua hal yang terlihat dari Meksiko di laga ini ya. Di mana babak pertama mereka memperlihatkan lini serangnya sangat luar biasa, variasi serangannya, kombinasi serangannya juga cukup membuat lawan-lawan kerepotan. Di babak kedua, Meksiko menunjukkan wajah lain. Mereka juga bisa bertahan dengan sangat rapat sekali meskipun Ekuador terus menyerang sehingga memang prinsipnya tetap terjaga. Nah, di fase berikutnya di mana Meksiko kemungkinan akan bertemu Inggris atau Kongo yang masih belum bermain, dan jika memang bertemu Inggris itu akan menjadi ujian sesungguhnya untuk skuad asuhan Javier Aguirre, karena Inggris dikenal memiliki banyak pemain sekali dengan individu bagus seperti Bukayo Saka, ada Jude Bellingham, yang tentunya akan menjadi ancaman, akan menjadi tantangan utama untuk kuartet lini belakang Meksiko yang sejauh ini masih bermain sangat sempurna di Piala Dunia.
1: Ya, baik, terima kasih Bu Henry, dimanapun Anda berada. Nah, ya sudah, bagaimana laporan pandangan mata kami pertandingan di babak 32 besar antara Meksiko menghadapi Ekuador dengan skor 2-0, menjadikannya Meksiko lolos ke babak 16 besar dan menunggu lawannya yaitu Inggris atau Kongo yang akan bermain malam hari nanti, dan juga akan disiarkan langsung laporan pandangan matanya bersama Radio Republik Indonesia di program 3 dan juga program 1 seluruh Indonesia. Kita akan kembalikan kepada Hana Pratiwi untuk meneruskan bagaimana acara selanjutnya.
2: Baik, terima kasih Indra Firdi.

0: cukup ya untuk mengamankan atau mengunci kemenangan, sehingga memang di babak kedua mereka tim asuhan Javier Aguirre ini bermain sedikit mengendur, intensitas serangannya berkurang, dan bahkan tadi Javier Aguirre juga sempat menarik keluar beberapa pemain bintangnya ya, seperti Quinones yang menyumbang 1-1 asis, lalu juga ada Alvarado ditarik keluar, ada Raul Jimenez juga ditarik keluar, yang menandakan bahwa memang Javier Aguirre ingin memberikan kesempatan untuk para pemain yang selama ini di Piala Dunia 2026 ini masih minim bermain, salah satunya Santiago Jimenez, dan strateginya sangat berhasil ya, membuat Ekuador sangat sulitan sekali mencetak gol ke Meksiko.
1: Oke. Nah, Bung, apakah juga ada faktor pengaruh tadi ditunda karena cuaca buruk, jadi seperti unmood gitu istilahnya, Bung Henry?
0: Ya, seharusnya tidak ya, seharusnya ya. Karena memang mungkin salah satu faktor pembeda di laga ini adalah bagaimana Meksiko tadi memulai pertandingan dengan sangat-sangat kencang ya startnya ya, dan itu membuat Ekuador begitu kewalahan, dan dua gol yang dicetak Quinones di menit ke-22 dan juga Raul Jimenez di menit 31 itu memang buah dari start kencang yang dilakukan oleh Meksiko, dan bahkan mungkin tadi Meksiko memiliki peluang cukup banyak dan layak ya unggul lebih dari 2-0 laga di babak pertama tadi, dan tentu ini menjadi akhir yang pahit buat Ekuador, apalagi tadi di menit 90+5 back mereka yaitu Paulo Hinchepi harus mendapat kartu merah ya. Tentunya ini menjadi akhir perjalanan dari Ekuador, dan tentu khusus Meksiko sejauh ini salah satu tuan rumah di Piala Dunia tahun ini, tampil menjanjikan, masih tanpa kebobolan dari fase grup, dan tentunya langkah di babak 16 besar sama-sama kita tunggu, karena kemungkinan akan bertemu pemenang antara Inggris dan juga menghadapi Kongo ya.
1: Oke. Nah, Bung Henry, ini juga apakah karena faktor tuan rumah istilahnya jadi tertekan sekali begitu, harus menang begitu?
0: Ya, sejauh ini memang dukungan dari fans dari Meksiko bisa ditularkan menjadi energi positif ya untuk Raul Jimenez dan kawan-kawan di lapangan. Terbukti sejak fase grup sampai sejauh ini mereka total sudah mencetak 8 gol dan tanpa kebobolan, dan itu sebuah rapor yang luar biasa. Dan sejauh ini juga fans dari Meksiko sudah memberikan kontribusi luar biasa di setiap pertandingannya melalui dukungan-dukungannya ya. Dan bahkan kemarin satu hari sebelum pertandingan mereka itu mendatangi hotel para pemain Ekuador, mereka menginap ya, dan terus melakukan yel-yel, sehingga memang mungkin tidur dari pemain Ekuador ini sedikit terganggu ya dengan yel-yel mereka, dan mungkin sejauh ini dukungan dari fans Meksiko ini sangat luar biasa, dan mungkin dibandingkan dengan tuan rumah lainnya, Kanada, Amerika Serikat,

0: permainan lebih energi, dan juga secara strategi juga mereka bermain lebih baik, lebih enak ditonton daripada Kanada maupun Amerika Serikat ya.
1: Oke, nah Bung Ipo, itu adalah salah satu strategi mungkin supaya memang ke tempat hotelnya Ekuador, tempat tidurnya begitu, wah jadi gak tenang begitu.
0: Dan memang salah satu sudah terbiasa ya, apalagi itulah keuntungan di mana status sebagai tuan rumah ya, karena tentunya mereka akan mendapatkan dukungan sangat luar biasa, dan apalagi di laga hari ini pun Meksiko bermain di Meksiko City Stadium yang merupakan stadion yang sangat megah sekali di Meksiko, stadion yang memiliki kapasitas 80.000 dan bisa dibayangkan stadionnya full house dan harus menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dari para penonton, itu akan menjadi perjuangan sangat sulit untuk tim manapun yang menghadapi Meksiko di babak 16 besar nanti. Dan itu juga akan menjadi ujian yang sangat luar biasa bagi Inggris ya, jika nanti salah satu favorit dan jika bisa mengalahkan Kongo, mereka akan menghadapi Meksiko dengan segala tantangannya ya, yang saat ini bisa dirasakan oleh Ekuador, sehingga mereka bahkan harus mengakhiri laga ini dengan 0 gol ya, yang bisa mencetak gol ke gawang Meksiko.
1: Apakah juga mungkin terhimpit tekanan psikologis tadi ini Bung Henry, sudah didatangi hotelnya, lalu juga ini stadionnya full house begitu ya, ibaratnya ya gimana nih mau menangnya begitu
0: ya, mungkin ada faktor itu tentunya ada ya, tapi sebenarnya Ekuador kalau kita melihat dari sisi skuadnya sebenarnya mereka juga tidak buruk-buruk amat ya, mereka punya Moises Caicedo, punya Enner Valencia, tapi memang di laga ini mereka tampil underperform, dan pelatih Sebastian Buttacoce juga tadi sudah coba untuk mengubah formasi, di babak pertama main 4-4-2, di babak kedua main 3-5-2, tapi memang belum bisa membuahkan hasil. Tapi memang patut, mungkin nanti di konferensi pers seorang Buttacoce bisa bilang, mungkin apakah gara-gara kurang tidur nih pemainnya, karena ditetangi supporter Meksiko itu menjadi sedikit pengaruh lah dari performa mereka di pagi ini.
1: Oke, Bung Henry, terima kasih ini sudah memberikan analisisnya ya Bung Henry ya, di Timnas Meksiko versus Timnas Ekuador. Sampai tadi juga ada analisis terkait jam tidurnya juga bahkan ya Bung Henry. Terima kasih Bung Henry. Okay. Salam olahraga.
0: Olahraga aja ya.
2: Ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.
3: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti tadi siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Meksiko melawan Ekuador ya, langsung dari Stadion Meksiko City yang sudah kami siarkan lewat Pro 3 RRI dengan skor akhir kemenangan atas Meksiko atas Ekuador dengan 2-0. Kembali ke sajian program di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Swedia. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah juara AFC Men's Cup 2026. Berstatus free agent, LeBron James tinggalkan Los Angeles Lakers.

terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Liblu tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat. Dini hari tadi, Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Liblu akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menutaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji tampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
1: On a fait ce qu'il fallait, même si on a eu un premier quart d'heure un peu.
2: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
0: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
3: Well, the better team won. Congratulations to France.
2: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya, dalam hal permainan, kami harus tampil sempurna. Dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.

0: just try to enjoy now the game and then for sure we'll do.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
2: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam uji

lainnya, Mexico sukses menundukkan Ekuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2020.

0: komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
1: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut, bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
3: Saya datang dengan

dunia setelah menjuarai FEC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia, di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai 3 besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers.

internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbati optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda yang
1: dengar Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar 103,3 FM di rangkaian Senawar Siang hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Saya Elvira menemani Anda pendengar di rangkaian Senawar Siang nantinya pada pukul 14. Maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan ragam etnis tunjung ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Anda bersama Radio Republik Indonesia, Sendawar dalam ragam etnis. Tunjung, di awal kebersamaan tadi sudah dihadirkan Darlius dengan Elaurita. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda pendengar di mana saja Anda tengah berada. Selamat siang pendengar. Semoga Anda tetap sehat dan juga semangat menjalankan aktivitas di hari Rabu ini ya, di awal bulan Juli tahun 2026. Dan seperti kita ketahui bersama, mungkin Anda yang berada di wilayah Barong Tongkol tadi juga sempat diguyur hujan deras ya. Bagi Anda yang sedang berkendara atau beraktivitas di luar ruangan, harap meningkatkan kewaspadaan, kurangi kecepatan saat melintas di jalan yang licin. Kemudian juga bisa nyalakan lampu kendaraan ya bila jarak pandang berkurang, dan hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame saat hujan disertai angin kencang ya. Baiklah pendengar, seperti biasa ragam etnis Tunjung mengundang Anda di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-23938. Saya Elvira menemani Anda pendengar sampai nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di awal kebersamaan ada penelpon dari Penarong, ada Bang Wasu. Selamat siang.
1: Selamat mendung.
0: Selamat mendung. Hujan deras kah di sana nih, Bang?
1: Gerimis saja.
0: Oh, gerimis. Enggak ini ya, enggak deras ya di sana ya. Berarti gerimis aja ya.
1: Kebagian gerimis saja di sini.
0: Oh, kebagian gerimis. Sekarang sudah ini ya, mulai kembali bersahabat ya cuacanya ya.
1: Cuacanya mulai cerah sedikit aja.
0: Ah, syukur kalau begitu ya. Iya, baik. Bang Wasu, lagunya untuk siang ini apa nih, Bang?
1: Aku mau minta putar Sekenan Bro aja.
0: Oke, saya cari lagunya ya.
1: Sekenan Bro. Karena lagunya lagu Sepiring Berdua, artinya. Oh. Saya minta itu khusus untuk kami dua, Mbak Dewi.
0: Oh, Mbak Dewi, Dewi Puspa maksudnya?
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Karena saya mau sepiring berdua sama Mbak Dewi.
0: Oh, ini Elvira kali ya?
1: Nah, apa tahu nanti bisa sepiring berdua sama Mbak Dewi. Oh, nanti.
0: Siap. Ya, nanti disampaikan ya ke Mbak Dewinya ya. Oke, siap baik.
1: Mau dikus? Saya tahu penyiarnya ini kan Mbak Elvira, iya. Tapi lagunya iya. Khusus
0: Mbak Dewi. Oke.
1: Sampaikan ke Dewi, bilang aku mau sepiring berdua sama dia.
0: Boleh, nanti disampaikan. Biasanya monitor juga tuh Mbak Dewi ya. Baik. Boleh disampaikan.
1: Salamnya untuk semuanya aja dari A sampai dari Z ke A. Nah, semuanya kena itu. Kiranya nanti pulang karena bilang hujan ke sana.
0: Iya betul.
1: Selamat sampai rumah nanti ayahnya saya anggap selamat.
0: Iya, aman.
1: Selamat ya.
0: Ya, baik. Terima kasih ya. Oke, dari Bang Wasu, Penarong, ini sudah menyapa kita di siang hari ini. Kemudian ke Sri Mulyo ya, kita mau coba sapa pendengar kita ini ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat keneng.
0: Oh iya, selamat keneng. Bang Putra Jagat, gimana di sana cuacanya?
2: Oh ini baru berhenti gerimis ini.
0: Oh baru berhenti, oh sama nih kayaknya ya. Oke Bang, apa nih siang ini lagunya etnis Tunjung ya?
2: Ya.
0: Silakan.
2: Minta diputarkan lagu Koron Rengkot.
0: Oke, dari siapa itu?
2: Dari Ungan.
0: Oh, Ungan ya. Penyanyi Ungan ya. Saya coba cari dulu ya, mudah-mudahan ada nih lagunya ya.
2: Iya.
0: Ungan ya.
2: Penyanyi. Nah, Koron Rengkot.
0: Oke, saya coba cari. Memang biasa ada diputar ya, lagunya?
2: Salamnya tadi buat Bang Wasu. Buat Tikar Lampit, Putra Kusut, Mbak Ani, siapa lagi ini? Bunda Erni, buat Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Tikar Lampit. Ya buat semuanya aja lah. Lagunya ada enggak?
0: Saya masih cari nih lagunya ya.
2: Oh iya.
0: Kalau enggak ada yang ini mungkin alternatif yang lain apa begitu?
2: Ya kalau nggak ada koron rengkot itu Teneman Saga aja.
0: Oke baik, saya kayaknya ada tuh lagunya ya.
2: Yang koron ini. Rengkot ada?
0: Nah, ini nggak ada itu.
2: Oh.
0: Teneman Saga ya tadi ya.
2: Ya.
0: Teneman Saga dari Petrus Bien penyanyinya.
2: Ya, Teneman Saga. Kalau ada koron rengkot Teneman Saga aja.
0: Oh iya, ada nih.
2: Ya, koron rengkot itu juga dari Petrus itu juga sebenarnya.
0: Oh iya, Iya, ini lagunya.
2: Koron rengkot.
0: Teneman Saga.
2: Oh, Teneman Saga. Jadi koron rengkot itu.
0: Iya, enggak ada nih lagunya.
2: Oh iya.
0: Siapa?
2: Ya itu aja, ya? Mbak.
0: Iya.
2: Terima kasih atas waktunya. Selamat keneng.
0: Selamat keneng. Terima kasih Putra Jagat dari Sri Mulyo sudah gabungan di RRI Sendawar. Untuk lagunya ditunggu saja ya. Ini sudah ada dua penelpon. Sebelum saya putarkan dari KI ya, ada Tikar Lampit. Kita coba sapa. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Vira.
0: Selamat siang. Apa kabar? Sehat ya?
3: Bajik-bajik.
0: Puji Tuhan. Iya. Gimana ya?
3: Coba belajar lah bahasa Tunjung. Kamu itu tinggal di tempat Tunjung.
0: Iya, baik. Siap.
3: Ya. Aku ini bukan orang Tunjung, tapi jangan dijual kalau bahasa Tunjung.
0: Iya. Siap, Bang. Siap. Si kira-kira lagunya siang ini apa nih?
3: Lagunya Taduk Hijau.
0: Oke, saya cari ya. Nah. Taduk Hijau, Christine Pandani
3: Taduk
0: ya.
3: Taduk Hijau.
0: Iya, ada. Sapa salam, silakan.
3: Sapa salamnya, terima kasih ya Putra Jagat atas sapaannya. Juga Bang Wasu, ini Andre, ini enggak pernah nyapa aku, sudah mungkin kayak nyanyian apa Upi Wibowo, ada yang lain. Buat adik Mila, selamat siang di Kota Bangun. Buat Edi Permana, buat Putra Banjar, Putra Kutai, Mbak Yayu, Mbak Eti di Penajam, buat Nenek Bunga, Bunda Rosi. Apakah Bunda Rosi ini sudah pulang dari Samarinda?
0: Belum dapat info. Lanjut Bang.
3: Kemarin dia di Samarinda bilangnya.
0: Saya nggak update itu informasinya.
3: Buat Bunda Dahlia, buat Tengaji, buat Putra Subur, buat semua aja lah.
0: Iya.
3: Kasihan yang nanti di belakang nggak dapat masuk.
0: Baik.
3: Buat Elvira, kalau pulang hati-hati soal Bukit Punai itu licin kalau hujan.
0: Baik, aman. Sudah sering lewat Bang. Aman.
3: Aku baru pulang dari Barong kemarin, tapi enggak hujan. Kami potong kayu di Gesali. Di sebelahnya apa Jalan Meriti gitu. Nah, karena mau ada acara.
0: Iya.
3: Ya, semua-muanya dari A sampai Z, Jack kembali ke A. Selamat siang, Mbak Vira.
0: Iya, selamat siang. Terima
3: Tuhan
0: kasih.
3: Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih dari KEA ya, ini pendengar kita yang gabungan di RRI Sendawar. Dan kita jeda untuk sesi pertama yang mau gabungan nanti ya. Kita ketemu lagi. Kita dengarkan Nurlina Agara dengan Skanan Bro.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogaronggong RT 13 Kecamatan Barongtong, Kutai Barat. Saudara, saya bacakan atensi ya di jalur SMS di siang hari ini. Oh, nomor baru rupanya. Selamat siang Mbak Elvira, salam ragam etnis. Saya Asang Awur dari Bigung Baru, tolong putarkan Rijo Bote Pelau Lihat Teruna untuk Mbaknya, terima kasih. Sama-sama ya. Kemudian jalur WA juga di sini ada Bunda Ceria. Selamat siang Mbak Elvira, untuk cuaca baru habis hujan ya. Untuknya tua teruna, sapa salam buat Putra Banjar, Putra Kusut, Bang Mikael, Bang Andre, Bunda Angsa Putih, Erni, pokoknya semua yang bergabung di siang hari ini buat Mbaknya TKB. Oke, terima kasih juga ya. Kemudian dari siapa nih? Selamat siang Mbak Elvira, salam ragam etnis. Saya Peloka Lengai dari Bigung Baru, tolong diputarkan lagu Rijo Nugu Kok Janda, vokalnya Sadoy, untuk Mbak Elvira, terima kasih. Sama-sama ya. Terima kasih untuk atensinya Anda pendengar. Ini kurang lebih beberapa menit lagi kita akan cukupkan dalam sajian etnis Tunjung. Rupanya ini juga ada penelpon kita ya, dari Bang Andre di Kuyung. Nah, ini sebagai penelpon penutup kita. Saya mau coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Selamat.
0: Iya, apa kabar Bang Andre?
1: Apa
0: kabar Bang Andre?
1: Alhamdulillah nih, enggak saya enggak. Alhamdulillah. Tadi hujan di sini tadi.
0: Di sana hujan juga ya?
1: Hujan.
0: Gitu. Baik-baik.
1: Penting dia. Lagunya ngikut ini aja Kak, nunggu koi janda.
0: Oh, nunggu koi janda. Iya, baik.
1: Oke. Titip salam nih buat Mam R. Buat Mam R nih bersama ayah Anda ya. Buat Bunda Ceria tadi juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya, di Eheng ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Putra Kusut, Kak Putra Kutai, Kak Putra Banjar ya, adik Ani juga, Mbak Jessica juga nih. Buat adik Putri Duyung, lama banget nggak pernah nelpon ke Andre ya. Mungkin sibuk, mudah-mudahan sehat bersama mama di sana ya.
0: Iya.
1: Buat ayahnya Idris juga nih, juga sehat di sana bersama adik itu di sana ya.
0: Iya.
1: Buat ini juga, Dek Marpati Putih lama juga nih. Dek Cindy juga lama juga nih, nggak kedengaran ya. Dek Siska, Kota Bangun. Pokoknya semua mohon kita sayang.
0: Iya.
1: Buat Kak Elvira, mudah juga sehat bersama anak, bersama suami ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Hati-hati pulangnya. Oke, Kak, aku pamit dulu. Standby. Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Selamat siang. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar ya Bang Andre. Ini sebagai penelpon penutup kita di Ragam Etnis Tunjung edisi hari ini, hari Rabu tanggal 1 Juli 2026. Yang gak kebagian nanti ya, ke minggu depan lagi ya, kita ketemu dalam sajian Ragam Etnis Tunjung. Dan semoga lagu-lagu yang direquest oleh pendengar kita ini juga bisa menghibur pendengar di mana saja Anda tengah berada. Selvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sadoy, nunggu kok janda.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 1 Juli 2026.
2: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan.
3: Dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan dan juga marketing.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Kita simak laporannya.
4: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi. Henry mengatakan, perjalanan Polri selama 80 tahun harus menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki diri. Berbagai pengalaman yang telah dilalui harus menjadi pelajaran agar institusi kepolisian semakin profesional dan dipercaya masyarakat.
2: Satu hal yang pasti, kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Kita akan terus selalu meningkatkan profesionalisme, sehingga nanti wujud dari tema pada tahun ini, yaitu Polri untuk masyarakat, benar-benar dapat kita wujudkan. Polri betul-betul menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat dan diakui keberadaannya oleh seluruh masyarakat dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Samarinda.
4: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Siswantini, mengatakan kehadiran Polri selama ini sangat membantu tugas Satpol PP. Menurutnya, setiap kali turun ke lapangan, jajaran Polresta Samarinda selalu mendampingi sehingga penertiban dan pengamanan bisa berjalan lebih tertib dan lancar.
5: Kami selalu didukung dan di-backup penuh oleh Polresta khususnya di Kota Samarinda dan jajarannya. Di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan, ya, saat pengawasan kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tidak bisa. Di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas, kita sudah mampu kolaborasi.
4: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
6: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah.
7: Kaltim ke depan akan semakin banyak UMKM yang ada, dan ini menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. dari Dinas Perdagangan dan UMKM, kita ada program yang tadi saya sampaikan, namanya program Jospol. Itu selain memberikan pelatihan kepada UMKM, memberikan bantuan peralatan, dan juga marketing. Nah, ini terkait dengan keberlangsungan mereka untuk memasarkan hasil-hasil produksi mereka. Harapan ke depan, kita menginginkan UMKM lebih maju. Misalnya mereka sudah berhasil di satu produk, mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
6: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat dilakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda terus mengoptimalkan fasilitas publik di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan pihaknya sedang menyusun langkah untuk mengembalikan aktivitas ekonomi dan menarik kembali minat masyarakat berbelanja, salah satunya melalui penyediaan fasilitas publik. Ia juga meninjau sejumlah fasilitas olahraga seperti fasilitas driving range untuk berlatih golf yang secara umum telah siap digunakan.
8: Ya, untuk tinjauan ke lapangan dalam rangka untuk optimalisasi daerah-daerah untuk olahraga. Jadi salah satunya ada traveling, yang kedua adalah pelamanan. Ya, yang driving ring secara keseluruhan kayaknya sudah bisa dipakai, tapi ada hal yang secara teknis nanti disampaikan kepada orang teknisnya, dan itu ada mungkin ada yang dirubah sedikit ya kan, karena menyangkut semua keamanan dan kenyamanan.
0: Saifuddin Zuhri menjelaskan secara keseluruhan fasilitas driving range sudah layak dimanfaatkan, meski diperlukan penyempurnaan teknis untuk memastikan aspek keamanan, terutama mengantisipasi resiko benturan bola golf terhadap area di sekitarnya. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya memberantas praktik percaloan dalam pengoperasional mal pelayanan publik. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya menciptakan pelaksanaan mal pelayanan publik MPP yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik percaloan. Bupati meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan tidak ada lagi ruang bagi praktik percaloan maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan MPP. Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya menghapus praktik yang berpotensi memicu konflik dan merugikan masyarakat. Aulia juga mengajak masyarakat berperan aktif mengawasi jalannya proses tersebut. Ia meminta setiap dugaan praktik percaloan atau penyalahgunaan wewenang segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindak sesuai ketentuan.
10: Ada para calon-calon dan biasanya calon-calon itu terkoneksi dengan mana. Hal-hal seperti ini yang sekarang ini berusaha untuk kita lawan, dan alhamdulillah di MPP Kutai Kartanegara sudah tidak ada lagi praktek-praktek seperti ini. Kenapa? Kalau ada yang masih berupaya untuk fraud, cerahkan saja ke depan kejaksaan, pajak saya.
9: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap kolaborasi masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memastikan seluruh proses MPP berlangsung adil, transparan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Sebelum merencanakan training camp, pengurus baru Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Pasir akan berfokus terhadap penguatan fisik atlet dan memperkuat chemistry dalam tim. Kita simak laporannya.
11: Setelah terpilih aklamasi dan dipercaya untuk menakodai cabang olahraga voli sebagai Ketua Penkap Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Paser periode 2026-2030, Burhanuddin akan mengenjot persiapan tim Bumi Daya Taka. Persiapan nanti bakal dilakukan sebagai bentuk tahap awal untuk menghadapi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal bergulir di Paser pada 14 November 2026 mendatang. Melihat hasil ada waktu yang cukup untuk persiapan, Burhanuddin memang sebelumnya sudah berencana untuk membuat program TC atau melakukan latih tanding dengan tim lain. Hanya saja, sementara tahap awal akan fokus pada persiapan atlet dengan meningkatkan kualitas chemistry dalam satu tim.
12: TC-nya untuk sementara kami fokus kepada bagaimana kerja sama tim, kami perkuat itu dulu, kalau sudah fisik iya, dan untuk mental nanti kami mencoba untuk bisa keluar juga di pasir untuk ini, sparring atau mengikuti lomba iya. Dan persiapan nanti untuk pelantikan, kami berencana untuk mengadakan lomba dan perlombaan. Lomba voli, iya, sambil menguji kekuatan tim.
11: Sementara ini para atlet voli Bumi Paser tengah menjalani program latihan mandiri dan terfokus di Kecamatan Tanah Grogot, tepatnya di Gor Sadurengas Tapis. Burhanuddin menyebut tempat latihan ini juga akan menjadi venue pertandingan Porprov mendatang bersama dengan venue outdoor atau voli pantainya yang berada di sebelah Gor Sadurengas.
12: Kalau venue ini masih di gor bersama dengan futsal itu. Iya. Itu untuk indoornya, outdoornya ini sedang proses dibangun. Di samping lapangan ini, gor itu juga.
13: Oh, iya. Sekitaran kompleks ini.
12: Iya, sekitaran juga. Di sini.
11: Di bawah pimpinannya untuk menatap Porprov dan seterusnya nanti, Burhanuddin menegaskan para atlet yang tengah dibina ini diharuskan putra dan putri daerah Paser dan tidak akan mengambil atlet dari luar Kalimantan Timur. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Pada momen hari ulang tahun Bayangkara ke-80, ada kisah inspiratif yang telah mengukir prestasi nasional. Kawasan pesisir Balikpapan yang dulu kumuh dipenuhi puluhan pikap sampah, kini telah bertransformasi menjadi pusat edukasi hijau berkat dedikasi seorang anggota Ditpolairut Polda Kaltim, Aibda Taufik Ismail. Informasi selengkapnya terangkum dalam feature berikut ini.
14: Kisah ini bermula saat Aibda Taufik Ismail melihat degradasi parah di wilayah perbatasan Margomulyo dan Muara Rapak. Bersama rekannya, ia memimpin pengangkutan tak kurang lebih dari 20.

0: menjadi kawasan konservasi.
1: Dulu kawasan ini sebenarnya adalah kawasan tumpukan sampah. Kami bersihkan bersama rekan-rekan termasuk Pak Purwanto. Kami mendapatkan kurang lebih 20 pickup sampah yang kami bersihkan. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 3 tahun ini, tempat ini sudah kami jadikan tempat untuk pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. Dari bagaimana mengenal mangrove, bagaimana menyemai mangrove, dan juga dijadikan tempat untuk menanam bibit-bibit mangrove yang ada di lokasi ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kelihatan bersih, sudah banyak tanaman-tanaman yang mulai hidup, ada di sebelah kanan, sebelah kiri, dan belakang kami. Dan alhamdulillah kegiatan ini terus berjalan lancar dan banyak dari anak-anak dari tingkat PAUD sampai mahasiswa juga berdatangan di tempat.

0: mencetak kaderisasi. Generasi penerus bangsa harus kami berikan ilmunya itu supaya ke depan menggantikan kegiatan kami ini. Jadi kami harus mencetak generasi penerus supaya kaderisasi terkait pemuda-pemudi peduli lingkungan terus ada di wilayah Kota Balikpapan. Karena tanpa adanya mereka, maka alam tidak akan mungkin terjaga kalau kita tidak mencetak generasi yang akan datang.
1: Dedikasi dan kesabaran tentu dibutuhkan untuk mendapatkan tanaman mangrove yang subur dan tetap terjaga. Aibda Taufik tidak sendirian. Bersama rekan sejawatnya, Brika Purwanto, kini wilayah mangrove tumbuh dengan subur.
2: Jadi mangrove ini kalau sudah seperti ini, nih akar sudah mulai turun ya. Akar gantungnya itu sudah mengenai tanah, ini termasuk kita berhasil. Contohnya seperti ini kita sekitar 4 tahun. Nah, ini seperti ini. Terus hasilnya seperti ini. Nah, ini ada buahnya. Ya, seperti ini. Ini sudah termasuk kita berhasil. Kenapa risopora kita tanam di Gunung Pat ini? Intinya karena kita dulu kalau mencari bibit jauh sampai 10 kilo jalan ke tambak kita mencari 12 kilo Pak Topik ya.
3: Iya.
2: Nah, kenapa kita tujuan awalnya itu biar risopora itu ada di mangrove khususnya di Margomulyo nih. Kalau kita lihat di sini, ini yang paling banyak Apisenia yang tinggi-tinggi nih. Risopora ini tujuannya biar kita mencari bibit tidak jauh. Jadi setelah ada seperti 4 tahun ini sudah berhasil, seperti ini buah sudah ada. Nah, buahnya ini akan kita semai seperti ini. Sudah jadi seperti ini. Nanti buahnya seperti ini.
1: Dukungan dan sambutan baik dari nelayan mangrove setempat Arman yang mengatakan sejak mangrove ini bersih, tangkapannya mudah didapat dan berharap wilayah ini tetap lestari.
4: Bagus, kami itu mendukung lancar seperti kayak kegiatan-kegiatan ini mendukung sekali ya Ayum Bu ya. Selain meningkatkan kayak ekosistem kayak kepiting atau ikan tuh kan otomatis dia nggak lari jauh gitu loh, nggak berpindah. Maksudnya mereka tuh ikan atau kepiting itu nggak migrasi jauh, ya paling nggak di sini-sini aja gitu aja. Harapan kami ke depannya itu ya semakin banyak kegiatan seperti ini ya semakin bagus gitu loh.
1: Restorasi mangrove ini berbuah investasi jangka panjang. Kawasan yang dulunya tempat pembuangan sampah telah disulap menjadi ruang laboratorium alam. Mulai dari anak usia dini hingga mahasiswa rutin datang untuk belajar mengenali spesies bakau dan cara penyamainya.
0: Kita jaga dengan harapan ke depan kalau mangrovenya terjaga tetap lestari, maka bencana di pesisir kita tidak akan terjadi. Kebanggaan kami ini tentunya, bagaimana Pak Priya mengungkapkannya ya, kadang kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Namun alhamdulillah, mungkin kado terindah. Dan ini memang kado terindah lah, kado terindah di HUT Bayangkara ke-80 dengan kita melaksanakan kegiatan sambang warga masyarakat pesisir, mengajak warga masyarakat pesisir untuk peduli terhadap ekosistem mangrovenya, padang lamunnya, dan juga terumbu karangnya serta sampah-sampah yang di pesisir. Dan ini adalah kado terindah di HUT Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat. Salam presisi.
1: Personil Ditporehut Polda Kaltim ini pun menjadi harapan besar akan kelestarian alam kini bisa terus terjaga demi generasi penerus selanjutnya. Puncak dedikasi ini terbayar manis tepat pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Penghargaan Kalpataru Adia diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jamhur Hidayat sebagai bentuk apresiasi tertinggi dari pesisir Kalimantan Timur. Aibda Taufik Ismail membuktikan bahwa pengabdian seorang anggota Polri tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga merawat kehidupan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
5: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
6: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia

0: 4 jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 debarkasi Balikpapan tiba di tanah air pada Selasa dini hari. Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kutai Barat, Zulkifli, mengatakan seluruh jemaah tiba dengan selamat dan dalam kondisi sehat melalui Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Setelah menjalani proses penyambutan dan administrasi di Asrama Haji Balikpapan, para jemaah melanjutkan perjalanan kembali ke Kutai Barat bersama dengan petugas haji daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramalan

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Kepolisian Resor Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

alam, sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh, agar kelak

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar Setia Pro 1 Sendawar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemanimu hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menghadirkan berita-berita menarik dan informasi-informasi terbaru ya mengenai Kutai Barat ataupun wilayah yang lain. Kita saat ini menunjukkan waktu pukul 14:38. Kita lanjutkan dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita mulai untuk membuka attention. Halo, selamat siang Bunda Rosi, Pro Dangdut.
1: Oh, sebentar Bunda.
0: Halo Bunda.
2: Oh
0: ya, gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Habis makan siang,
0: bior, baru makan. Alhamdulillah.
2: Jadi aman, kan senang lah.
0: Gitu
2: oh,
0: Bunda.
2: Ini siapa ini? Ini Wisnu lah, bagus.
0: Ibnu Bunda.
2: Oh, Wisnu ya.
0: Ya.
2: Lagunya Bunda. Itu aja dari Dalewa, Siksa Kubur.
0: Cukup ekstrim Bunda ya.
2: Saya ingat Siksa Kubur itu pasti ada.
0: Oke. Okay. Siapa salamnya Bunda?
2: Apa namanya, semoga kita yang ada dapat bisa kubur ya.
0: Aduh.
2: Amin. Baiklah. Salah aja, baik kita maafkan. Buat apa namanya, Mbak Rina ini lama ada hubungan nih.
0: Mbak Rina.
2: Kutut, dan jadi ternama, Mbak Rina juga. Dari KL. Lagi ya apa namanya tuh cuaca banjir terkutai semuanya aja.
0: Okay, Bunda.
2: Apa namanya Bang Tidar nih SMS sama Petri Wano itu SMS di apa di Kumala tiap pagi aku dengar. Aku anak soal pendengar aja di Kumala pagi.
0: Tadi pagi ya, Bunda.
2: Jam 1 habis itu matikan bentar dijawab pas bang ke RRI bang.
0: Oke Bunda.
2: Buat semuanya aja ya, terkecuali.
0: Siap Bunda.
2: Semuanya, makasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
2: Semoga hati-hati, semoga selamat di jalan, sampai tujuan. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin Bunda.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buat
2: Ibu Dahlia juga nih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Rosi ya. Kemudian bagi para pendengar yang masih ingin request mengenai attention Pro Dangdut boleh langsung menghubungi di line interaktif kami. Halo, selamat siang, Bang.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Aduh, gimana kabarnya, Bang Andri?
3: Alhamdulillah,
0: sehat.
3: Ini siarannya siapa nih?
0: Ini Bang Ibnu.
3: Oh, Kak Ibnu. Ibnu
0: Bang.
3: Ibnu, aduh hai.
0: Abang mau request lagu apa nih Bang?
3: Lagunya Curang dari Bunda Rita.
0: Curang.
3: Curang. Oke, titip salam nih buat Mama Rosi tadi, mudah-mudahan sehat sekeluarga di sana ya. Buat juga ini buat Mama Erni bersama Ayahanda ya. Buat adik Mikael juga bersama Mama ya. Buat adik Siska ya, buat ayahnya Idris, buat Kak Putra Kutai, Kak Putra Banjar ya, Kak Putra Kusut, Deani ya, buat adik Siska juga, buat ini juga nih, buat adik Putri Duyung atau Adinda Putri, mudah-mudahan sehat, sekeluarga di sana, buat adik Cindy juga. Siapa ya lagi? Buat adik Marpati Putih ya. Buat adik Eti di Penajam juga, mudah-mudahan sehat sekeluarga di sana. Bunda Yayu juga nih. Pokoknya semua-muanya.
0: Untuk semua-muanya aja ya Bang.
3: Buat orang yang ganteng. Mudah-mudahan sehat sekeluarga. Amin.
0: Amin. Terima kasih Bang.
3: Itu aja Kak. Ya, assalamualaikum. Selamat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Selamat siang Bang Ibnu.
0: Gimana Mbak Siska, kabarnya Mbak Siska?
4: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Cuaca gimana di tempat
4: Mbak Siska? Cuacanya sementara ini aman aja ini.
0: Cuacanya aman ya Mbak?
4: Iya.
0: Ini request gabungannya ini apa nih Mbak? Kalau boleh tahu lagunya?
4: Kalau boleh ada rindu.
0: Ada rindu ya.
4: Tahu siapa penyanyinya itu Bang?
0: Ini ada Yeni Inka Mbak.
4: Ya itu.
0: Oke. Sapa salamnya Mbak?
4: Sapa salamnya buat Kak Andre tadi. Terima kasih. Semoga sehat aja sama Mama di sana. Ada Kak Erni, ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, ada Tikar Lampit, ada Lina, ada Kusut, apalagi ini ada Putra Banjar, ada siapa lagi ini, ada Edi Permana, ada siapa lagi, ada teman John, ada siapa ini, aduh buat semua mau aja
0: buat
4: Bang,
0: semua mau aja ya Mbak. Oke.
4: Kalau sudah gini nih lupa mau siapa yang mau disapa.
0: Oke.
4: Nah, pokoknya sapa salamnya buat semua muanya aja.
0: Buat semua muanya.
4: Semoga aja sehat semua.
0: Amin.
4: Terutama yang memandu acara ini juga semoga
0: amin
4: sehat.
0: Terima kasih.
4: Tetap ganteng selalu.
0: Amin.
4: Makasih Bang Ibnu, lagunya ditunggu.
0: Oke, Mbak.
4: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore kembali Mbak Siska dari Kota Bangun. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan membuka attention setelah lagu-lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Kentongan atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

0: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14.57 menit. Kita lanjutkan attention ya. Halo Bro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana Bang Putra Kusut kabarnya hari ini Bang?
1: Kabarnya sehat selalu Bang, Bang Ibnu.
0: Alhamdulillah kabarnya sehat ya, selalu.
1: Cuacanya panas banget, panas pol.
0: Alhamdulillah, ini tadi siang cuacanya di Barong ini hujan Bang?
1: Ya tadi siang tuh ada gerimis-gerimis sedikit.
0: Iya. Ini mau request lagu apa Bang?
1: Lagunya judulnya Di Ujung Kerinduan.
0: Di Ujung Kerinduan
1: dari Ida Laila.
0: Iya, siapa salamnya Bang?
1: Salamnya untuk adik Andre tadi ya, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah menyapa Putra Kusut di siang hari ini. Untuk Mbak Siska juga, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih sudah menyapa Putra Kusut di sore hari ini. Juga untuk Mbak Aninya, semoga monitor di sore hari ini, semoga sehat selalu ya, selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya untuk Bunda Erninya juga, untuk Bunda Ceria, semoga semuanya sehat selalu ya di sore hari ini, semoga bisa bergabung di Pro Dangdut. Ya salam semua muanya aja Bang Ibnu, kalau kelamaan ini habis waktunya, tidak terputar lagu kita. Ya untuk Bang Ibnunya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama keluarga. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Bang Edi,
0: kah? Ini Bang Ibnu, Bang. Salam kenal ya, Bang. Bang Tikar.
2: Ini kalau yang baru belum tahu.
0: Iya, ini. Tak kenal maka tak sayang, Bang.
2: Iya, tak sayang maka tak cinta.
0: Iya. Abang, ini dari daerah mana, Bang?
2: Dari Kiai, Kecamatan Damai.
0: Oh, dari Damai. Gimana nih cuaca di Damai? Cuman
2: Kampung Kiai ini dekat dengan studio itu.
0: Oh.
2: Enggak jauh, di bawahnya Mencimai.
0: Iya, di bawahnya Mencimai, Bang ya.
2: Iya.
0: Ini apa namanya? Untuk gabungannya ini mau request lagu apa Bang spesialnya ini?
2: Lagunya anu, Sakit Gigi aja.
0: Sakit Gigi daripada Sakit Gigi.
2: Dari Maggie Jet itu Sakit Gigi.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Apa salamnya, terima kasih Bang Putra Kusut. Aku kebanyakan lupa nyapa Putra Kusut itu. jangan marah Putra Kusut kalau aku lupa nyapa. Selamat sore juga buat Bang Bio di Simpang Raya, buat Adik Mila, buat Putra Jagat, Angsa Putih, buat Merpati Putih, Lina di Busur, selamat sore Bunda Rosi, Bunda Dahlia, buat Edi Permana, ya buat semua-mua lah, kasihan yang belakang aja mau masuk.
0: Baik.
2: Buat Abang, selamat sore, Tuhan memberkati.
0: Amin. Halo, selamat sore, Bang Putra Rantau.
3: Halo.
0: Bro Dangdut.
3: Halo.
0: Bang Putra Rantau.
3: Halo
0: Bang, terdengar gak suara
3: kamu? Mana suara ini?
0: Halo Bang.
3: Iya, selamat sore.
0: Oh, selamat. Terdengar sudah Bang?
3: Nggak jelas.
0: Oh iya, mungkin sedikit gangguan jaringan mungkin Bang ya. Halo Bang. Mungkin ada sedikit gangguan jaringan ya.

0: Halo, halo, selamat sore. Halo bang.
1: Lagunya, lagunya.
0: Gimana bang, lagunya bang?
1: Apa tuh? Mencari apa itu? Pacar baru, pacar oh, baru. Apakah pacar baru apa mari?
0: Pacar.
1: Pacaran. Itu cari aja di situ itu ada itu masih ada. Oh. Aku lupa tuh.
0: Tahun baru.
1: Siapanya seberatan aja, siapa yang penggemar dangdut? Mm-hmm. Itu semua dapat. Okay. Itu aja dulu, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan spesial lagu yang telah ini ya ditampung ya. Jangan di mana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Ngulet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Ngulet dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.

0: Baik pendengar, setiap perusahaan atau sendawar saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita tunggu gabungannya lagi ya. Halo, selamat sore Bang Wasu.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya Bang Wasu?
1: Nah, cuaca ini gerimis ini.
0: Oh, di tempat Bang Wasu cuaca gerimis nih.
1: Ya, belum hujan, gerimis aja.
0: Iya Bang Wasu, ini mau request lagu apa Bang Wasu?
1: Ya, aku minta kalau belum diputar, aku minta putar lagu Bukannya Gadis Bukannya Perawan.
0: Gadis Bukan Perawan. Oke, siapa salamnya Bang Wasu?
1: Nah, sapa salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Untuk abangnya hati-hati pulang, bilang Elvira situ hujan kan?
0: Ini saat ini panas, tadi siang hujan Bang Wasu.
1: Iya, walaupun siang hujan hati-hati pulang, semoga sehat.
0: Iya, ya amin.
1: Ayo selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore Bang Wasu.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, kita lanjutkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Lagu ini spesial buat kalian yang ditinggal pas lagi sayang.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
2: Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan manusia adalah pencemaran udara. Pencemaran udara bersumber dari asap kendaraan bermotor, asap dari cerobong industri, serta asap dari kebakaran hutan dan lahan. Mari kita kembalikan pencemaran udara dengan menanam pohon, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, membangun industri yang ramah lingkungan, memperluas ruang terbuka hijau, dan stop pembakaran hutan dan lahan.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia. This is one DJ.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: kalian sudah lihat?
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kita kembali lagi di program acara selanjutnya, ada Indonesia Pintar. Ada informasi pertama dari Kodari, kondisi perekonomian Indonesia saat ini berbeda dengan 1998. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi stabil, sehingga kekhawatiran mengenai kemungkinan terulangnya krisis ekonomi seperti tahun 1998 dinilai tidak berdasar. Dalam keterangan Bakom RI diterima di Jakarta, Selasa, Kodari menjelaskan berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan situasi menjelang krisis 1998. Dengan saat ini, perekonomian berada dalam kondisi stabil dan memiliki fundamental yang kuat. Nah pendengar, hal ini dia merujuk di kondisi pada kuartal pertama tahun 2026 dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Di sisi lain juga pendengar, tingkat inflasi tahunan Indonesia juga masih berada pada level yang terkendali, yakni sebesar 3,08%. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
6: Baik pendengar setia Pro 1 Cendrawarsa, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan mengenai berita kondisi perekonomian Indonesia saat ini berbeda dengan tahun 1998. Kodri pada saat ini ia merujuk kondisi pada kuartal pertama tahun 2026 dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% secara tahunan. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Di sisi lain pendengar, tingkat inflasi tahunan Indonesia juga masih berada pada level yang terkendali, yakni sebesar 3,08%. Meskipun meningkat dibandingkan April 2026 yang tercatat sebesar 2,42%, inflasi nasional dinilai tetap stabil di tengah dinamika perekonomian global. Kodari juga menyoroti rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto PDB saat ini berada di kisaran 40 hingga 41%. Angka tersebut masih jauh di bawah batas maksimal 60% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tetap berada dalam kategori aman. Selain itu pendengar, kondisi sektor perbankan Indonesia juga dinilai jauh lebih kuat dibandingkan saat krisis 1998. Ia menilai dan menjelaskan perbankan nasional saat ini memiliki capital adequacy ratio (CAR) yang terjaga dengan baik sehingga mampu menopang stabilitas sistem keuangan. Lebih lanjut pendengar, Kodari menegaskan pemerintah terus bergerak cepat merespon berbagai dinamika ekonomi global agar dampaknya terhadap masyarakat dan minimalkan.

0: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Baik, pendengar Setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16:27 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada peringatan Harganas 2026, Dirjen AHU Keluarga Tangguh Pondasi Indonesia Emas 2045. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Dirjen AHU Kementerian Hukum menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di Lapangan Merah Kementerian Hukum, Jakarta, Senin 29 Juni 2026. Upacara ini pendengar berlangsung khidmat dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta seluruh pegawai Kementerian Hukum. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Widodo membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN yang menegaskan pentingnya keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Widodo juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Keluarga Nasional bukan sekedar agenda seremonial saja, melainkan momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan zaman. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

0: ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.
1: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
2: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
1: Wah, cobain ah.
3: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.

0: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.
1: Menunjukkan untuk lintas Banjar Nusantara ya.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 1 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar, BNN mengungkap fenomena sosial kompleks yang saling berkaitan di wilayah Nunukan. Narkoba, seks bebas, judi online, dan masalah ekonomi dinilai sebagai satu rangkaian masalah yang tidak bisa dipisahkan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
1: BNN Nunukan menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang tidak hanya berfokus pada isu narkoba semata. Pengetahuan tentang berbagai fenomena sosial lainnya juga harus masuk dalam agenda edukasi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
2: Nah, di sisi lain perlunya juga peningkatan sumber daya manusia selain pengetahuan tentang narkoba, perlu juga pengetahuan tentang bagaimana seks bebas yang terjadi di Nunukan ini. Nah, saya melihat fenomena ini ada kaitannya dengan narkoba, ada kaitannya dengan namanya judi online, ada kaitannya dengan masalah ekonomi dan pekerjaan.
1: Fenomena sosial berlapis ini mendorong BNN Nunukan untuk memperluas pendekatan penanganan melampaui batas kewenangan sektoral. Kolaborasi lintas instansi vertikal di Kabupaten Nunukan menjadi langkah strategis yang perlu segera diwujudkan. Instansi vertikal yang hadir di Kabupaten Nunukan dinilai memiliki potensi besar dalam menyokong program-program pembangunan daerah. Sinergi ini sekaligus dapat memperkuat upaya penanggulangan masalah sosial secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2: Ketiga fenomena ini perlu kita pertimbangkan, di sisi lain bekerja sama dengan beberapa instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan.
1: BNN Nunukan berharap pemerintah daerah segera memaksimalkan kehadiran instansi vertikal sebagai mitra strategis pembangunan. Kolaborasi ini dinilai sejalan dan secara tidak langsung mendukung program-program yang telah dirancang Bupati Nunukan.
2: Saya mengharapkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dengan kehadiran para instansi vertikal yang ada di Kabupaten Nunukan. Karena secara tidak langsung instansi vertikal ini menyokong program-program dari Bapak Bupati kita yang telah disiapkan beliau.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunon, Takanunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita di sana. Halo Dita, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Wina, kabar kami di Samarinda alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih hujan ya, segerimis-gerimis setelah diguyur hujan sejak siang tadi Wina.
0: Baik, berarti sejuk ya. Sama juga nih, kalau di Nunukan mendung begitu Dita. Jadi sejuk untuk suasananya.
1: Iya, baik.
0: Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda sore hari ini ada informasi terkait HUT ataupun Hari Bayangkara ke-80 ya, Polresta Samarinda yang terus berbenah, Wina.
0: Baik, Dita, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih. Memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan upaya itu mendapat dukungan dari para mitra yang selama ini merasakan langsung sinergi dengan Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Memasuki usia ke-80, Polresta Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tepian. Hal itu disampaikan Kapolresta Samarinda Kombespol Henry Umar setelah upacara peringatan Hari Bayangkara di Gor Segiri Samarinda pada pagi tadi.

0: di mana pada saat penegakan, ya kan, kita dengan Polri ini selalu bersama-sama pengamanan, ya, saat pengawasan, kami selalu menempatkan diri bahwa Satpol PP dalam rangka tidak ada, di mana kewenangannya Polri pada saat itu menjalankan tugas, kita sudah mampu berkolaborasi.
1: Anies berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan. Menurutnya, kerjasama yang baik antara Polri dan pemerintah daerah menjadi salah satu modal penting untuk mewujudkan Samarinda sebagai kota yang teduh, rapi, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, saatnya kami kembali kepada Anda, Winadi Nunukan.
3: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI. Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Reta di sana. Halo Reta, apa kabar?
1: Iya, halo rekan kami Wina, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan baik. Kalau dari Palangkaraya, iya, apa kabar nih?
1: Ya, dari Palangkaraya luar biasa baik sekali. Untuk kondisi cuaca pada hari ini, dari pagi tadi hingga sore hari ini di Palangkaraya sangat terik sekali dan panas tentunya.
0: Wah, berbeda ya dari Nunukan dan ini Samarinda ya.
1: Iya, terbalik ya, betul sekali.
0: Baik. Baik, kereta informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, baik, untuk sore hari ini dari Palangkaraya, di mana ratusan SPPG dan relawan gelar aksi damai minta MBG dilanjutkan.
0: Baik, Reta, silakan laporan selengkapnya.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, ratusan pengelola SPPG dan relawan menggelar aksi damai di hadapan Gubernur Kalimantan Tengah, meminta agar program MBG tetap dilanjutkan dan bermohon agar dapur umum yang disanksi kembali dibuka agar bisa beroperasional. Selengkapnya rekan kami Edi Suroso melaporkan.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan.
3: Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama para relawan menggelar aksi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Mereka menyampaikan aspirasi agar program makan bergizi gratis atau MBG tetap dilanjutkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Koordinator Aksi Damai Tirta Yoga Panuntun menegaskan, pihaknya mendukung penuh program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terhadap Badan Gizi Nasional, agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang.
2: Kami mendukung agar makan bergizi gratis ini, program Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk tetap dilanjutkan, tapi dengan beberapa catatan, salah satunya adalah tetap melakukan evaluasi terhadap Badan Gizi Nasional agar kasus atau hal yang telah terjadi yang sudah-sudah itu tidak akan terjadi lagi gitu. Dan kenapa kami menyampaikannya di kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, itu dalam rangka agar Bapak Gubernur, Bapak Ki Agus Tirtasabdan tersebut, langsung menyampaikan ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, gitu Pak.
3: Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan dengan harapan Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyampaikan langsung masukan tersebut kepada Presiden. Dengan demikian, keberlangsungan

0: keberlangsungan program MBG tetap terjaga, namun disertai pembenahan tata kelola sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menyatakan akan meneruskan seluruh aspirasi para peserta aksi kepada Presiden. Ia menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
1: Sekolah Garuda, cetak sawah rakyat, cetak kesehatan gratis. Ini program yang mulia. Tapi yang di bawah ini penggerogot-penggerogot ini, tikus-tikus ini, anak bangsa ini harus kita hajar. Gaji yang kami nikmati, fisiknya yang kami nikmati, kursi yang agak luar biasa untuk kami, itu adalah uang kalian.
0: Agus Tiar menilai program-program yang berpihak kepada masyarakat seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan gizi merupakan program yang mulia dan harus dijaga pelaksanaannya. Namun ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam aksi tersebut, massa juga meminta pemerintah mencabut status suspensi terhadap sejumlah dapur umum yang saat ini tidak lagi beroperasi. Menurut mereka, penghentian operasional dapur berdampak pada terhentinya pelayanan dan menghambat penyaluran makanan bergizi kepada para penerima manfaat di berbagai daerah. Edi Suroso melaporkan.
2: Ya, demikian tadi rekan Wina informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali kepada Anda di Nunukan.
3: Terima kasih rekan Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Wina, kabar baik di sini Wina.
0: Alhamdulillah. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa Faiza?
1: Cuaca tidak sepanas di hari yang kemarin. Sepertinya lebih adem ya untuk hari ini Wina.
0: Lebih teduh sejuk gitu ya Faiza.
1: Iya.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Banjarmasin?
1: Ya Wina, dari Banjarmasin, jalur Pertalite SPBU Ahmad Yani kilometer 5 ditutup Wina.
0: Baik, Faiza silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Jalur pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin sejak beberapa waktu lalu tampak kosong dari antrean kendaraan. Penutupan jalur ini memaksa sejumlah konsumen batal mengisi bahan bakar. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Hari Sabtu. Nah, kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan.
3: Sebuah spanduk bertuliskan SPBU dalam masa pembinaan Pertamina kini terbentang di area pengisian BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Ahmad Yani kilometer 5. Imbasnya, jalur yang biasanya padat oleh antrian kendaraan kini sepi tanpa aktivitas. Sementara itu, petugas hanya melayani kendaraan di jalur BBM jenis lainnya yang masih beroperasi normal seperti hari biasa. Mengenai kondisi ini, salah seorang petugas SPBU, Ahmad, menjelaskan pihaknya sudah menghentikan pelayanan Pertalite sejak Sabtu 27 Juni lalu.
2: Mulai hari Sabtu, nah kurang tahu karenanya ini cuma suplai sudah dihentikan, suplai Pertalite-nya. Dari Pertamina, kalau buka, kalau ada minyaknya terus, buka terus. Kan kalau jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 buka, jam 10 malam tutup. Ini di Pertalite sini, Pertalite sama di Terumbuk.
4: Oh, di Pertalite sama?
2: Di Terumbuk, pertama Terumbuk.
3: Dihentikannya pelayanan bahan bakar subsidi ini sempat memicu kebingungan masyarakat. Banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus memutar balik kendaraan mereka akibat ditutupnya jalur Pertalite. Salah seorang pengendara, Siti, mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya informasi penghentian penjualan Pertalite di SPBU tersebut.
5: Siapa? Maunya misi Pertalite tapi ada bacaannya, itu lalu kerja di baik. Jadi apa tadi SPBU dalam masa pembinaan Pertamina?
3: Sementara itu pihak Pertamina membenarkan adanya indikasi pelanggaran operasional di lapangan. Temuan tersebut membuat Pertamina harus mengambil langkah tegas berupa sanksi pembinaan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Cuaca di Kota Tarakan sore ini agak mendung ini, Wina.
0: Mendung sama berarti dari dinunukan ya, begitu Jube?
1: Oke, baik.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan di lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini masih terkait dengan upacara Bayangkara ke-80 di Kota Tarakan, Wina.
0: Baik, Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Dinunukan, pendengar dan pemirsa. Kepolisian Resor Tarakan turut menggelar upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Tarakan. Dalam kesempatan ini, Kapolres AKBP Erwin S. Manik menyamakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
3: Tepat hari ini, Rabu 1 Juli 2026, Kepolisian Republik Indonesia memperingati hari jadinya ke-80. Di Tarakan, Kalimantan Utara, upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 berlangsung hikmat di lapangan Mapolres Tarakan. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik dan dihadiri langsung unsur Forkopimda Tarakan. Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolres Tarakan menekankan pentingnya pelayanan yang responsif di tengah tantangan geopolitik global yang kian dinamis.
2: Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesikapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
3: Presiden juga memberikan beberapa penekanan tugas kepada Polri. Pertama, perkuat reformasi kelembagaan Polri. Polri harus memastikan proses reformasi birokrasi mampu mewujudkan institusi Polri yang profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, tingkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Polri harus mampu memastikan profesionalitas setiap anggota dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Ketiga, manfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta tingkatkan transparansi proses kerja dan berkuat akuntabilitas organisasi. Keempat, meningkatkan profesionalitas organisasi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dinamis. Dan kelima, penguatan legitimasi institusi Polri. Selain menegaskan reformasi internal melalui amanat tersebut, Presiden juga mengapresiasi peran aktif Polri dalam mengawal agenda strategis nasional, mulai dari dukungan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, hingga penegakan hukum terhadap judi online dan narkoba. Dalam kesempatan itu, juga ditunjukkan sinergitas TNI dan Polri, di mana Polri Tarakan juga mendapatkan ucapan selamat dari mitranya, diantaranya dari Kodim 0907 Tarakan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 1 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar setia Pro 1 Senawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17:33 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki di program acara selanjutnya, ada Sendawar sore ini. Untuk informasi pertama, ada isi kubah rekrut pelajar SMP untuk regenerasi atlet balap sepeda masa depan. Dikutip dari laman rri.co.id ya. Pendengar, cabang olahraga balap sepeda Kabupaten Kutai Barat, Kubar, mulai menyiapkan regenerasi atlet dengan merekrut bibit-bibit muda sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Langkah ini dilakukan untuk membangun prestasi jangka panjang menghadapi berbagai kejuaraan termasuk Pekan Olahraga Provinsi. Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia Isi Kubar Tutus mengatakan pembinaan atlet balap sepeda membutuhkan waktu yang panjang sehingga mencapai bibit dilakukan sejak usia dini. Menurut Tutus, meski batas usia atlet untuk porprov mencapai 29 tahun, pihaknya sengaja memprioritaskan atlet muda agar memiliki waktu lebih panjang untuk berkembang dan meningkatkan prestasinya. Ia juga menjelaskan sebagian atlet berasal dari Kutai Barat, sementara beberapa lainnya sedang menempuh pendidikan di Samarinda, namun tetap berstatus putra-putri daerah Kutai Barat. Tutus optimis pembinaan atlet usia muda akan menjadi investasi penting bagi perkembangan balap sepeda Kutai Barat. Menurutnya juga mendengar dengan pembinaan yang berkelanjutan serta dukungan fasilitas yang memadai, atlet-atlet muda berpeluang mengharumkan nama daerah tingkat provinsi maupun nasional.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Berengga Satya Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada minim fasilitas atletik Kutai Barat tetap berlatih demi medali Porprov. Keterbatasan fasilitas latihan tidak menyurutkan semangat atlet atletik Kutai Barat dalam mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Pasir. Hingga kini mendengar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, PASI Kutai Barat masih menghadapi kendala sebelumnya tersedianya lintasan atletik standar serta arena lompat jauh dan lompat tinggi. Ketua PASI Kutai Barat Rusman Diansyah mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam pembinaan atlet. Sejumlah nomor atletik belum dapat dilantik secara maksimal karena keterbatasan sarana yang tersedia di daerah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, PASI menetapkan pola latihan yang menyesuaikan kondisi atlet. Olahragawan yang sedang menempuh pendidikan di Samarinda menjadikan latihan di stadion setempat. Sedangkan atlet yang berada di Kutai Barat berlatih di kawasan Islamic Center Melak maupun manfaat fasilitas sekolah. Pelatih PASI Kutai Barat Maulida Tasmin mengatakan program latihan tetap berjalan meski fasilitas belum ideal. Bahkan pihaknya membuat arena lompat jauh sederhana agar atlet tetap dapat menjalani latihan teknik sesuai kebutuhan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kancing baju sudah menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Namun, tahukah Anda, kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut terbuat dari cangkang kerang bergelombang, diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda, karena wanita biasa menggunakan baju sendiri. Maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan, sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Rusia diperintah Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Baik pendengar setiap Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita memusiki di program acara selanjutnya ada di Zona Petang. Selanjutnya Ibn akan menghadirkan di ruang dengar Anda pengajian sekaligus dengan lagu-lagu Islam ya. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon. Jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari

0: تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

0: ุณ
1: Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

يسبح له ما في السماوات والأرض.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sada.

0: cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya, catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal, catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
4: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
4: 3M apa itu 3M, Bu?
3: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
4: Menguras apa?
3: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
4: Kayak apa, Bu, contohnya?
3: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
4: Oh, siap, Bu.
5: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Sub Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan.
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Baik, pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.49 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akhiri sesi zona petang pada malam hari ini karena tepat pukul 19 akan digantikan dengan program acara selanjutnya. Dan saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, selanjutnya akan digantikan dengan rekan siar kami. Jika ada kesalahan, Ibnu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Mendengar Radio Republik Indonesia, senawari berapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan hadir untuk Anda sesi Sendawar Malam. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Nah, berenang adalah salah satu olahraga yang menyenangkan dilakukan bersama teman dan juga keluarga. Ketika sedang bosan karena tidak ada kegiatan, maka berenang bisa jadi salah satu pilihan seru ya. Bahkan saat musim hujan seperti sekarang, banyak nih orang tetap melakukan aktivitas berenang. Namun benar, kalau tiba-tiba turun hujan, biasanya kita akan diminta segera menepi dari kolam renang dan berhenti berenang. Katanya berenang saat hujan bisa membawa efek buruk bagi kesehatan. Benarkah? Tetaplah di 103,3 MHz Radio Republik Indonesia, Sendawar.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Snow.

Nah, berikut dimanapun Anda berada, bolehkah berenang saat hujan? Nah, ternyata ada beberapa alasan mengapa kita sering diminta berhenti berenang saat sedang hujan. Yang pertama pendengar, yaitu sebagai informasi, air hujan jatuh ke tanah itu ternyata bisa membawa bakteri dan juga virus. Bukan dari air langsung, bakteri dan virus itu berasal dari kotoran makhluk hidup dan juga polusi. Saat air hujan mengalir ke kolam renang, maka bakteri dan virus ini bisa

0: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
1: Masa?
0: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
1: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
0: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
1: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
2: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.
3: Kementerian Perindustrian menyebut, Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan, kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Ternyata air hujan yang jatuh ke tanah juga dapat membawa zat kimia berbahaya seperti logam berat dan juga pestisida.

Zat kimia yang berbahaya ini dapat terbawa oleh air hujan dan masuk ke dalam kolam renang. Jika kita berenang dalam kolam yang tercemar zat kimia, kita bisa mengalami gangguan sistem saraf.

Kalau saat kita berenang ada hujan deras yang disertai petir, sebaiknya segera menepi dan berhenti berenang, pendengar. Ini karena petir bisa menyambar kolam renang dan membuat kita yang ada di dalamnya tersengat listrik.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
6: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
0: Saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
14: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الصلاة.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Anda berada, tahukah sahabat pendengar tubuh manusia umumnya memiliki suhu antara 35 sampai 37 derajat Celcius. Saat berenang, tubuh kita akan mendingin dan suhu turun akan menjadi sekitar 30 sampai 37 derajat Celcius. Nah, saat hujan turun, ya, lingkungan akan mendingin, artinya suhu tubuh kita juga akan lebih turun lagi. Nah, kalau suhu tubuh mencapai 30 derajat Celcius, wah, bisa bahaya, sahabat pendengar ya. Nah, sebenarnya kapan berenang saat

jajan dibolehkan? Nah, saat kita berenang di kolam renang yang tertutup, maka hujan yang datang tidak menjadi masalah ya. Jika sistem penyaringannya baik, kita bisa berenang karena sistem ini bisa membantu menyaring bakteri.

0: Nah, mendingan sahabat pendengar tetap ingin berenang saat hujan, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan, yaitu gunakan pakaian renang yang kering, jangan berenang terlalu lama, setelah berenang segera mandi dan ganti pakaian. Nah, itulah pendengar beberapa penjelasan terkait boleh atau tidaknya berenang saat hujan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.
1: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

Si Batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden,

0: secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
0: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
2: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan, Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut.

0: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
3: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
2: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
4: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang

0: kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
3: Nah, kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan atau merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi semangat yang penting ya untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
2: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
4: Pada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami tersebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan dari Ombudsman.
2: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti.
2: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah, kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR 1. Ruan dan apresiasi dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras dan membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatul Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di tanah suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah dapat melaksanakan.
4: Berdasarkan data PPIH, Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: perfect. We are so
1: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
0: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them.

0: Dan Tati, nadam se na kraju.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu. Para pendengar serta umat Hindu yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk membawakan tema, yaitu mantra. Kita semua tahu bahwa mantra merupakan unsur terpenting dalam upacara agama Hindu. Di mana ada upacara, di situ pasti akan terdengar mantra. Ada mantra yang diucapkan dengan suara yang bisa didengar orang lain. Ada pula mantra yang diucapkan dalam hati sehingga hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Saudara pendengar yang saya hormati, mengapa mantra itu merupakan unsur terpenting dalam upacara agama? Jawabannya tak lain bahwa mantra itu sangat diyakini memiliki kekuatan suci. Dalam ilmu sastra, mantra sering disebut sajak suci atau hipne. Dalam konsep spiritual, mantra berasal dari kata man dan yantra, yang artinya alat untuk melindungi pikiran. Di dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra Mandala 2 Sloka 92, bahwa pikiran adalah indria yang ke-11. Dalam kitab lain juga disebutkan pikiran itu disebut raja indria atau rajanya indria. Dalam diri manusia yang berbentuk non-fisik, pikiranlah yang terpenting di dalam atau di antara alat atman. Mantra bertujuan untuk melindungi pikiran dari berbagai intervensi yang tidak perlu. Kekuatan mantra dapat menjadi pelindung pikiran. Oleh karenanya, kesehatan pun akan dapat dijamin, sebab pikiran dapat dilindungi dari berbagai macam godaan untuk memikirkan yang bukan-bukan. Pikiran yang terlindungi dari kegiatan-kegiatan negatif akan selalu dapat diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Dalam sudut ilmu sastra, hanya syair-syair Weda Sruti yang disebut mantra. Sedangkan yang terdapat dalam kitab susastra agama, seperti misalnya Itihasa, Purana maupun Dharma Sastra, syairnya disebut sloka. Saudara pendengar, umat sedharma yang saya hormati, dilihat dari kegunaannya, mantra itu diambil dari tiga sumber, yaitu Weda Mantra, Purana Mantra, dan Tantrika Mantra. Dari ketiga sumber ini, masing-masing mantra dapat digolongkan menjadi tiga kualitas mantra, yaitu Satwika Mantra, yaitu mantra yang diucapkan
untuk pencerahan rohani, sinar kebijaksanaan, mendapatkan kasih sayang Tuhan yang tertinggi, cinta kasih, dan perwujudan Tuhan. B. Rajasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendapatkan kemakmuran duniawi. Sedangkan tamasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendamaikan atau nyomye buta kala dan melawan atau menghancurkan ilmu hitam. Mantra dari kitab Caturveda dapat pula dibedakan jenisnya dilihat dari jenjang kesukarannya. Dari 20.389 buah mantra, Caturveda dapat dibagi menjadi 3 jenjang kesukarannya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Nirukta Vedanga. 3 jenjang kesukaran Weda itu adalah Paroksa Mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya apabila kita langsung mendapat atau langsung menerima wahyu dari ide Sang Hyang Widi atau sabda Brahman. Kemudian Adhyatmika mantra adalah mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang yang masih dalam keadaan kotor rohaninya tidak mungkin mampu memahami arti dan fungsi jenis mantra ini. Dan yang terakhir, Pratyaksa mantra adalah mantra yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Karena demikian, jenjang kesukaran mantra itu, maka Sarasanucaya, Mandala 39 maupun Wahyu Purana mengajarkan cara mencapai kesempurnaan mantra-mantra Weda, yakni harus melalui jenjang, Hityasa, dan Purana. Dalam Wahyu Purana, Sloka 1201 disebutkan sebagai berikut. Hityasa purana bayam weda samu pabayat binatya pasrayat vidu mamayam praharyasyati. Artinya, hendaknya weda dijelaskan melalui hityasa dan purana. Kalau tidak, Weda merasa takut jika orang-orang yang membacanya tidak mengerti. Oleh karena itu, disarankan agar melalui jenjang-jenjang yang apa yang saya sampaikan di depan, yaitu melalui hityasa dan purana. Saudara pendengar yang saya hormati, mantra-mantra Weda yang diterima dari Sabda Brahman diterima oleh para maharsi lalu dikodifikasikan oleh Maharsi Vyasa, Maharsi Vyasa atas kekuatan suci Dewa Brahma dibantu oleh Ganesha, kemudian menyusun Hityasa dan Purana sebagai tangga untuk mempelajari dan memahami mantra-mantra Weda. Mantra-mantra suci
mampu memberikan manfaat akan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Apabila dilakukan dengan kriya dan bhakti, yang dimaksud dengan kriya adalah mantra yang disertai dengan kegiatan pemujaan yang bersifat nyata dengan sikap dan sarana perlengkapannya. Bhakti artinya kegiatan mantra, dan kriya hanya untuk persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan penyerahan diri sebulat-bulatnya. Mantra kriya dan bhakti inilah yang menyebabkan mantra itu membawa manfaat luar biasa kepada yang mengucapkannya. Sesuai dengan yang telah digariskan, kita menyadari bahwa hidup ini berjalan terus. Usia pun demikian, usia berjalan terus. Hendaknya usia berjalan, pemahaman kita pun berkembang, sehingga kita pelan-pelan tetapi pasti kita mampu menghilangkan, minimal mengurangi keinginan-keinginan duniawi sesuai dengan konsep ajaran Hindu, yaitu catur asrama. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Terima kasih.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri mimbar agama Hindu. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 21 akan Anda dengarkan drama radio.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Asnawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.

0: Nama Ririn Novianti, kuliah semester 5, cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Halo, assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Di mana Rin?
0: Di kos Bu.
1: Gak kuliah kamu?
0: Sudah Bu, tadi sore.
1: Rin, ibu belum bisa kirim uang untuk kosmu bulan ini ya.
0: Oh.
1: Adikmu mau bayar uang seragam dulu. Kamu masih ada uang kan?
0: Masih sih Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah besok uang beasiswa Rin keluar Bu.
1: Maaf ya Rin. Nanti kalau uang jualan ibu sudah dibayar, ibu kirimin uang ya.
0: Iya Bu, gak apa-apa.

0: yuk. Ayo, ada kafe baru buka tahu.
1: Masa?
0: Iya. Kesana yuk, mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Tapi kita jaririn juga ya.
0: Jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia gak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Ini nelpon nih. Halo Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo.
1: Kenapa?
0: Cepat. Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar. Iya, bentar.
2: Mau keluar ya yuk?
1: Ya nih anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo.
1: Bentar. Kenapa Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Gak usah deh yuk. Ntar aja deh saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya biarin aja. Ayo ke surya nanti.
1: Iya. Duh Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu, kasihan ibu. Ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu gak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi. Anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau gak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh gak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar. Gak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.
1: Kamu kenapa sih, Rin?

0: yuk.
1: Pa,
2: kamu kenapa yuk?
1: Gak ada.
2: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
2: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
2: Kamu marah sama saya yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
2: Hah? Kenapa yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia biar nilai saya jadi naik. Malah kamu main belakang lagi.
2: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
2: Bentar yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya yuk.
1: Terus gimana?
2: Saya harus jadi asdosnya yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya yuk.
1: Alasan. Gak nyangka kamu ya Rin ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
2: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya belain kamu. Nyesel.
2: Yuk, yuk, yuk, tunggu yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin, Rin. Rin, Rin, bangun Rin.
2: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
2: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
2: Pingsan?
1: Iya. Udah enakan rasanya?
2: Aduh. Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
2: Aduh. Yuk. Maaf ya, yuk.
1: Udah, kamu jangan mikirin itu dulu.
2: Saya gak enak sama kamu, yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
2: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang angkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa ke sini sama Pak Hendra.
2: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang kamu itu malnutrisi.
2: Makan kok saya. Emang gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
2: Kemarin pagi kayaknya. Lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
2: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
2: Maaf ya yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang yuk buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak yuk.
1: Astaga.
2: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik yuk. Maaf ya yuk, maaf.
1: Udah.
2: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu yuk.
1: Astaga Rin, kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu Rin.
2: Malu saya yuk. Maafin saya ya yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
2: Makasih ya, yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
2: Gak apa-apa, yuk. Wajar kamu marah. saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
2: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
2: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Eh, apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus, tahu enggak? Kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak enggak?
2: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong. Biasanya nolak.
0: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk. Ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus. Kaya dong kamu.
0: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
0: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
0: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
0: Ah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
0: Suasana gang.
1: Ah, gak seru nih.
0: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup, gak perlu mahal kan?
1: Mau gak?
0: Traktir tapi kan? Jelas dong.
1: Ayo.
0: Naik apa kita?
1: Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah, kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit, tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah, jangan protes, ayo.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar, kali ini dalam sesi Ngobras, Lentera Sintas Indonesia atau LSI adalah sebuah organisasi non-profit, didirikan tahun 2011 dan berfokus pemberian dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual. Dikutip dari kitabisa.com, Lentera Sintas Indonesia adalah kelompok dukungan untuk penyintas kekerasan seksual dan pemerkosaan. Fokus kegiatan Lentera Sintas Indonesia adalah proses pendampingan melalui Survivor Animus Support Group, yaitu sesi pertemuan kelompok dukungan tertutup, anonim, dan tanpa ikatan. Selain itu, pendengar, Lentera Sintas Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual melalui berbagai kegiatan dan pendekatan. Dijelaskan Dr. Sophia Hege sebagai founder Lentera Sintas Indonesia, mereka mengatakan selalu berdiri bersama penyintas. Betapa bahagianya ketika berhasil menciptakan ruangan aman, mungkin isinya hanya 6 atau 10 orang, tapi mereka saling menerima dan menguatkan. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya, aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
5: Melihat akun Instagram Lentera Sintas Indonesia @lentera_id, diketahui anggota tergabung di Instagram saling menguatkan dan memberi dukungan satu sama lainnya. Nah, ada beberapa surat berisikan pesan, "Hello kamu, percayalah, suatu saat nanti rasa sakit itu akan berlalu. Terimalah. Terima kasih sudah berjuang untuk sejauh ini. Aku yakin ini tidak mudah. Teruslah tumbuh, berkembang, dan mekar." Nah, pendengar itu, selain itu ada pemberitahuan bagi penyintas yang ingin menyampaikan semangat, dukungan, atau lainnya, bisa kirim melalui kotak surat ataupun langsung berkirim pesan di Instagramnya ya. Nanti pesan akan dibagikan pada pertemuan tertutup para penyintas lainnya. Nah, bagi Anda yang ingin terlibat dan aktif di komunitas Lentera Sintas Indonesia, bisa mengikuti dan mendapatkan informasi dari media sosialnya. Nah, pendengar, itulah yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas kali ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, jangan lewatkan pada pukul 22 akan Anda dengarkan Ruang Rindu.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Aduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawari manapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Amin.
3: Monggo silakan Mama.
4: Iya, tadi Ibu Ana yang sorong ya, Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi
3: Yudhistira.
4: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemang deh, Pro 1 semua yang ada, ya, apalagi yang lagi siaran tentang selamat tugas
3: lagi. Siap.
4: Siap, Om. Salam sama Mas Yudi Ismail.
3: Oke. Okay. Disampaikan.
2: Siap.
4: Oke, itu aja. Terima kasih, Mbak Ita.
2: Sama-sama, Oma.
3: Oh, itu mana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong. Aslinya, oh, pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
2: Bang
3: mana?
2: Bang Gomi dari mana, Bang? Asal.
5: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Ya,
5: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
5: Dan saya lahir di Jakarta.
3: Terjawab ya.
2: Sudah terjawab.
3: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disebut tahun berapa tuh?
5: Yang mana tuh?
3: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kemanamu tapi liriknya dirubah semua.
5: Ciptanya Yongki.
2: Yongki Suwarno.
5: Bukan Cinta
2: itu. Jadi tadi liriknya dirubah sama Suwarno.
5: Itu Cinta Kepadamu.
2: Cinta Kepadamu.
3: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.
5: Enggak sama.
2: Sama ya. Liriknya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
3: Jadi itu ciptaannya Bu Yongki. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan
2: ciptain
5: Barat apa-apa?
3: Mungkin yang
5: apa Indonesia.
3: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaan dari
2: ciptaannya Mas Domi, maksudnya mungkin
5: Tuhan jagakan dia.
2: Jangan sampai gak bilang Indonesia sampai mati loh, Bang.
3: Itu dia.
5: Yang meledak itu yang bagus.
3: Iya.
2: Sudah ngancur ini.
5: Yang meledak yang bagus.
2: Betul. Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu.
3: Saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
3: Betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya dong, benar.
3: Baik, terjawab semua. Mulai tahun berapa berkarya?
2: Berkarya, Bang.
5: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
3: SMP.
5: Oh, cuman nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Wah, iya. Wih, keren. Nah,
5: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI
5: ya, Studio 5.
2: Oh iya, loh, aku baru tahu.
5: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Ian.
2: Iya.
5: Ada kan pop?
2: Iya, betul.
5: Terus tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kli Arianto.
2: Iya, Mas Kli tahu.
5: Itu. Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
5: Pak Darsi kan, Darsi Suprayogi kan orang Surabaya.
2: Oh iya. Ya cuman tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
5: DS tuh Darsi Suprayogi.
2: Dulu
5: ada tahun 84 tuh DS Record. Masuk penyanyinya banyak tuh, Pangi Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
3: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
5: album, tadi. Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Bisa Saya itu yang pertama yang seharusnya pada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh ya, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
5: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama gak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
5: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan, dengan gitar
2: langsung direkam.
5: Langsung
2: direkam, Bang.
5: Direkam.
2: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
5: Iya, udah. Oh. Langsung aja deh, chord begitu sambil jalan. Sampai sekarang.
2: Wes.
5: Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
3: Iya.
5: Kan udah 66 nih kan?
2: Wah, tapi enggak kelihatan ya, Yes. Bang Domi awet muda.
5: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
3: 250.
2: Oh my god.
5: Termasuk lagunya Ria ini.
3: Iya, iya.
2: Ria Resti.
5: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Okay. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar.
2: Gitu, aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
5: Jadi sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
5: Gitu. 25.
2: Keren sekali, Bang.
5: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa ber.
5: Iya.
2: Jodoh bisa kolab.
5: Iya,
3: itu juga sama
5: dengan pendengar
2: tuh. Iya, betul. Sampaiin ke Mas Bang.
3: Iya. Siap kalau gitu. Terima. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam, baik.
2: Akhirnya masuk Pak Eko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang, Kang Hasan.
6: Satunya dan aduh benar nih dari tadi.
3: Sudah terhubung di halo, tidak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
6: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu. Kenapa Bang Hasan?
3: Kita enggak dengar suaranya ya.
2: Jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
6: Lambat tadi, baik saya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, tadi.
6: Tadi lambat, macet ya.
2: Oh iya, macet Bang. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan akhirnya sudah hadir.
6: Saya menemuin juga di ruang Ridwan.
2: Akhirnya ketemu ya, Kang. Ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
6: Tadi lagunya Baita dan Putar dua kali.
2: Betul
3: dong.
6: Sama lagu apa itu? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, yeah. Cinta Padamu.
6: Iya. Yeah. Jadi diputar tadi udah.
2: Iya dong.
6: Baitanya masih di jalan. Nih. Lama belum Baita. Saya pengen kapan Baita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
6: Bang Domi nih.
2: Iya.
3: Silakan.
5: Salam kenal,
6: Pak. Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut kembalinya di studio 5. Lah, saya tempat di studio 4.
2: RRI.
5: Iya, Studio 5.
2: Iya,
5: Studio 5.
2: Iya. Bang Hasan juga.
6: Sempat saya.
5: Iya.
6: Tahun 93.
3: Baik.
6: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
5: yang Berlin ya.
6: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atu di Berlin. Jadi empat mulia, ya duluan Bang Domi sih.
5: Iya.
6: Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di.
2: Betul.
6: Lima,
2: betul. Tangan
6: Kang. Masyarakat kita masih di Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
3: Silakan.
6: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya sempat kalau ini kalau kan saya sempat bawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang? Gue mantap.
6: Cuma saya
2: itu
6: orang vokalnya cowoknya emang nggak begitu
5: kuat deh.
3: Iya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
6: Sampai mati. Itu di situ saya.
3: Iya.
6: Saya turunin setengah saya waktu itu.
2: Siap, siap.
6: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, ya kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Buat bahasan nanti ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lagi dulu masih di Bogor, ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
7: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
3: Malam Teh.
2: Kumaha Teh.
7: Rindu ruang berbagi, rindu memori
2: lewat lagu.
7: Tagline jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
3: Ya.
2: Teteh, kumaha Teh.
7: Alhamdulillah Teteh sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Mau Teteh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teteh.
7: Orang rangkas gitu.
2: Ya.
3: Betul.
7: Mas. Bang kayaknya.
2: Bang, ya betul.
7: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
5: Sunda.
7: Banten ya, Banten ya. Sunda ya. Kang Allen lah, Kang Allen.
2: Kang Allen lebih keren Kang Allen.
5: Enggak apa-apa.
7: Kang Allen aja lah ya,
2: biar cepat-cepat. Terserah Teteh apa ya.
3: Silakan Teh,
5: seenaknya aja.
7: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
5: Iya. Kumaha Teh?
7: Kang Allen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
5: Makasih.
7: Sama semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
5: Yang penting yang mendengar senang.
7: Yang Allen ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
2: sampai mati.
3: Iya.
7: Keren.
2: Betul Teteh.
7: Itu khusus Kang Allen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
5: buat
7: kita. Saat ini udah ada yang cover.
2: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Ya ditampung ya Teh ya.
5: Kayaknya di
7: lagu-lagu 80-an 70-an itu banyak yang cover iya, jadi kekinian gitu.
3: Betul.
7: Udah ada. Terus satu lagi Kang Allen. Tadi Kang Allen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi pernah.
5: Lagu baru yang saya Inggrisin.
7: Oh lagu baru.
5: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing, nanti diklaim.
2: Oh iya
5: kalau
2: ya.
5: Lagu baru enggak.
2: Iya.
5: Saya lebih memilih
2: menciptakan lagu baru, betul.
7: Lagu baru ya. Lagi siapa? Okay. Ya kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Allen, karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Amin.
7: Oh ya, mau menyapa boleh nggak Teh?
2: Boleh dong Teteh.
7: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
3: Betul.
7: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong. Juga
3: Bang
7: Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pros 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke, sampai jumpa Teteh, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kalinya.
2: Tolitoli
3: ada dengan Mbak.
2: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo
2: Mbak
8: Ita,
2: selamat malam.
5: Yang cantik
8: yang manis.
5: Ya, Mbak Haryanti
8: juga. Satria, aduh.
3: Siap, iya Mbak Rianti.
5: Satria bergitar.
8: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
8: Malam tuang rindu, dong berbagi rindu memori kelas lagi. Ke Bang Saban
3: Bang Domi
2: Allen.
3: Silahkan.
8: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
2: Bang Domi
8: ya.
2: Sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
3: Iya.
8: Kemarin tahun pernah kemarin. Juga itu tahun ya.
3: Betul. Kan, pendengar memang ini.
8: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
3: misalkan
8: lagu tuh. Apa pernah buat karya cuma sampai atau cerpenan gitu ya? Ini sebagai saya dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang soundtrack film
2: tuh,
8: ya.
2: Soundtrack film, oke siap.
8: Ya,
2: atas
8: untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: bangsa. Oke,
8: Mbak Rianti.
2: Sama-sama, boleh siap Mbak Rianti.
8: Stay di Ruang Rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Dorsakdo. Oke, okay, saya dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryati.
3: Iya.
8: Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Mbak? Katanya.
5: Itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya.
5: 88 kali ya.
2: Iya.
5: Ya itu masalah cinta.
3: Oke.
2: Judulnya aja rindu sama mati.
5: Masalah berbisil
2: ya. Iya, jadi pengalaman
3: pribadi dari.
2: Iya dong.
3: Siap. Semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya mereka.
5: Dan itu di kasih ini ya. Kita 89. Iya,
2: dirilis 89.
3: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin anak-anak Gen Z.
3: Oh iya
2: Kang.
5: Memati di YouTube banyak.
2: Oh, gitu ya.
3: Banyak.
2: Oh, sudah.
3: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai
5: banyak. Sekarang.
2: Sudah
3: jawab
2: saya. Ada AI-nya. Juga ya.
3: Oh iya. Wow.
2: Iya.
5: Sekarang banyak itu.
2: Dan enggak kalah keren semuanya yang cover.
5: Kita enggak kontrol kali.
2: Iya, benar.
5: Banyak.
2: Aku jadi penasaran nanti
5: ya. Pulang juga itu sampai mati. Itu yang cover.
2: Yeah, yeah.
3: Oh iya.
5: Terus yang dikoploin.
2: Iya.
5: Banyak.
3: Oke. Iya.
2: Mantap lah.
3: Terjawab ya Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Ya.
3: Tentu. Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
5: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
2: Ya pernah ya.
5: Ya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
3: Oh, okay.
2: Centini itu ada.
3: Indah Pada Waktunya.
5: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
3: Oke. Okay. Jadi
5: di film Centini.
2: Film Centini.
3: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an.
5: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
3: Oh.
2: Iya. Mungkin ya, Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
5: Iya.
2: Iya, sebelum pandemi.
5: Pokoknya itu lagu keluar 2006
3: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu. Senang ya, untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444119 ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Sentral Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ica Purnama Sari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ica, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya malah ini musik.
0: Ini dia
1: favorit aku, kan sudah ada musik ini. Artinya kita sedang berada di stand impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
0: Ya.
1: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
0: Silakan. Sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apa judul lagunya?
0: Apa, Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya.
2: Bukan John Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Waduh,
1: Mas Anes ya, lupa iya. Pisang gorengnya
0: buat ya, siap.
2: Lupa
0: ya, berarti ya.
1: Bener, lupa bener, Bang. Aduh, sayang ya, pisang goreng layang. Judulnya, Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih inget.
2: Ini yang 1250.
0: Wow, benar sekali. Betul, Bang.
1: Kok bisa inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
0: Tapi pas banget 1250.
1: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Bener banget.
0: Bener, Bang. Satu ter, Mbak Ita.
1: Siapkan gorengnya nanti ya. Oh, ada pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat, Bang.
1: Urutan keempat.
2: Kau milikku.
0: Hah?
2: Kau milik.
1: Satu kali lagi, Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Ya udah, sekali lagi, Bang.
0: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
1: Terakhir ini. Aku. Gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Tinggal Kenangan. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Baru ini tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
1: Gampang ini. Gampang pastinya.
2: Aku Sayang Kamu.
0: Iya.
1: Kok lupa sih, Bang?
2: Bisa mempanjangin.
0: Baik, tepat sekali, Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya, Mbak Ita.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya.
0: Silakan, Mbak Ita.
1: Bang Domi Aren pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya, Bang.
1: Ayo, Bang. Bang Domi.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulan. Satu lagi, Bang, bulannya. Wow, tiga terjawab. Bener, Bang, Agustus 1986. Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus. Tiga pisang goreng dibawa pulang.
0: Silahkan.
1: Sudah impresi.
0: Betul. Itu dia, mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Nah iya, nyain kerja aja. Masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir seribu.
0: Hampir seribu. Produktif sekali, Bang. Bang Domi.
1: Luar biasa.
0: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Firman.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Andres. Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam.
1: Malam.
0: Firman.
1: Ya,
3: aku udah lama nggak tahu buang rindu.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, benarnya gini loh Mbak Ita. Iya. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Begitu. Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Yes. Kapan-kapan main langsung Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andre.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Ada Mas Domi Allen.
0: Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
2: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu, dan produser musik.
1: Betul.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya Bang, dua pertanyaan buat Bang.
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya, dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
1: Boleh
0: silakan.
1: Nanti dijawab ya. Oke, udah silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku mendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh iya.
3: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya.
3: Salam juga buat Bang Alen dan kita Purnama Sari.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat loh ya, di usia

0: lebih udah nggak udah lagu yeah. yang dibuat-buat gitu. Mm-hmm. Dan kalau aku
1: ya kalau pandemi itu
0: begitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250
1: itu banyak banget loh. Banget
0: bang, sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
0: Termasuk yang saya mau kasihkan itu.
1: Luar biasa.
0: Ini filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan.
1: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
0: Yang translate juga istri. Karena dia yang bisa bahasa
1: Inggris. Dia bahasa Inggris. Oke, siap-siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih?
0: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
0: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
1: Lewat
2: Mas Domi. Luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi kita lanjutkan Mbak Ita ya.
1: Selamat malam Bang Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
3: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
3: Domi Allen.
0: Halo, salam kenal Bang.
3: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
2: Silakan.
3: Benar pun saya kutak kasih gitu di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
3: Di situ ada semua. Tapi nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih. Domi yang kacang marah yang ganteng.
2: Oh iya.
1: Emang bener Bang Lema.
3: Ini Bang Taisa dari YouTube.
2: Betul, kita juga live di YouTube.
3: Live aku di YouTube.
2: Ada.
3: Dan Mbak Ita pada jadi horor.
1: Iya.
3: Tamunya Domi Allen.
1: Iya.
3: Lagu Indonesia.
2: Betul.
3: Ini Bang Domi.
2: Iya.
3: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya tidak mengmodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu ke panggung kalau waktu undangan Bang Domi?
1: Iya.
3: Itu siap Mbak Ita.
1: Oke, siap Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
3: Salam Mbak Ita.
1: Iya silakan Bang.
3: Bung Benito, Ibu Panawati, dan bagian dari Bondowoso dan semuanya yang ada di Lampung terpercuali itu
1: baik-baik.
3: Assalamualaikum.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya.
2: Enggak ada ya.
0: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter lain.
2: Oke.
0: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus sih.
2: Enggak. Iya.
0: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan. Gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi, jadi biasanya kalau saya feeling, jadi.
2: The feeling tuh dijadi aja ya, Bang Lema terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tadi?
1: Oh iya. Nah, untuk offer
2: undangan-undangan.
0: Penyanyi. Nah, sampai sekarang
1: loh.
2: Sampai sekarang
1: loh.
0: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang.
0: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
0: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
0: Kita.
1: Bee Gees Beatles gitu. Oh, gitu. Kan. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
2: Nah,
0: yang jarang lagu sendiri.
1: Wah, gimana Bang Domi?
0: Kecuali penontonnya tahu.
1: Lagu. Terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya tentunya undangan masih Bang
1: Domi. Masih sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
1: Ada Bang Govinda, selamat malam.
4: Selamat malam, tadi pun.
1: Iya
4: pun.
2: Iya.
1: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
1: Silakan Bang Govinda. Oh beli, iya lupa beli.
2: Beli Govinda.
1: Beli Govinda betul. Orang Bali. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, pertanyaan saya berapa lagu yang dirilis itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar

0: lagi?
1: Ditampung dulu ya. Beli. Semoga sukses. Amin.
2: Makin berkembang.
0: Amin.
2: Pendengar, luar pendengar, semakin jelas lah. Jangan yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
2: Amin. Astungkaring.
1: Astungkaring.
2: RRI Pro 1 Wacana, RRI Singaraja, dan RRI Mata. Salam keakraban saudara dari Sikau Pinda di Lampung.
1: Oke.
2: Semua yang dari seluruh Nusantara. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Matur suksma. Beli Gopinda.
0: Baik, Matur suksma. Beli Gopinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Sampai seribu.
0: Sampai seribu tuh ya. Tuh. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, Beli Gopinda.
1: Masuk seribu.
0: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah, dari Cibu ya. Dari Tebet, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Malam, Cibu ya.
3: Nama saya yang cantik is the best.
1: Cibu ya, bisa aja nih. Terima kasih.
3: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
1: Oh, maaf, Cibu ya. Betul, betul, Cibu ya.
3: Selamat malam, Bang Ane.
0: Malam, Cibu.
3: Ganteng. Sampai terjatuh-jatuh aku, Mbak. Bang Ane, satu. Aduh.
0: Iya, Cibu.
3: Iya. Bang Ane. Iya, bener-bener. Mau ke situ baik tak
1: lah ayo
3: nanti lah kapan-kapan
1: kapan-kapan Cigo ditunggu ya,
3: ya pengen
1: siap.
3: Aduh, berdepannya pengganteng banget ini. Mirip kayak ikan Fauci nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan
4: Mas Domi. Malam, malam.
3: Ganteng, kacamatanya keren. Bapak dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
0: Oh iya.
3: Masuk nih,
0: halo Cigu. Halo.
3: Jaringan luar biasa. Beberapa kali katanya datang Bang Domi.
1: Bang Domi, kedua kali.
0: Kedua kali.
3: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
3: Ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu. Begituin begitu lah ceritanya. Benar gak?
0: Kayak
3: yeah. Ini apalagi Bang Domi, apa Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
3: Ada lagu Juwita itu. Ingin cari pokoknya sendiri tentang musik itu.
1: Oh, iya.
3: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
3: Nah,
1: benar-benar benar
3: sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
1: Siap.
3: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Betul
3: bilang, ya kan? Bagaimana awet muda takkan hilang awet mudanya tuh masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Asen. Tanya saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Biru lagu
3: Biru. Adam kalau nggak salah
4: bukan lagu. Adam.
3: Wah, apalagi dari Luki Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cinta buat Bang Domi, pokoknya apa namanya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin.
3: Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya
1: ingat
3: ya pendengarnya ya.
1: Wah, siap Cikgu.
3: Domi dengan Cikgu Ria Jakarta ya, nanti kiri lihat itu
1: siap,
3: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa menang tamunya apalagi Ayita ketawa mulu itu saja pokoknya buat kirim salam boleh ya
0: silakan
3: Cikgu buat presenter presenter di Pro 1 Nusantara nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
0: Iya,
3: betul. Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
0: Siap.
3: Terus, ntar dulu yang keduanya.
0: Iya, silahkan.
3: Bapak Widi, yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
3: Di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Ya.
3: Terima kasih banyak Bang Anies, Bapak Ita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, baik. Iya, Ricci Gulia di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
1: Ya nah, banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
0: Iya udah lebih itu.
4: Ya. Tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
0: Mm-hmm. Betul deh 250-an.
4: Bulan setengah 250.
0: Aduh, ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru Kita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
0: Adam.
1: Iya, penyanyi Gensi dan
4: Glennya.
1: Wahana Record. Wahana Record ya.
0: Oke, oke, oke ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
0: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya, ya untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
0: Dan Anda bisa telepon langsung di fixlan kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu terus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita berbuah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, kita
1: enak-enak,
0: betul, Baita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
1: Siapa aja Mas Andes?
0: Ada dari
1: Nurdi Gafel di Bogor. Malam Mas Mbak.
0: Oh ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini diam Mbak Ita.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
0: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
1: dari siapa nih Mas?
0: Namanya,
1: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari dari Angkoton Jember.
0: Di Jember.
1: Nama asli atau nama panggung itu?
0: Silakan.
1: Mas Domi Allen itu nama asli. Keren ya namanya. Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
2: KTP sama
1: hebat. Namanya komersil ya Bang Andes.
0: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Betul.
1: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
2: Banyak sih garap artis-artis muda.
1: Artis ya. Muda ya Bang ya.
2: Niatnya ya kalau berhasil
1: iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Andes, doain
0: siap,
1: ya. Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya kita Permasari.
0: Amin.
1: Kalau selainnya Dwi Kidarmawan.
0: Nah, tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosial ya Kak atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa dibagikan ke pendengar.
2: Oh, TikTok-nya ada.
1: Akunnya apa?
2: Domi Allen.
1: Domi Allen.
2: Terus labelnya juga ada Doa Musik
1: alias Domi Allen Musik.
0: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
2: Ya itu.
0: Domi Allen juga.
1: Domi Allen. Doa Musik.
0: Oh, Doa Musik itu. Oh, siap.
1: Jadi buat pendengar yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
0: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik.
2: Kalau gitu saya nyanyi juga.
1: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
1: Ya,
0: silakan.
1: Referensinya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
0: Kita dengarkan pendengar.
1: Lihatlah.
2: Kamu tiga.
1: Yang kedua, yang lihatlah.
2: Aku satu.
1: Lihatlah.
2: Lihatlah.
1: Ya.

0: Indonesia Samarinda, Fira Amelia kembali temani ruang dengar Anda tentunya dengan sajian musik dan informasi untuk temani malam Anda hingga nanti pendengar merapat pukul 12 malam jelang Piala Dunia Inggris melawan Kongo yang akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Samarinda bersama Pro 3 RRI langsung dari Stadion Atlanta. Dan pendengar, informasi untuk Anda di mana grup band Indonesia Reality Club memilih jaga autentisitas di tengah tren musik digital. Di mana hal tersebut dipertegas oleh vokalis Reality Club yaitu Fathia Izzati yang mengatakan bahwa menjaga identitas musik menjadi hal penting bagi bandnya. Menurutnya, pendengar, berbagai data dan statistik dari platform streaming seperti Spotify dapat dianalisis namun hanya sebagai masukan. Fathia menjelaskan informasi tersebut membantu memahami pendengar tetapi tidak menentukan arah berkarya mereka. Saat kembali ke studio, Reality Club tetap berfokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter band mereka. Fathia Izzati atau yang diakrab dengan Cia ini menilai berbagai fitur yang dihadirkan sangat membantu musisi dalam memahami karya musik, di mana terdapat salah satu fitur yang menarik perhatiannya adalah song
1: jumping.
2: Amin.
1: Sudah sempat minum belum tadi? Baru
2: sudah
1: selesai. Oke, syukur.
2: Alhamdulillah.
1: Selo Noval juga ya, udah pulang.
2: Belum, masih ada teh.
1: Masih ada.
2: Menemani.
1: Ya, buat mereka semua ya, pulang hati-hati.
2: Siap.
1: Oke, dari teteh itu aja, Andes.
2: Ya,
1: lanjut.
2: Teh.
1: Banyak.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enggak di Bogor pendengar. Kita lanjutkan juga dari WhatsApp yang sudah masuk. Ada Ibu Maharani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoli Ruat Lagu. Selamat malam Mas Ande, selamat malam. Belenggu Cinta dari Nika Ardila. Salam untuk semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezeki. Amin. Amin darabal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Maharani. Ibu Maharani tapi Belenggu Cinta dari Nika Ardila pada malam hari ini belum masuk ya. Mungkin ada dari Bu Maharani ini lagu alternatif lain, silakan di request kembali tentunya. Ibu Iren di Tangerang, Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam, requestnya Tri Utami, Tinggal Bintang. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes dan kru penyiar RRI, semoga sehat semuanya. Amin. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati, God bless you. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali. Informasi dari Bu Iren pendengar, malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Makasih untuk informasinya Ibu Iren. Ditunggu juga untuk Anda pendengar di line telepon. Sudah ada Navia di Rangkas Bitung, ini asalnya tadi dari Bang Dumi Allen ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam Bang Andi.
2: Malam Navia, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah sehat dan baik.
2: Alhamdulillah. Mau mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Dari Mariah Carey bisa?
2: Mariah Carey bisa, dengan judulnya
3: My All.
2: My All. Tunggu sebentar. My All Mariah Carey disiapkan untuk Navia. Mungkin salam yang ingin disampaikan untuk pendengar lain boleh? Silakan.
3: Ini tadi dari Tedinda ya.
2: Iya.
3: Selamat malam Tedinda, dalam kenal. Terus juga buat para mama-mamahnya ya, yang belum kenal juga, kenal gitu dari Navia.
2: Siap.
3: Buat Bang Andi, semoga selalu sehat.
2: Amin, doa yang sama untuk Navia.
3: Iya, amin ya Kak, Bang Andi.
2: Amin. Ada lagi?
3: Segitu aja Bang Andi.
2: Oke, baik. Ditunggu untuk lagunya ya.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Navia di Rangkas Bitung, requestnya My All dari Mariah Carey pendengar. Untuk Anda juga yang ingin ikut bergabung tentunya di Ruang Rindu, silakan di 0811 7972 7912, dan fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
1: Sembilan 1,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada surat panggilan sidang memanggil Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan, dahulu beralamat di Jalan Berdikari 1 nomor 60 RT 11 RW 001 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu panggilan ini disampaikan agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan sebagai turut tergugat 2 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 297 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik JKT titik BRT pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara antara Suroto sebagai penggugat melawan Edo Suprihan Tindo Utomo sebagai tergugat dan Ferry Nainggolan alias Ferry Nainggolan sebagai para turut tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tinggal bilang, kata Tri Utami dan juga Aji Sutama. Selamat malam pendengar yang baru aja bergabung tentunya di Ruang Rindu. Saya ingin langsung nih menyapa untuk Anda juga pendengar yang sudah ikutan. Ada Pak Hasanuddin di Bogor. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andes nyambung.
0: Siap, iya bener Kang, ini nyambung langsung kebersamaan
1: nyambung,
0: kita.
1: Nyambung Bang Andes. Jadi ruang rindu jaringan nasionalnya.
0: Betul.
1: Sekarang ruang rindu request.
0: Request di Jakarta tentunya. Silakan Kang, mau request lagu apa pada malam hari ini?
1: Saya kepengen minta lagu requestnya, pengen lagu Surat Cinta dari Vina Panduwinata.
0: Oh siap, Surat Cinta dari Vina Panduwinata disiapkan Panduwinata untuk Kang Hasanuddin. Yang ingin disampaikan saya mungkin?
1: Dinda. Saya Dinda sama Kak Cika tadi
0: ya?
1: Di Banda Aceh. Juga buat Bang Andi, terus Bang Leman di Lampung. Juga buat seluruh mendengar ruang rindu di mana saja berada, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat Pak Andes, Pak Tugas ya.
0: Siap.
1: Oke, oke. Buat rekan-rekan saya yang lagi beristirahat, lagi set HP-nya nih.
0: Iya benar.
1: Oke, Pak Andes, yuk.
0: Ya itu aja ya. Siap Kang, ditunggu lagunya.
1: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Tebet ada Cigu Ria yang juga nyambung juga ini ya. Halo, selamat malam Cigu. Halo, Cigu. Cigu sudah terhubung bersama kami Cigu? Nampaknya terputus. Baik, pendengar, Anda juga masih kami tunggu. Sekali lagi di 0811-7972-7912. Baik, ini juga, oh ya Bu Maharani katanya lagunya dipilihkan saja, lagu dari Nike Ardila. Baik, Bu Maharani, disiapkan tentunya. Berikutnya juga ada Ibu Eka. Selamat malam Ruang Rindu. Malam, Bu Eka minta diputarkan lagu dari Farid Harja dengan judulnya Carmilla. Untuk Bu Ria, Bu Muji, Bu Anisal, Bu Ut, Bu Rista, Bu Ana, Bu Merpati, Bu Lili, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, Pak Parsudi juga, Pak Susilo, Pak Alek, Pak Kuat Kuswanto, Bu Siti Maisaro, Kak Joyce, Kak Grace, Bu Saurin dan lainnya. Untuk Mas Andesnya terima kasih. Terima kasih juga untuk Bu Eka, ditunggu untuk lagunya ya. Berikutnya dari Bu Dindin. Halo, selamat malam Bu Dindin. Ini kemarin kita ketemu juga ya dengan pendengar-pendengar Pro 1 tentunya, pendengar-pendengar Ruang Rindu di hari Minggu kemarin. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, requestnya Kangen dari Lydia Natalia. Salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Aris, Bung Re, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Yati, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Bu Ulan, Bu Ana, Kak Deona, Kak Puja. Terima kasih untuk Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Di Simpuk ada Ibu Saurin. Ya tadi Ibu Dindin, sekarang Ibu Saurin. Ruang Rindu, selamat malam. Ibu Saurin mau request lagu More Than I Can Say by Leo Sayer. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu, baik ya. Dan untuk Anda pendengar, ini putaran terakhir karena nanti di pukul 23 kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk siaran langsung yang dilihat dari Pro 3 untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia ya. Tapi satu persatu saya akan coba putarkan lagu yang sudah Anda request tentunya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, baru saja juga kita dengarkan lagu yang sudah di request tentunya, Kangen dari Lydia Natalia. Lagu dari koleksi tahun 1986, pendengar. Saya juga ingin menyapa Bang Yos yang sudah hadir. Semoga semuanya baik-baik saja, kata Bang Yos. Amin, mantap tenan, kata Bang Yos. Baik, terima kasih Bang Yos sudah bergabung. Lalu juga nih ada, selamat malam Mas Andes, malam ikutan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Requestnya John Scada, If I Never Knew You, dari John Scada featuring Senis ya Mas Andes. Oh, dari ini Bang Ridwan yang ada di Depok. Terima kasih, ditunggu untuk lagunya tentunya. Untuk Anda pendengar, ini kebersamaan kita di ruang rindu edisi hari Rabu sampai di sini tentunya. Dan sekalian Andes Satria pamit ya dari ruang rindu dan juga Jakarta malam ini, karena nanti di pukul 23 kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung ini untuk Piala Dunia ya, antara Inggris melawan Kongo tentunya dalam putaran 32 besar. Ini fase knockout tentunya ya. Seru untuk diikuti tentunya, dan untuk Anda yang juga sudah menunggu, silakan Anda mendengarkan tentunya di RRI Pro 1. Dan untuk Anda sekali lagi

Allah yang mengenalimu lebih daripada orang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat, tapi terus berdenyut setiap saat, hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita, sampai diberhentikan olehnya. Waktu yang disesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amal tidak bertambah sedikit pun, padahal saat ini umur semakin berkurang. Berbuat baiklah selagi bisa dan masih punya kesempatan. Jangan menghitung untung rugi, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan selalu memberikan kemudahan kepada kita.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Adam Makatmeh dari Yordania, juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1, di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, Samuel juga di ada sana, ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natalia Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuahnya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada gimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Natalia Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Coba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangin tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Mencoba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi ngesundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi, penjaga gawang dari Kongo, dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi, nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi kepada siapa yang berikan, angkat setor sebelah kanan dan Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi, coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri. Ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, oh terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke berputar, dia coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang, ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan dari kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak

0: teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola. Pendek saja kembalikan kepada Mpasi. Alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi kata tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris, Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence. Ada sama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan-Bissaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari main lainnya. Nampaknya Samuel sodorkan ke Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan kerjasama dengan Buku. Masih memainkan bola umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris. Bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, umpan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe sodorkan tadi kepada Sadiki. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Dengan punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu memperolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak atik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jesse Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita lihat stadion Atlanta bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Nah, ini meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampak di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Mpasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari David Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar, karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku. Kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di dalam pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel atau Sami tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan, namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba alirkan kepada Noni Madueke. Terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia pada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly, masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, berikan lagi Elliot Anderson, ada Konsa, sodorkan pada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba dikuasai tadi oleh pemain Kongo, namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang pada Konsa, masih memainkan bola. Tenang saja pemain-pemain Inggris, mundur sedikit ke belakang kepada Guehi di kat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke. Kini masih Madueke, mencoba kirimkan namun tidak jadi, dia berputar-putar. Dia Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia, ada Jet Spence kembali berputar. Jet Spence mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi pada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, berputar-putar. Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice yang kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di
0: seluruh penjuru tanah air, Kongo kali ini masih menguasai bola di

0: menguasai bola, ke melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Andre Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris mau umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari pemain-pemain Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Di tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jude Spence di sektor kanan main Inggris. Geser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung pada Jude Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit. Ada Jude Spence. Main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan kali ini serang Inggris. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit. Ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Jauh Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26 Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola pada sang penjaga gawang kali ini. Jauh, Lionel Jauh Mpasi kepada Mbemba di sana, masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati tiga di setengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh dari Gendera Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan 4-1-2, namun terpatahkan kembali kali ini Inggris mencoba bangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konsa dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia. Ada Konsa di sana. Masih Konsa menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Jordan Pickford sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan yang dituju tadi adalah Bellingham. Namun lebih deras bola dari Pickford tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola. Bergeser dia ke belakang. Ada penjaga gawang Pasi. Melebar ke sebelah kanan. Ada Mbemba di sana berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini. Pemain Kongo yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola terjatuh. Wan-Bissaka duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih Bung Jupri ini.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan
0: ini. Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham. Melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
0: Ya, brother tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya. Mereka padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
0: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah kepada RNG Konza di sana. Melebar ke sisi kanan ada Jet Spence. Maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu latihan sehari-hari itu cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan menjadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke-22 ini Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini. Tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Kipenga ya tadi, Kipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Kipenga justru bergerak terlalu ke tengah dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Kipenga yang datang dari sisi luar dan itu akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
0: Iya.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris, masih shotnya, shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
0: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain?
1: Iya, ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Henderson break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat, apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Henderson break, karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
0: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Buehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris, bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang, bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah dia, yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola, kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence, di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi ya. Ada 3 pemain Kongo, dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
2: Ya, tendangan bebas bersiap-siap kampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertanding di kemulia di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham masih berputar-putar. Bellingham alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bunda, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris, mundur ke belakang, ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice, ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jet Spence, masih Jet Spence, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung depan Rice, mencoba Jude Bellingham, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri di depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke? Sodorkan lagi kepada Jet Spence. Masih Jet Spence ke tengah kini. Alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham mundur kepada Guehi. Alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alirkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan. Menemui Rashford di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada orang yang mencoba membantu. Ada Anderson. Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Kongo mundur ke belakang. Mendapat pengawal yang ketat dari pemain-pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford. Mundur lagi. Angkat ke depan. Mencoba mencari Rashford. Mencoba kontrol bola sejenak. Namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola. Angkat langsung jauh ke depan Pickford. Mencari Harry Kane nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami. Alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel mencoba menggiring perlahan. Sodorkan lagi pada Cipenga. Kerjasama umpan 1-2 dia. Balikan kepada Samuel ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Berpunggung 22 kini Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor 7 sebagai Mbuku. Masih Mbuku menguasai bola. Bayangi orang-orang lain ke tengah dia berputar. Namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Nomor 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Mukau sedotkan mundur ke belakang mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kongo bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jespen. Masih Cipenga di daerah kotak penalti. Masih Cipenga kirim ke tengah, berbahaya. Oh, disundul saja. Datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga dibayangi oleh Jespen. Masih Cipenga kirim ke tendangan. Terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri. Ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola. Mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola, pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi. Namun dihalau saja tadi Musaku tadi, terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran. Upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau. Bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Konzabe sodorkan lagi. Swaku kembalikan lagi. Mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini. Masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Konzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri. Mas Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola nampaknya, lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jespens melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris Dan siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane. Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke. Dia kontrol penalti. Oh, Madueke. Kirim ke tengah. Hey, Harry Kane. Terangkan lagi. Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipengel mencoba membangun serangan. Namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke depan lagi, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba. Madueke mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jasper. Jasper kirimkan bola ke depan, namun membentur masih jadi berulang. Pasti tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Moni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabi angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo di sektor sebelah kiri ada juga. Bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku. Mencoba Mbuku. Dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju. Umpan 1-2. Namun offset nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan. Mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wissa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh orang lain. Datang lagi Wan-Bissaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Raskut juga datang lagi nomor punggung 7, Mbuku. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku, Mbuku. Ah! Umpan yang tadi membentur Olaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lion Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
0: Ya, mereka saat ini sudah masuk ke menit 30-40 menit dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung ke dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris saat jadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini, ada Mbuku di sana coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa, bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuanzabe dan juga Mbemba menguasai bola kali ini, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham, berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham ketika mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris, ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana bekerja sama dengan Wan-Bissaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan-Bissaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, belum rubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri, masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris coba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming, masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris. Namun wasit tetap kekeh, bahasa Kongonya, terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Pasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi Kali ini membawa bola makin mendekati garis tengah lapangan Guehi, bergeser ke kanan sedikit ada Izri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor

0: coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi. Kali ini Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Weahi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan, perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek pada Declan Rice kepada Nico Rai di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice. Masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice. Ada Quensa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung ke kotak penalti. Hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini. Berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
0: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami bergeser dia. Pemain nomor punggung 20 di sana ada Cipenga. Sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah. Muncul pada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah. Geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan. Sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsepiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo. Tuan Zebe di sana. Di belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Di kanan bagaimana Chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, mau berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, pemain nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Hasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan

Jude Bellingham. Berhasil kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Moko, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit menyiapkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: tinggal 1-0. Pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan

0: juga masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris, saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga dapatkan 2 peluang, dan Maino Madueke, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi itu.
1: Iya.
0: Memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
1: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya. Pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuan Zee.

0: menjadi rekan steam di Manchester United. Yeah. Itu juga Tuan JB yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
1: Yeah.
0: Bahkan pernah merupakan tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal ya, secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk menghadapi pemain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di tiga pertandingan di fase grup di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
1: Iya.
0: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
1: Oke, baik. Ini ada hydration break dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
0: Siap, banyak.
1: Kita jelang warta berita.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden,

0: profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
0: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
2: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.

Warta Berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 1 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikasai oleh Jude Bellingham. Rompoknya setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini, sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan gumut lagi oleh Declan Rice. Sodorkan kepada Rashford, balikan pada Rice, dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, main bek kiri dari timnas Inggris, mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dengan O'Reilly, dibayangin oleh main dari Kongo tadi, punggung 6, cocor bola tadi kemana Mukau, menghasilkan tendangan buruk ini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap, dan juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di kotak penalti. Mpasi bersiap-siap, dia penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan, ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke gelung. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Mas Waku. Umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Mas Waku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Mas Waku, pemain dari Kongo, berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris. Kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus berputar kini, konsentrasi dia bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah lakukan ke kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor 22 nampaknya, Mbimba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru dengan Mbimba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbimba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan Declan Rice kembali konsentrasi, sudah dilakukan kaki kanan, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lucipenga kembali ada buku, namun dipotong lagi oleh Declan Rice, kirim bola di sisi kanan, ada Madueke. Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo, mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi penghubungan, ada penggana Z-Spence tadi terlepas, namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola, kirimkan bola maksudnya tadi ke depan, namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan, timnas Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana, masih Marcus Rashford dari kotak penalti, menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun patah lagi di tengah jalan. Ada main lagi Mas Waku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki, namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo, masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo di babak yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi yang disebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham, dapat kawalan dari Wan Bissaka. Masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan. Ditepis lagi oleh Pasi, datang lagi. Namun disapu saja oleh Wan Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. Oleh Likin yang menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan. Atau lini serang dari Inggris, kirimkan bola ke depan. Namun sudah jelas tadi umpan dari Madueke mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik dari babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Empasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Empasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo, namun kembali gagal, bolanya terlalu keras, lebih dekat kepada Jordan Frickpot, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa, menguasai bola, sodorkan kepada Zespen, giring cepat, berikan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, langsung dilihat, mencoba disundul, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul, sambil melompat di udara, Marcus Rashford, dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Daratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Empasi. Berikan ancang-ancang sudah dilakukan, namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja ke nampaknya Wan Bissaka yang akan melakukan lemparan ke dalam. Di sisi kanan lini serang dari Kongo, sodorkan bola ke depan. Halo lagi, datang lagi Wan Bissaka. Terjadi duel-duel udara, masih Wan Bissaka, kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Zespens. Mencoba melewati garis tengah. Masih Zespens. Oh, mundur ke belakang. Zespens cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah. Ada Guehi. Mencoba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford. Balikkan lagi pada Guehi. Coba Inggris, kirimkan langsung bola di sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Di tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jespen mencoba melatih bayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen. Pojok kanan dari pemainan Kongo, bola bergulir saja tadi. Upaya dari Jespen, Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini. Hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel. Sodorkan lagi satu sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan. Konsa sodorkan kepada Guehi di depan. Mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly. Berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson. Alirkan ke sisi kanan. Ada Jasper. Ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah di mana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang. O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford. Bayangi umpan 1-2 dengan Declan Rice. Dicoba ke tengah, ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jespen. Alirkan kiri kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti. Dihalau saja. Dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Zabi tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung daerah kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 24 asal Arsenal yang mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Di belakang lagi dia ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke yang dibayangi oleh dua pemain Kongo. Di sana ke belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia. Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia ada Samuel, kemudian bergeser. Kali ini masih ada pemain merumpul dari Kongo, patah lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain Kongo. Jatuh satu pemain Kongo, namun tidak bukan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah dia, Mungkau di sana. Masih Mungkau coba membangun serangan. Kali ini ada Moto Sami di belakang lagi dia. Bagaimana Exelton Zabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti. Cipenga, masih Cipenga dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada penyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Ke belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah. Kali ini langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur digantikan oleh Gordon, pemain nomor 18 dari Inggris, yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah coba kali ini ada O'Reilly di sana. Bergeser kepada Gordon. O'Reilly kembali dekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence, masih Cipenga, belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh Inggris, namun patah lagi. Kali ini serangan dari Kongo mencoba melakukan penetrasi lagi. Oke, pemain nomor 24 di sana kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, pemain nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana ke belakang. Kali ini bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Buku, Buku masih membawa bola, dibayangi oleh menor 2 dari Inggris, yaitu menor 3 menurut kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Buku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. langsung coba dilar kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, enggak untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Buku, Nathaniel Buku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo, yaitu Kipenga, yang juga memberikan sumbangsi gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Kipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan, namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo, yaitu Nathaniel Buku, ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Buku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Di belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi? Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana. Bekerjasama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi. Dibayangi oleh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri. Ini belakang Inggris. Ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan. Ada pemain nomor punggung 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence. Namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Dicoba sprint kali ini. Pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor punggung 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi Elia. Namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masuk dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah lewat memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengundang penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membuat serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly, kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, juga membangun penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti. Terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola. Jet Spence dalam kotak penalti Kongo, umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit umum pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa digeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jufri hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
2: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah Mistal. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana si Penga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
1: Pasti Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini.
2: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi. Dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris. Karena kita lihat Juan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
1: Ya, bagaimana refleks dari Pasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi.
2: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, ya tapi ya, kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
1: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, EJ yang baru saja tadi Anda sebutkan nih Bung Jupri.
2: Ya, emang
1: didengerin kayaknya Mbak Tusya ya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih ke omongan Anda nih Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sebentar itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola kali ini, masih mencari rekannya Declan Rice, dibayangi oleh satu pemain Kongo dari belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa masih menguasai bola, mencoba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini, tengah sedikit Bukayo Saka, putar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice, umpan langsung dalam kotak penalti yang ditujukan oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo, bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti, gol di sana hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti namun lebih dekat dengan Wan Bisaka. Di sana disapu oleh sundulan Wan Bisaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti. Disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21, Eze yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang lagi serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
3: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya, namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar dalam Masuaku. Sudahkan saja bola ke depan, jatuh kembali kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Cipeng di sana, atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon. Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi. Ada Konsak ini, lihatkan saja ke sisi kanan, cari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai mereka ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
2: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bu Indra.
3: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin semarak bagaimana Stadion Atlanta, 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo, nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan. Bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan, Bongonda dan juga Kavembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kof sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi, dorongan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Dorongan saja ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola, masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Dorongan pada orang lain, diberikan lagi depan oleh Jude Bellingham, juga ada Anthony Gordon. Guehi kini hadirkan ke ada Konsa, masih Konsa menatap ke depan namun kembali mundur, dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola, menatap ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Hadirkan mencoba mencari Anthony Gordon, jadi duel dengan Wan-Bissaka, kembali dapat kuasai oleh J.
1: Robert Bellingham, ada Anthony Gordon, dia ada kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo mencoba dikejar tadi, langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo, namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kini bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuaku Teng yang akan melakukan lemparan ke dalam. Tunggu saja ke belakang dia dengan nomor punggung 6 tadi, Samoa yang tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedotkan bola ke depan, coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Samuel. Adam Pasi kini menguasai bola, lebar ke sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan suku bundar. Sedotkan kepada Elliot Anderson. Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham, Jude Bellingham lagi ke kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti, mencari juga ada sana, ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Sedotkan kepada Harry Kane, lagi mundur ke belakang, ada Anderson, namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Ditawal oleh Mpasi, belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Jauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1 dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice, sodorkan bola ke depan, ada Bukayo Saka mencoba menggiring memasuki daerah ini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, oh bayangin tadi potong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo, punggung 13 tadi, Elia, namun bola bergulir kembali ke luar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, menguasai bola, masih tahu mungkin memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi, Bemba mundurkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya, namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi mengangkat langsung jauh ke depan, namun dihalau saja oleh Konsa. Oh, terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 lewat Lisa untuk pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka mundur ke belakang, kirimkan keras, kirimkan bola ke penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Kongo. Bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Gue Higiri menghasilkan bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti. Jude Bellingham kirim ke kotak penalti, berbahaya, namun disapu lagi. Datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kiri ini serang dari Inggris, masih Gordon di tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring, bekerjasama 4-1 dengan Eze. Mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kejelasan 1-2. Ada lagi masih Bukayo Saka, Bukayo Saka kirimkan umpan, kotak penaltinya mencoba disundul, ternyata berpun di sana, dihalau saja tadi oleh Bemba tadi. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba menggiring bola, namun masih diamankan tadi oleh Konsa. Berikan
3: dengan free court. Serangan kembali mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Ampasi tadi. Sodokan langsung lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah, kemana juga Konzabe, alirkan lagi lebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan. Pemain-pemain ada Wan Bisaka, sodorkan bola ke depan sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangi oleh Declan Rice, kutak-atik dia, manakah akan diberikan. Elia mundur kembali ke belakang, ada juga Suaku tadi, ada Bemba, kembalikan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi pada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka, Bukayo Saka, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, masih Anderson, mencoba ke tengah lagi, pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bisaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang, Anderson, Guehi, masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo, ada Jude Bellingham, berputar dia, berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi, serangan dari Inggris tadi, di daerah pertahanan dari Kongo, terjadi perebutan bagaimana Elia juga, terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi dari pertahanan Deco, mengirimkan bola ke depan, ada Harry Kane cara pertama hati, kembali patah tadi, aku direbut masaan bola tadi oleh Mas Waku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris, ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba sundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Ampasi, hingga menit ke 84, memasuki menit ke 85 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih di sektor sebelah kiri, coba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, disalau saja oleh Guehi, namun jatuh di kaki pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah, Elliot Anderson menatap ke depan, sodorkan bola, umpan terobosan masuk kepada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham berani kotak penalti, kirim ke tendangan, pembantu dari Ampasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, kirimkan lagi ke depan, ada Erican, berani kotak penalti, kirim tendangan,
4: eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Ampasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo. Ya, meskipun
3: aksi tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Pasir, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung ya.
4: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
3: Ya,
4: dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
3: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter, juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
5: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, Bregar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wawisa mencoba untuk menerima umpan tadi namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku, tanpa Harun ya, Masuaku ya.
4: Ya, ini yang 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk. Mayele yang cetak gol ke gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, KMB.
5: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan, ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah belakang dia, kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan, ada O'Reilly di sana, masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia, bagaimana Elliot di sana, pendek kepada Harry Kane, sambil cetak gol. Jadi kapten mendapatkan undangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya, coba dulu dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri, Mbemba masih menguasai bola di sana. Nomor punggung 22 dari Kongo bergeser sedikit, dia ada Tuan Zabe di sana di sektor kiri pertahanan Kongo, kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana, kembali lagi kepada Tuan Zeba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
4: Dan yang di
5: berdansa-dansa.
4: Dan yang di studio 3 juga dansa. Juga Bung Fajar.
5: Setelah tadi babak pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum, bisa meringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga, nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Pemain nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Pemain nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan, tendangan bebas tadi, masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi?

0: kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dalam kaki kiri melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Lonzebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi, pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menarik-narik juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor punggung 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris, tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana, kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Digeser dia, ada Mas Waku di sana. Depan sedikit, balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan. Kali ini yang dituju adalah Wisa di sana, dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4 Konzabe, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14 Sadiki ternyata. Pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh. Satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh sehingga membuat wasit memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Mark Dame. Ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah mendam bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KYMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Mbemba, Wisa maksud saya, sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung melakukan. Nah, masih di atas mister gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6, melewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan mulutnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
1: 2-1.
0: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Indonesia. Silakan Bung.
1: Ya,
0: Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Fans kan ditarik keluar, Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain sebagai sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti. Lihat ada Jude Bellingham yang terkadang mau masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain. Saya kira memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari bertahan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik itu pemain-pemain dari Kongo dengan adanya masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama, meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, attempt shoot juga cukup banyak ya, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat luar biasa. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita lihat dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di babak pertama, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira ya itu tadi, masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top skor. Kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga.
0: Dan
1: ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele, yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Des Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah. Malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Pajar.
0: Jaya. Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: senar ini tim Inggris ini kesayangan saya, dari saya masih anak-anak ya, masih ada David Beckham sama
0: Owen.
2: Ini sepertinya Bung Pajar, pertandingan antara Brazil melawan Jepang, kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. dibandingkan pencetak golnya kan berbeda oleh ya, satu oleh Casimir ala oleh Martinelli ya, tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane ya, dipastikan kehebatannya menciptakan dua gol bukan empat.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McOwen ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya, dan
1: Paul Gascoigne,
0: si The Clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya, halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris masuk di grand final.
0: Amin. Ya, salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo.
3: Selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya silakan.
3: Jam 1 lewat.
0: Ya silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol, saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-tahunya pemain Inggris mereka itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya juga menit berapa tadi? 90 ya?
0: 86.
3: Iya. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Jam ini 3. Kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Jam pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Saranku Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes, halo pagi.
5: Selamat pagi Bung.
0: Iya pagi.
5: Salam orang
0: Jaya Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah keren.
5: Iya. Cuman saya doang yang gak nobar.
0: Mendengarkan protes. Siap. Terima kasih Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya nih, komentarnya?
5: Ini dukungan saya rame dapat alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris.
0: Oke,
5: ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
5: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam posisinya kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Zidane mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Ya, silakan Pak Tunggal.
6: Ya, jagoan saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya. Ya. Nasibnya kan Jepang. Ya, pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan.
7: Kalau
3: juga nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Menang dulu. Iya.
3: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, gitu Bang Bagja.
0: Oke. Okay.
3: Baik. Saya udah gas dari sini tadi 2-0 enggak lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra.
1: Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
3: Bang Lukman tadi.
0: Oh, Lukman. Oke. Okay.
3: Itu saja, Bang.
0: Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga nggak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, nggak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana

0: bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United
1: tim. Iya dong.
0: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi

0: apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Yeah. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, yeah, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasic, kiper Kongo, tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fans tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan,
1: yeah,
0: kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga,
1: yeah,
0: ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan untuk permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan set apa pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan dan shooting ya.
1: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
0: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
1: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko. Ya,
0: ini akan menjadi laga yang tidak mudah karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik,
1: ya.
0: Belum kebobolan, dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki fase babak 16 besar lawannya akan semakin berat, dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
1: Oke. Katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11. Siapa opsinya?
0: Ya, saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda. Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins ada pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, fans Inggris pasti inginnya Harry Kane
1: mesin golnya dia
0: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang paling tajam Inggris, dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry.

0: kan itu ada Messi, 1, 2, 3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu, ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau ditahan 1, 2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin golnya.
1: Ya betul betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan, kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul? Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian, ada terkadang mau Modric dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir, tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain dari Thomas Tuchel, bahwa mereka, dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk 2 posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan ya sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih, Bung?
1: Iya,

0: ingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya. Kanada yeah. juga bisa lolos ke babak 16 besar. Sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya.
1: Iya. Akan faktor tuan rumah.
0: Ini yeah, yeah. harus juga diwaspadai oleh Inggris. Jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
1: Ada pemain ke-12.
0: Iya.
1: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Nanti banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pajar. Sama-sama.
1: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 30 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga, Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget, sama seperti pada pagi hari ini Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026.

interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

piala dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

yang menunggu untuk dijelajahi lewat Jelajah Wisata Nusantara.

kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke 80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.

0: Selamat malam, Habib.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat
1: selamat
0: ya?
1: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
1: Ya, alhamdulillah. Seharian kita di lapangan Cikeas.
0: Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan ya. Dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
1: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Iya.
1: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke 80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
1: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas, ya, dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya, dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri, ya. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya?
0: Silakan.
1: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakepnya ramai.
1: Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
1: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep. Mata. Udah ya. Siap kayak ini.
1: Jadi
0: ya.
1: Gini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
1: Panjang.
0: Iya.
1: Berarti ini adalah usaha usia yang matang lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Iya.
1: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya, Polri untuk masyarakat
0: ya.
1: Menurut saya tema ini tema pas ya bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan
0: ya.
1: Ya, jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya ya, menaruh harapan besar jujur agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Ah, ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya, jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya.
0: Okay.
1: Jadi jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan. Kalau hanya jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar. Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya, dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan ya institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh bang. Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau
1: menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi Pak. Ya, dari puncak sampai pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira saya gitu, menurut saya.
0: Ya, Bib, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bib?
1: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
1: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ.
0: Ya.
1: Gitu? Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar, berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat. Enggak, kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bib?
1: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting. Jadi nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah. Di internal kepolisian, sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu. Demi mewujudkan informasi hukum yang hakiki. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya, berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya, agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat. Akhirnya
0: kira
1: begitu.
0: Baik, Bib, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bib ya. Di bacakan ada rekan saya, Ninding. Silakan, Ninding.
2: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir, Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bib.
1: Saya pikir kayaknya dari pertanyaan itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual itu juga pelecehan serius. Jadi saya juga bangga kepada pimpinan tentara Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini gak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, gak boleh. Ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, di Polri juga begitu, sistem digitalisasinya juga udah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
1: Masih ada, karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota, saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu, terus itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya kalau dan percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKP, semua juga memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran, ya. Yeah. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar. Kita ada niat nggak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Hmm. Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
0: Iya. Yeah.
1: Masih punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ya, ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
1: Oh, sangat. Hmm. Iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, yeah, kita nok, yeah, pantas itu ngomong satu daerah nanti salah lagi.
0: Yeah, yeah.
1: Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Cuma kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti.
0: Yeah.
1: Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ.
0: Yeah.
1: Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masudi saya tonton juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini gak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa dengan narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat kerap menyangkut tentang rehabilitasi.
0: Ya.
1: Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Oke.
1: Okay. Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini Pak Agus juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Acara-acara kayak begitu lah.
0: Tapi kalau dukungan
1: yang
0: dari
1: yang disebutkan presiden tadi itu omongan yang idealis.
0: Oke. Okay.
1: Dan fakta penyakit masyarakat kita.
0: Iya. Yeah.
1: Tinggal permasalahannya pelaku-pelakunya ini harus menjadi contoh gitu.
0: Nah kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
1: Ya dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran.
0: Oke. Okay.
1: Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini.
0: Okay.
1: Bab kalau anggaran kita kurang memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini, ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
0: Yeah.
1: Ini tidak mudah juga. Hukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya harus di atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
0: Yeah.
1: Nah inilah, saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidato yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini, silakan.
1: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah, selamat meningkatkan kualitas diri, dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, dia di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
1: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
1: Warnanya biru, elok dipandang.
0: Baik.
1: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
1: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
1: Polri ke 80.
0: Baik, Bib, titip pengawasan ya, Bib, ya, untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan track-nya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
1: Iya, kita berusaha sama-sama, kita berkolaborasi, kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih, Bib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Berdasar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tudup poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 hari Bhayangkara pagi tadi di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.

yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971,

0: sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia

0: bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over.

publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka.

0: Nasional.
1: Pendengar, 8 dekade sudah Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir dan mengabdi untuk negeri. Dalam perjalanan panjang 80 tahun ini, Polri terus berbenah, bertransformasi, dan berupaya semakin dekat dengan masyarakat. Upaya tersebut kini mulai mendapat pengakuan publik. Hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 82,4%. Bahkan sebanyak 80,6% responden menilai kinerja Polri semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana angka ini tentu menjadi sinyal positif bahwa kerja keras pembenahan internal, peningkatan pelayanan hingga profesionalisme anggota di lapangan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Kapolda.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Kapolda ya?
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat hari jadi Bayangkara ke 80 tahun ini, mendapat hadiah ya dari publik, di mana kalau kita lihat survei Litbang Kompas ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terus meningkat, bahkan mencapai 82,4%. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolda?
2: Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan yang telah memberikan apresiasi kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Untuk Kalimantan Selatan khususnya, kami coba mengelola situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini dengan memahami karakter wilayah kami, diantaranya adalah bagaimana kami memahami kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Okay.
2: Di mana Kalimantan Selatan itu sendiri masyarakatnya terkenal dengan religius. Hal ini terlihat dari budayanya dan perilaku keseharian dari masyarakat sini. Masyarakat sini lebih menghormati, menghargai, dan masih patuh taat kepada ulama-ulama, tokoh agama, dan para habaib yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, kami juga menjaga komunikasi dengan mahasiswa, sivitas akademika yang ada di Kalimantan Selatan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Kalimantan Selatan ini, Mas.
1: Demikian,
2: Mas.
1: Jadi juga yang menarik kalau saya buka datanya, ini pengungkapan narkoba di Kalimantan Selatan kan juga cukup luar biasa. Ini bagaimana upaya pendekatan dan juga pengungkapan ini, Pak Kapolda?
2: Baik, Mas. Jadi untuk di bidang operasional,
1: ya,
2: khususnya pengungkapan dan pencegahan narkoba di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi, Mas.
1: Ya.
2: Di Kalimantan Selatan dari bulan Juni dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2026 ini kami telah mengungkap tindak pidana narkoba sabu-sabu kurang lebih sekitar 320 kg.
1: Wow.
2: Ekstasi sebanyak kurang lebih 15.000 butir. Dari 15.000 butir terhitung dari sampai dengan bulan Mei, dan beberapa kasus-kasus menonjol lainnya seperti pembunuhan. Dan tidak kalah penting juga, Mas, kami di Kalimantan Selatan juga sudah melakukan upaya-upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang korbannya meninggal dunia. Ini kurang lebih dapat kami tekan 23% dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2026. Serta kami juga melakukan pengungkapan dan proses terhadap pelaku-pelaku tambang ilegal yang ada di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Iya. Yang luar biasanya nih kalau saya baca ya Pak Kapolda ya, ini bukan hanya bicara masalah Kamtibmas, juga pengungkapan narkoba yang tadi sangat besar gitu ya, 130 kg sabu-sabu. Ini saya singgung terkait dengan ketahanan pangan gitu Pak Kapolda. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia begitu ya Pak Kapolda ya?
2: Ketahanan pangan yang kami lakukan ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program Astacita Bapak Presiden menuju swasembada pangan. atas perintah dari Bapak Kapolri, kami sudah juga melaksanakan kegiatan ketanapangan bersama-sama juga dengan polda-polda lain di seluruh Indonesia, di mana Polri diberi tugas untuk melakukan penanaman jagung. Dan untuk Kalimantan Selatan, Mas, yang sudah langkah-langkah yang sudah kami lakukan

0: bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan. Kita membuat tabra faksi. Tabra faksi ini sejarahnya atau latar belakang kami membuatnya ketika tahun 2025 banyak masyarakat di Kalimantan Selatan ini yang tidak mau menanam jagung.
1: Ya.
0: Karena ketika panen itu jagungnya dibeli 1.800 sampai 2.000 per kilogram.
1: Ya.
0: Sehingga dengan modal mereka sangat tipis sekali. Dan dengan tabra faksi yang kami buat ini dan tabra faksi ini minimal harga yang dibeli pipil basah dengan kadar air 20 sampai dengan 36% ini dibeli dengan harga 4.000 per kilogram. Dan sekarang tabra faksi ini telah ditandatangani gubernur menjadi di-SK-kan oleh Bapak Gubernur. Dan belum lama kami juga telah bersama-sama dengan Bapak Gubernur telah mencanangkan Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan, di mana kami dengan Dinas Pertanian juga mengatur ketersediaan alsintan ya, kemudian bibit dan pupuk, sehingga pada saat diperlukan untuk para petani jagung semuanya dapat tersedia. Ini yang kami lakukan mas selama ini untuk ketahanan pangan.
1: Ya, Pak Kapolda ini terjun langsung ya untuk bisa menyerap masukan dan juga keluh kesah dari para petani ya, Pak Kapolda ya. Sebenarnya apa sih keresahan dari para petani ini, Pak Kapolda, yang disampaikan ke Pak Kapolda?
0: Yang pertama yang tadi kami sampaikan mas terkait dengan harga.
1: Harga.
0: Jadi ketika mereka menanam jagung, kemudian panen, dibeli oleh tengkulak, dibeli oleh pengepul, itu dengan harga yang sangat rendah.
1: Ya.
0: Kemudian kurangnya ketersediaan alsintan. Okay. Ini kemarin kami juga mendapat bantuan dari Bapak Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian, itu 4 combine yang untuk memanen jagung. Kemudian pada saat kemarin pencanangan Kabupaten Tanah Laut menjadi sentra jagung Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Ya.
0: Kami juga diberikan bantuan lagi 5 unit traktor.
1: Okay.
0: Dan sebelumnya juga ada bantuan pinjam pakai dari Dinas Pertanian kepada kami 4 unit alat berat berupa ekskavator PC200. Kemudian keluhan lagi dari para petani adalah ketersediaan bibit ketika musim tanam.
1: Okay.
0: Dan ketersediaan pupuk serta distribusi pupuk ketika diperlukan oleh petani. Nah ini yang kemarin kami diskusikan dengan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Laut. Ini bersama-sama dengan Babin Kamtibmas, dengan Kapolsek, Kapolres yang ada di Tanah Laut, kita atur supaya ketika musim tanam bibit tersedia, ketika musim pemupukan pupuk tersedia. Begitu mas.
1: Iya, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak jenis solar ya, Pak Kapolda ya.
0: Oh, betul. Jadi beberapa minggu yang lalu, kurang lebih 2 minggu, Polda dan Polres Tanah Laut ini sudah bertemu dengan pihak Pertamina.
1: Iya.
0: Dan pihak Pertamina memberikan alokasi khusus untuk para petani jagung. Dan saat ini masih dalam proses kami pendataan petani jagung yang memerlukan BBM untuk alsintannya ini.
1: Baik.
0: Ya, makasih Mas Hukman. Jadi kami terima kasih kepada masyarakat seluruh Indonesia yang memberikan apresiasi kepada tugas-tugas Polri, dan tentunya kami terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Dan kami juga atas perintah Bapak Kapolri, kita memperkuat pengawasan di lingkungan internal Polri, baik itu dari inspektorat maupun dari Propam. Demikian mas.
1: Pak Kapolda, untuk kegiatan kemasyarakat dan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Kalimantan Selatan, masih ada acara apa lagi Pak untuk rangkaiannya atau sudah selesai semua?
0: Jadi untuk rangkaian kegiatan Hari Bayangkara di Kalimantan Selatan ini, kami lebih memperbanyak kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan.

0: antaranya kita membagi sembako yang kita bekerja sama juga dengan pihak ketiga, dana CSR yang diberikan kepada kita. Kemudian di kesehatan kami juga memberikan ada 9 kaki palsu kepada masyarakat yang membutuhkan di Kalimantan Selatan. Kemudian kami juga mengadakan beberapa lomba-lomba yang merupakan budaya Kalimantan Selatan, yaitu yang pertama hadrah, kemudian yang kedua mandihin. Jadi kami telah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan kami juga melaksanakan perintah Bapak Presiden mengenai lingkungan asri, di mana kami juga membersihkan lingkungan-lingkungan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Begitu, Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, mungkin terakhir sebagai closing statement, imbauan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Selatan, silakan, Pak.
0: Kepada masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya, kami mengimbau agar kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan ini untuk tetap kondusif, untuk kita lebih mengangkat kepada kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan ini, dan kita juga bisa memanfaatkan di mana saat ini media sosial atau teknologi ini begitu pesatnya, media sosial begitu pesatnya. Saya mengajak kepada masyarakat Kalimantan Selatan untuk bisa memanfaatkan media sosial ini secara positif, saya ulangi, secara positif, sehingga kita bisa menangkal atau menghindari berita-berita hoax yang beredar di masyarakat. Dan dengan teknologi ini juga kami berupaya memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Kalimantan Selatan. Demikian, Mas.
1: Baik, Pak Kapolda, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sekali lagi, selamat Hari Bayangkara, Hari Jadi Bayangkara ke-80. Semoga kepercayaan publik ya terhadap Polri terus meningkat dan bisa membangun tadi ketahanan pangan ini bisa lebih meluas lagi. Terima kasih, selamat malam, Pak Kapolda.
0: Selamat malam, Mas Rumam.
1: Pendengar, Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rosianto Yuda Hermawan. Kami berbincang bagaimana 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted up.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari berkat ketika dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti akan berlangsung babak 32 besar antara Belgia melawan Senegal. Akankah benua Afrika kembali membuat sejarah ataupun kejutan setelah sebelumnya beberapa negara-negara di benua Afrika itu lolos seperti Maroko, Afrika Selatan, Senegal, Pantai Gading, Ghana, Tanjung Verde, Mesir, Kongo, dan Azazair. Afrika sudah gugur. Kongo baru saja pulang. Lalu Maroko lolos ke fase 16 besar. Nanti akan bertemu dengan tuan rumah Kanada. Lalu nanti akan ada Mesir dan Aljazair. Ya, nanti akan masih belum berlaga. Malam hari ini akan bertemu dari daratan Eropa, Belgia. Kita akan menganalisis ya, dan juga Anda bisa berkomentar, memberikan prediksi juga komentar Anda mengenai jalannya, prediksi jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal pada pagi hari ini. Saya tidak sendiri seperti biasa, akan saya coba ngobrol-ngobrol bersama pengamat sepak bola yang sudah hadir di studio Pertigaan pada pagi hari ini. Ada Bung Tovani. Bung Tovani, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Wajah, salam olahraga.
0: Jaya, Bung Tovani. Apakah benua Afrika akan kembali mengejutkan dunia setelah Cape Verde, Kongo, ya, dan beberapa negara Afrika lain mengalahkan tim-tim besar dari Eropa? Silakan Ibu.
1: Ya, wakil dari benua Eropa sempat jadi kejutan di Piala Dunia 2026 ini, dan terbukti dari 10 wakilnya hanya satu yang tumbang di fase grup.
0: Siapa?
1: Tunisia.
0: Oh ya, dari benua Afrika itu ya, cuma Tunisia aja yang enggak lolos.
1: Gak lolos, selebihnya lolos,
0: luar biasa.
1: Ya. Tapi sayangnya di babak 32 besar sejauh ini sudah mulai dijegal-jegal.
0: Bahkan Maroko yang tampil impresif sejak babak penyisian, babak 16 besarnya ketemu tuan rumah nih Kanada. Walaupun di atas kertas sepertinya lebih diunggulkan Maroko ya daripada Kanada ya.
1: Ya, apalagi modalnya kan di babak 32 besar mereka menyingkirkan Belanda.
0: Ada yang sedih gak nih? Pendengar-pendengar ada yang sedih gak? Udah ada yang mesen jersey Jerman katanya belum nyampe udah kalah.
1: Timnya udah
0: gugur duluan. Baik, waduh, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, saya terima pendengar dulu ya Bung Tovani ya. Ada Pak Leman di Lampung. Pak Leman, pagi.
2: Halo, selamat pagi. Bang Fajar, selamat pagi Bu Tovani.
0: Iya, salam olahraga Bu Pak Leman.
2: Salam olahraga juga.
0: Jaya, silakan nih Pak Leman, gimana nih?
2: Ya, ini Belgia dengan Senegal, Bang ya. Ya, Belgia ini benua Eropa ya.
0: Belgia ini Eropa.
2: Oh iya, Senegal Afrika juga.
0: Iya.
2: Ya, saya megang Belgia nih Bang.
0: Megang Belgia?
2: Iya, betul. Dua kosong lah kalau bisa.
0: Oke, baik. Pak Sarwi di Surabaya gimana nih? Pak Sarwi, pagi.
3: Pagi, salam olahraga Bung Fajar, juga Bung Tovani.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
3: Belgia 2-0 Mas.
0: Belgia 2-0? Ya. Oke, ya. Baik. Pak Anton di Pekanbaru, pagi.
4: Selamat pagi Bung Fajar Inggris.
0: Saya senyum-senyum terus dari tadi.
4: Ya, karena Inggris nampaknya sudah menyelesaikan mental bloknya. Inggris
0: mental
4: juara dunia, akan jadi juara dunia. Inggris itu kelemahannya mental block ya. Inggris sejak tahun 1966 itu baru juara dunia, terus kena mental block. Kalau sekarang nampaknya sudah terputus hal seperti itu, karena ketika dia tertinggal, dia sudah bisa mengejar.
0: Oh, itu ya salah satu kuncinya. Ketertinggalan dulu, lalu kemudian bisa membalikkan keadaan, itu mentalnya berarti sudah mulai pulih nih.
4: Mental blocknya sudah mulai pulih, bahagia lah Bung Pajar.
0: Gimana nih kalau pagi nih Pak Tong?
4: Kalau pagi Lagi ini kalau Pak Tom lebih milih Sinega karena ada Sadio Mané sama Nicolas Jackson.
0: Menarik. Oke.
4: Kalau skornya tidak memilih skor karena pasti ada yang kalah.
0: Baik, makasih Pak Tom. Lalu saya, dari Bali, Pak Dodi, pagi Pak Dodi. Pak Dodi, pagi.
5: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Jaya, Pak Dodi, gimana Bali, milih apa, kira-kira prediksinya? Halo.
5: Iya, pastinya.
0: Pastinya?
5: Iya, Belgia pastinya.
0: Kenapa? Ya. Ada Kevin De Bruyne, atau ada apa nih?
5: Iya.
0: Oh, tapi milih Belgia. Kira-kira berapa prediksi skornya?
5: Aduh,
0: nggak berani nebak-nebak. Tapi yang jelas megang jagoin Belgia ya. Baik, makasih Pak Dodi. Saya coba menganalisis dari statistik dari 5 pertandingan Belgia 2026 dari uji coba sampai Piala Dunia. Uji cobanya itu lawan Kroasia, Belgia kalah 0-2. Belgia lawan Tunisia menang 5-0. Belgia lawan Mesir seri. Kemudian itu masuk Piala Dunia ya. Belgia lawan Mesir itu ditahan imbang 1-1. Belgia lawan Iran 0-0. Jadi 2 kali seri. Panen golnya cuma pas lawan Selandia Baru 1-5. Jadi pas Piala Dunia itu seri 2 kali, menang sekali. Sementara Senegal lawannya nih, ketika uji coba Amerika Serikat Senegal kalah dengan Amerika Serikat Senegal. Arab Saudi Senegal 0-0. Lalu masuk Piala Dunia, Prancis Senegal dibantai 3-1 sama Prancis. Norwegia Senegal kalah lagi 3-2. Tapi kemudian panen golnya di Irak. Senegal lawan Irak itu 5-0. Akhirnya lolos ke 32 besar. Dari statistik tersebut, sebenarnya kalau Belgia yang dulu digadang-gadang ini salah satu kandidat yang bisa lolos ke fase-fase selanjutnya, tapi dalam babak penyisihan aja tidak terlalu impresif, hanya panen gol ketika melawan Selandia Baru yang notabene di atas kertas jauh lah. Ini tanggapannya gimana nih kalau dari Bung Tavani?
1: Ya, bicara Belgia, mereka kan sempat jadi salah satu tim yang dijagokan karena kala itu memang generasi emas. Nah, permasalahannya di 2026 ini.
0: Generasi emas ketika itu siapa?
1: Eden Hazard.
0: Oh iya.
1: Nah, permasalahannya
0: Lukaku juga masuk kan sekarang?
1: Lukaku ya. Masalahnya di Piala Dunia 2026 ini adalah pasca generasi emas. Jadi sedang membentuk kekuatan baru, ditambah sisa-sisa dari generasi emas yang sudah mulai berumur dalam tanda kutip.
0: Lukaku dan De Bruyne.
1: De Bruyne sama Thomas Muller di belakang.
0: Thomas Muller ya, ya.
1: Ditambah dengan nama-nama baru.
0: Courtois juga.
1: Iya,
0: Courtois ya, masih termasuk yang senior ya.
1: Iya, salah satu yang senior juga.
0: Iya.
1: Pada tiga ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru kayak Trossard yang sedang melejit bersama Arsenal. Doku dengan Manchester City. Jadi sebenarnya di 2026 ini ada pelatih Rudi Garcia sedang membentuk kekuatan baru di mana sisa-sisa dari generasi emas

0: nggak muda semuanya deh senior-seniornya.
1: Iya, makanya seolah-olah terkesan di lajunya di Piala Dunia telat panas.
0: Telat panas.
1: Ya, lawan Mesir seri, Iran seri, jadi yang terakhir lawan Selandia Baru langsung boom 5-1. Makanya itu dari kalau kita lihat lebih jauh susunan pemain, pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah susunan starting line up dari pertandingan terakhir melawan Selandia Baru untuk pertandingan hari ini lawan Senegal.
0: Oke, nah sementara kita lihat dari Senegal. Saya mungkin pendengar juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tertatih-tatih juga dalam seleksi atau fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismail Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Gueye ya. Gueye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa sih bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up. Tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini. Dia sebenarnya di bawah pelatihan Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang gitu. Sekarang dia Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
0: yeah.
1: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
1: gak lolos.
0: Nyaris gak lolos.
1: Poinnya sama dengan yang tim bawah gak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol, dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Gueye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal.
0: Termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun. Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pepe Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya? Atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya.
0: Bukan kalah telak sih, kayak 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up, pelatih Pepe Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasar Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis, karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini Pepe Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 2-3?
1: Ada 5 itu karena Sarr juga dia sebenarnya
0: gelandang ya?
1: Gelandang
0: berarti false nine ya Sarr ini? Tidak striker
1: pun? Iya, itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, dia ye.
1: Akhirnya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Ya, dua Gueye itu gelandang, Cis gelandang, Cis di atas kertas di starting line up mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya aslinya dia juga
0: gelandang.
1: Gelandang.
0: Oh, Patricis itu gelandang.
1: Gelandang aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh.
1: Jadi ada Jacob, Nyakita.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Nyakate, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Nyakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: menumpuk di tengah.
1: Kok pemain di tengah, ya walaupun dengan tekanan yang diberikan, semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel, ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan tiap hati maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis andal dalam menguasai bola.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum, karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, De Ketelaers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini di
0: seret gol.
1: Masih terus dipercaya. Rosar tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini, walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi ya. Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Mori Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal penjaga gawang tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Mori Diaw ini bukan kiper utama dia. Kiper utamanya kan Edouard Mendy. Namun
0: kenapa tidak diturunkan ya?
1: Dia mendapatkan cedera, hanya tampil di pertandingan 2 pertandingan awal, setelahnya dia mengalami cedera. Dan nampaknya untuk pertandingan kali ini masih belum pulih.
0: Pulih ya?
1: Iya,
0: kita tahu Edouard. Jadi ini sebuah kerugian besar, bisa jadi ya, bisa dikatakan kerugian besar ketika memang harus dipaksa menuju ke babak adu penalti, karena tidak diturunkannya striker utamanya dari Senegal ya. Bisa jadi
1: penjaga gawang.
0: Oh sorry, aku striker sih, penjaga gawang.
1: Penjaga gawang. Ini cuma Mori Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
0: senior juga.
1: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
0: Oh.
1: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Prancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
0: Iya.
1: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
0: Oke. Pendengar, masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375, ataupun WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
1: Dibilang big match tapi nggak big match, big match amat.
0: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
1: Yeah.
0: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
1: Iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
0: masa emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
1: Mudanya, Senegal juga sudah mulai Maroko di pamornya di Afrika.
0: Di Afrika.
1: Kasarnya big match tier kedua.
0: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara. Apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok pagi.
2: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya. Pak Marzuki sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
2: Siap, siap.
0: Oke, silakan.
2: Salam olahraga.
0: Saya Pak Marzuki, silakan.
2: Saya menjagokan Senegal.
0: Kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
2: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih.
2: Makasih.
0: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
3: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak adu penalti. Kira-kira.
3: Penalti.
0: Kira-kira sampai adu penalti nih Pak Rahman.
3: Sampai.
0: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan apalagi ketika kemarin itu sebentar ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh. Itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian dan sampai ya, itu banyak sekali tuh video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Toman ya.
1: Ya ada faktor keberuntungan
0: ya, kayak faktor luck ya.
1: Di Jerman lawan Paraguay juga belum, sejatinya di perenang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa menepis bertendangan lawan,
0: ya.
1: Taunya rekannya sendiri enggak gol.
0: Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga Mas.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Iya.
4: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
4: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 menit itu, ya.
4: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya Mas.
0: Oh, jagonya ke arah Belgia ya.
4: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu. Mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
5: Ya pagi Bung Pajang.
0: Ya.
5: Pagi dengan di sana.
0: Iya, silakan.
5: Jadi kalau menurut saya ini 50-50 ini karena saya jagokan Belanda, saya jagokan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan kalau jagokan Belgia, Belgia enggak jatuh.
5: Iya, jadi makanya saya Senegal aja sih, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke. Kasihan banget. Jago aja tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung, Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia, Kroasia.

0: kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersara. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
1: Iya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke, oke.
1: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko. Ya, resikonya seperti itu ya.
1: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun faktanya terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Okay. Sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly nggak main di starting eleven ya?
1: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini, berarti dia udah.
0: Oh iya, Kalidou Koulibaly nggak main.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi Pak Ismail.
2: Selamat pagi Bun Pajar.
0: Iya, salam olahraga Pak Ismail, silakan.
2: Iya, jaya.
0: Jaya.
2: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis, tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0, artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
1: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal, cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
1: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
1: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Lovani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senbi, geleng-geleng tadi kalau ada penalti kepanjangan kah?
4: Panjang banget.
0: Panjang. Baik. Silakan Bung Joko dan juga Bung Senbi.
5: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama, akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Seth Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga orange, serta celana hijau muda dan kaos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kaos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Seth Martinez asal Honduras dan telah berlangsung masuki detik ke-38 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia, namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menunggu bola dia. Coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata, coba melewati satu pemain dari Belgia tadi.

0: dorongkan saja, tarik lagi ke belakang. Umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, Adam Moridiaw. Umpan lagi pendek kepada Musa. Musa masih menang bola sejenak. Ke depan dia, nomor punggung 25 tadi, ataupun rekannya ada Guaye. Tarik lagi ke sektor kiri, kepada Jacob. Umpan ke sektor kanan, pertahanan dari Belgia. Di sana ada Sadio Mane, mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya. Umpan langsung ke meluk gawang, namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, tampaknya belum keluar lapangan. Dan kini pertandingan masih lanjutkan tadi. Bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor 10 tadi, ada Leandro Trossard. Umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois. Umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon. Umpan lagi kepada Kuiper. Umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih meluk-luk dia di sektor tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur. Umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Masif Kuiper. Umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal. Kini umpan ke tengah, mampu dikuasai oleh Doku, memasuki kotak penalti. Umpan saja, oh, mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman. Malah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga masuki menit kedua 27 detik. Dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan lagi kepada nomor punggung 23, ada Pape Goye. Kemudian nomor 13, Ilman Diaye dari sektor kiri pertahanan Belgia. Mengusik-usik dia ingin melewati dua pemain dari Belgia, namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia sama dengan Diata. Dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye, namun ditarik lagi umpan ke belakang. Dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Akan dieksekusi atau dilempar langsung untuk 21 tadi, ada Timothy Castagne. Sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaket, namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6, di sana ada Fatecis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini. Masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal, namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye. Mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia, namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi. Namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia. Masih mencoba untuk menusuk, membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia. Umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meliklu satu pemain dari Senegal. Umpan lagi meluk gawang, namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia. Memang cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini. Bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan. Umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Ilman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
1: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit, ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel. Ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Kali ini Charles de Caracatare, umpan ke depan yang dimasukkan gol penalti tadi, hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne. Angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne. Masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long throw kali ini yang tujuh kotak penalti, melambung ya. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Fetichis. Umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel. Ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya. masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Cid ke sebelah kiri, kali ini coba lagi di hadapan ke depan. Kali ini Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola, tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Mosa Naik kita. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Al-Nassr, Sadio Mane. Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Mosa Niakate. Umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Paticis. Masih Paticis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Balikan lagi ke belakang, kali ini para pemain dari Senegal menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw. Umpan ke sebelah kirinya kepada Mosa Niakate. Giring sejenak, kali ini Niakate alihkan ke sebelah kanan kepada Paticis. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Kevin Diata. Bermain satu dua bersama Ilman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Ilman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim De Kuyper. Umpan lagi di Ustru, kali ini pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah. Memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob. Kali ini tahan bola sejenak, ke tengah kembali pemain nomor 19 tadika. Umpan ke sebelah kanan, masih kan ini Paticis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonardo Tosan. Kali ini masih satu pemain, dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Kanteleler. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti, coba bermain-main serangan ke kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre AC ini. Coba lagi kali ini Mosa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Paticis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Kevin Diata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Paticis, mencari kawan Paticis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana. Kali ini masih kuasai bola, didekati tadi oleh Kataler. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan. Lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brendan Michel. Brendan Michel arahkan lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri, penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi. Balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ke tribun, bermainlah kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi. Umpan di dalam kotak penalti diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sarr, posisinya yang dilakukan tadi di pressing oleh satu pemain dari Belgia, sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan Kevin Diata kali ini ataupun Paticis, alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Paticis, arahkan ke sebelah kanan Kevin Diata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan Ilman Ngaye. Masih Ilman, umpan ke kotak penalti melengkung, hampir tadi menyasar dari Ismail Sarr, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacob mencoba mencari kawan, kita nantikan siapa yang tuduh Jacob kali ini. Angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs mundur beberapa langkah ke depan kali ini. Coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Monti Castane. Tapi kali ini Torshan coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini. Arahkan lagi ke tengah Hans Vanaken kali ini, didorong kepada Tielemans. Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah, Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan, Krepin Diata, dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye, back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sarr. Kali ini bola melencur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, kepada Konstantin, masih ada satu pemain lah. Apa yang di sana Ismail Sarr? Sudah tadi ditepis di bawah Courtois, terkena Ismail Sarr kembali. Tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal, karena sudah terjatuh, tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal. Sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang yang terjadi tadi. Beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Patis Cis, umpan kali melambung tuju, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya, baik sekali Sadio Mane coba menerobos kali ini dari sebelah kiri. Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain ke Ilhaman Diagne ataupun Irwan Diagne, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Torshat kali ini. Kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi, Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan, Pape Guaye umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
0: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Senpi terus menggabung pertahanan dari Belgia. Sekali ini sudah hampir separuh lapangan dari Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri. Kembalikan umpan saja ke belakang tadi, ada nomor punggung 4 di sana, ada Brandon umpan alihkan kepada Anaken, kerja sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Tielemans, umpan lagi ke sektor tengah, ada Anaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya, ada Castagne, kembalikan lagi kepada Anaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Anaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia. Kevin De Bruyne umpan saja menghalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacob sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor 21 tadi, ada di sana Castagne tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka.

0: penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung. Serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Mauridio. Masih aman lagi ini, memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh kedua kesebelasan ini. Van Aken dari sektor tengah Belgia kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard. Kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia. Di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi melebar ke kiri, coba untuk dilem bola sejenak. Ini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia dan dituju di sana nomor 15. Kita masih melihat ada di atas Melignugia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan. Di sana nomor punggung 6 tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik, justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali menunjukkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan yang sendiri Belgia, ada Arthur umpan ke depan pendek saja kepada Van Aken, masih mencoba melihat rekannya menjadi bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dituju nomor punggung 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup untuk saling sama-sama mengejar gol gitu?
1: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
2: Ya, memasuki menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi, Kevin Diarra kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 20 Pape Guaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi. Sadio Mane mampu melewati, kali ini masih step over dia, oh lewati kali ini Castane, tapi direbut dengan baik.

0: umpannya bermain-main terus di sebelah kanan. Apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah. Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia. Dari tengah lagi kali ini, para pemain dari Senegal, Pape Gueye, umpan lagi ke setengah lagi kepada Illiman Ndiaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate, yang jauh kali ini membantu serangan. Coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krepin Diata. Diata kali ini coba menerobos, terus menggiring, masuk ada ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, terlalu jauh, tapi masih bisa di kali ini dialirkan tadi, maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi. Padangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam sahaja akan dilakukan oleh Jacobs kali ini, jauh ke belakang. Lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Moussa Niakate, ke tengah lagi kepada Ghana Gueye, umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate, ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye. Ndiaye melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia, arahkan kali ke Pretin Diata. Diata umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diata ataupun Krepin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic, coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan dia jadi, balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Ndiaye, tahan sejenak, dihadang satu pemain, kemudian Sadio Mane, umpan ke dalam terhenti, melengkung tadi, sudah disundul oleh Ismail Sar, membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diarra yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nanti apa offset atau tidak, tapas pastinya Bung Tovani dengan gempuran beberapa kali, akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
1: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalan pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diarra berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
0: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus dicecer pertahanan dari Belgia, Bung.
1: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
0: Iya, kali ini kick-off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castagne mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, jualan jatuh kepada Castagne lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi, Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang, pemain nomor 5 kapten ke-11an Idrissa Ghana Gueye, masih kali ini dari tengah, dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs, balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal, Niakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali, para pemain dari Senegal, back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw, tahan sejenak Mori Diaw, lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini, dilambungkan saja ke depan, melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane, kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane, dan memasuki menit ke-27 hydration break dilakukan oleh wasit Said Marti. Seperti apa Bung melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama di tengahnya nih Bung.
1: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan, sehingga menyulitkan mereka.
0: Ya, kalau kita melihat Leonardo Trossard, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa. Tapi ini pergerakan dari striker mereka, Charles Cattaillera, ini juga masih terkunci, Bung.
1: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti. Satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang, ya, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
2: Ya, baik pendengar, saat ini Nation Break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan. Serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan jumlah cepat, aliran bola dari sektor sisi kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Hakim Ziyech di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne, sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi ke belakang saja kepada pemain nomor 24. Di sana ada Brandon, serongkan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Tiati tampaknya tadi, kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia. Tadi tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih memiliki dia, umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang. Dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan, sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi, karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 21, belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
1: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
2: Ya, open play sudah dilakukan, Quiver dorongkan saja ke belakang, terpaksa pada Panaken lahirkan lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor 24 di sana Brandon, dorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan, masuknya tadi pada rekannya satu, nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja melingkup di sektor tengah pertandingan, umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sana Ahmad Fiduaria bersama Kastanye, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melindungi dari kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal. Tampaknya tadi jaga gawang Moridiaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan jejak sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor punggung 1 ada Diarra, tarikan lagi kepada Ghana, Ghana Guaye, tarik lagi kepada Pape, Pape umpan lagi kepada nomor punggung 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka, ada Iman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melempar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pate Cis ini cukup menarik memang Pate Cis penampilan di babak yang pertama ini, kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, nampaknya dari sektor kanan, pertahanan dari Belgia tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al-Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi, di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Clemens, pendek saja kepada Arthur, dari sektor kiri pertahanan Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola selidat dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih-masih pemain dari Belgia, tampaknya Clemens umpan pendek saja kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Clemens, menahan bola sejenak melewati garis lini kanan pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Clement, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles De Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Kastanye lempar saja kepada Jeremy Doku, melihat dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun Kevin De Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia kini, dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken, dari sektor tengah mencoba melewati satu pemain Senegal tidak jadi, melebar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Kastanye, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan, Clemens umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Clemens, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini memang cukup sulit untuk menguasai bola, karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal, justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada di atas, nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane, Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu papa dua ye, melebar dia, menemukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5, Guaye, ada Ghana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal, kini Diaye, nomor punggung 10, Mane langsung shooting, oh masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia Courtois, tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken berikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya berikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Yuri Tillemans, namun gagal, tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya.

gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4 Brandon menguasai bola dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal. Umpan kepada Aktor melebar, dia dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola. Trossard berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah. Di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri.

0: kecurangan belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga ada menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
1: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi, karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depannya maksud ada tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel. Brandon Michel, pemain dari FC Brugers ini, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Michel, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Brandon Michel, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Michel. Michel mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kali ini ada Torsat ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40 dari tengah Kevin De Bruyne, masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers, masih kali ini dorong ke depan kepada Torsat, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Torsat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini, ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Mitchell, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leonard Tosat dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Cid, kali ini kepada Maxim De Kuipers, masih Maxim De Kuipers, masih arahkan lagi lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini, umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Panekan, tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi. Berbahaya memang, sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti melengkung kali ini, tapi hampir sakti pemain dari Belgia, dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Castellar bersama pemain nomor 6 yakni Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Krepin Diata tadi. Tetapi memang De Kuipers tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil, hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis. Pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju adalah Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Jerman sekali ini tahan sejenak. Umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah dari Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Jerman sekali ini masih mengiring bola kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Michel ke sebelah mana. Kali ini Michel akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini Maxim De Kuyper. Umpan ke depan yang dituju oleh kata Leler, apalagi kali ini masih tahan baik sekali kata Leler. Umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku tendang kaki kanan, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper dan memang tidak terlalu deras, sehingga dengan santai saja tadi Mourinho menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan lewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castan atau Hans Vaneken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini Torsat, kali ini masih umpan ke tengah kotak penalti. Kali ini Charles De Gata Leler, umpan lagi, umpan ke kotak penalti, sayang sekali. Tapi Patrick Cis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya, hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia di sudut sebelah kanan gawang dari Mourinho. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini, di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki kanan. Oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 15, Maxim De Kuyper. 5 ternyata ya, Maxim De Kuyper. Dengan kaki kanannya melengkung. Tapi memang masih sigap Mourinho. Maxim De Kuyper dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang tapi masih diblok. Umpan lagi apun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuyper tidak menemui sasaran sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yakni Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia dari sebelah kiri. Beradu tadi Hans Vaneken ataupun Kevin De Kuyper. Umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liliman Indahye kali ini masuk ke kotak penalti. Liliman Indahye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus. Coba di satu tadi kepada Pape Gueye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan, justru tarik ke belakang kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah kepada Michel, dorong lagi ke sebelah kiri kerni Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuyper. Masih Maxim De Kuyper, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur, dorong lagi ke kanan kali ini. Arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku, Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi. Tetapi masih coba maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Mossan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukar dengan Leonardo Torsat. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Moridiaw. Jauh melambung, menduel pemain Belgia tadi, besar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Bilmans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Gueye. Dari tengah kali ini Agas ke sebelah kiri. Tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini. Ke tengah pada Haneken. Haneken kali ini umpan ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Maxim de Cooper. Kali ini Maxim de Cooper. Back pass lagi kepada Arthur Zid. Masih coba kali ini giring sejenak. Masih mendelay. Arahkan kepada Hans Haneken. Ke tengah lagi kali ini. Michel kali ini masih pemain dari Belgia. Coba lagi dari sebelah kiri. Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat mengiring bola. Dihadang satu pemain dari Senegal. Alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal. Ke sebelah kanan kepada Castagne. Umpan lagi ke tengah kali ini. Masih para pemain dari tim Belgia kali ini. Dari sebelah kiri Tosat. Tosat umpan ke sebelah kiri. Dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku. Doku di dalam kepala penalti. Oh, terjatuh. Bukan sebuah perkara ya. Penganggaran. Posisi yang tidak lurus. Gawang dari Senegal. Tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil posisi set piece ini. Akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans. Siapakah yang akan menghadapi bola. Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini. Tinggal satu menit lagi. Pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini Kevin De Bruyne dan juga Maxim De Cooper. Kita nantikan yang satu Maxim De Cooper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya. Pemain dari Napoli ini dan satu dari Brighton. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans kali ini menghadapi bola. Justru 2 kali ini kaki kanan kah atau kaki kiri ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxim De Cooper dengan kaki kirinya kali Maxim. Tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan. Maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di babak pertama ini skor masih 1-0 untuk Senegal. Gol memang diciptakan tadi oleh Habib Diarra. Umpan kali ini dari tengah Kevin De Bruyne alahkan ke sebelah kanan itu jalan Doku. Doku kali ini kontrol dengan baik bisa melampaui Jacob atau tidak. Masih melihat liuk dia. Doku masih kotak penalti ke tengah kepada Tielemans. Tielemans kali ini coba lagi menahan bola sejenak. Umpan ke dalam kotak penalti disundul lagi tadi oleh para pemain lainnya dari Senegal. Tetapi tendangan kedua kalinya tadi oleh Belgia tidak mampu menyasar lagi gawang dari Moridiaw sehingga masih aman. Dan dengan bersamaan itu wasit Said Martinez juga meniupkan peluit panjang tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama kita akan serahkan ke rekan Fajar dan juga Bung Taufani.

0: Sepertinya analisis Bung Tovani tadi, Peketiau mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Tovani analisisnya Bung, babak pertama ini?
1: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepe Thiaw sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal

0: cukup seimbang ya antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung, untuk memecah kebuntuan?
1: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah karena di babak pertama terlihat

0: dan saya juga menyoroti peran dari Carlos de Cataler sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada di Cooper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan
1: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini, Bung.
0: Ya, tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti ya. Yeah. Terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
1: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Tovani bahwa Chiefs sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Chiefs seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa aja menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya, Bung?
0: Ya, saya lihat juga Senegal

0: bisa lebih leluasa menguasai bola yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Moridiau masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
1: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Tovani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya, Bung. Terima kasih, Bung Tovani. Yes. Baiklah, kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng.

0: a little nudge there, but he's lifted up. Oh, my God.
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan gak selalu fight, melawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin diam aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dia alami ini kan berulang gitu ya, dan cukup lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang ini tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, keluar dari situasi itu yang membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

memastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X

Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: tim sudah memasuki lapangan hijau Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih, Bung.
1: Ya, seperti yang sudah dibicarakan.
0: Lakakah, iya. Dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal, atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini? Dan untuk itu, Bung Tovani dan juga pendengar Potika dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senbi Ramsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Senti, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar. Dan babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Diaye, namun tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia, namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia, namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain, langsung empat passing. Oh, tidak mampu. Oh, di sana Jaya langsung shooting. Oh, sepakan kaki kiri tadi, maksudnya Iliman Diaye masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini, upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya melewati garis di kanan tengah pertandingan, mencoba dia melempar dia cepat sekali umpan lagi ke Paneka, namun sayang sekali umpan Paneka tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal. Namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal, dan saat ini nomor punggung 3 Arthur pemain Belgia mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah. Di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi ada Tillerson ataupun Tillerson tadi. Umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melihat Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang ada Diara, dan kembalikan back pass ke belakang Diara kepada Musa, tarik lagi kerja 1-2 kepada Diara, umpan diagonal pendek saja kepada Diogo Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuipar, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menahan bola saja, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuipar mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tillemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal, namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja pada rekannya nomor punggung 21 di sana ada Castagne, dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal. Masih bisa dicocor dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Tillemans, umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan, dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi umpan saja di atas tadi kepada rekannya, namun punggung 13 ada Diaye mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia, ada Kuiver, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi, namanya Diatta, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan lagi Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada

Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15, Diata kembalikan lagi kepada Diaye, Pape Diaye atau Guaye, tampakannya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi. Nah, teruskan. Oh, bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane dimanfaatkan.

0: kembali tadi Senegal. Nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa. Umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melihat suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal. Tampaknya umpan dari Moussa Niakhété tadi sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Tovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
1: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps, memperkuat tim Singa dari Teranga.
0: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52 kembali. Bagaimana pertandingan dimulai, ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi nomor punggung 18 Ismail Assar mencetak gol kedua bagi Senegal juga harus tadi ditarik keluar, sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada Frivo, sebuah perhatian tadi ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia, ada Yuri Tielemans ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan. Tampaknya hampir frustasi ini, tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan, baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi. Dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia, mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Tielemans ke depan. Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Vanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya, justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
2: Ya, memasuki menit ke-55, kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan kali ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia. Kali ini Doku coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke

Sani Akate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul. Nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan. Umpan kali ini kotak penalti. Tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini. Dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal. Diikuti tadi oleh Luka Bakio. Dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Elimian Diaye. Diaye masih nahan bola ke tengah lagi. Justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diara pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal. Baik sekali senjata di justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu. Hingga menit 57 ini sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs jauh ke belakang kali ini yang tuju adalah Moussa Niakate. Umpan lagi back pass kali ini jauh kepada Moridiaw. Moridiaw arahkan ke sebelah kanan kepada Petit Cis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke kiper Moridiaw, arahkan lagi ke sebelah kiri Niakate. Coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ini ke depan, umpan ke depan dan tuju adalah satu pemain dari Senegal, tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel, Alain Brandon Michel bekerjasama bersama Tid ataupun After Tid. Dari belakang masih build up kali ini, masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Michel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakio, dorong lagi ke sebelah kiri kali ini masih para pemain dari Belgia. Build up lagi dari belakang kali ini Lekel ataupun Arthur Tid mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini hanya memainkan bola di pertahanan sendiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini para pemain. Oh, justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola. Coba lagi lambungkan ke depan yang dituju ke sebelah kanan tadi. Lepas kali ini dari Luka Bakio dari sebelah kanan. Berbahaya kali ini Luka Bakio. Akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya. Dorsan kali ini dorong kepada Lukaku. Lukaku dapat kotak penalti. Balikan ke Van Dijk. Van Dijk dicocor tadi. Hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia. Dorsan kali ini masih dari tengah. Dorsan alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakio. Bakio kali ini masih menggiring bola. Oh, masuk kotak penalti, berbahaya kali ini. Luka Bakio, Luka Bakio, terang ke kiri. Oh, masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia. Dari kiri belakang lagi. Masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Sisakan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi jatuh kepada kaki Lukaku. Lukaku kali ini dorong lagi di dalam kotak penalti ke sebelah kanan. Kalau Tillman terkaki kanan. Hai Tillmans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai back Moussa Niakate. Hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tillmans, memberikan kode tangan kirinya. 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tillmans mengumpan, tetapi terlalu datar diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan. Tujuh adalah tadi Tillmans, jatuh kepada Luka Bakio. Kali ini Luka Bakio coba lagi membalikan badan, tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Belgia, lewati garis tengah kepada Arthur Tid. Masih Arthur Tid giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat. Torsat kali ini umpan ke kotak penalti. Berbahaya tadi yang tujuh adalah Tillmans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan karena ke dalam saja tadi Maxim de Cooper. Umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxim de Cooper. Jatuh kali ini kepada Belgia. Masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakio, tetapi balik lagi kali ini. Tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Dari sebelah kiri Maxim de Cooper. Oh, terkena tadi hadang.

0: 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Nah, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya? Karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Kepri Diata, umpan lagi ke belakang kepada Petit Cheese. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxim De Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diata. Wasit menyatakan pelanggaran Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini, didorong tadi dari belakang oleh Diata, tapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Panaken yang diganti. Masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira. Pemain yang baru dimasukkan mengganti Panaken di lini tengah, akan merubahkah arah serangan kali ini? Dari tengah kali ini Torsat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakiao dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakiao menggiring bola kali ini, arahkan ke depan. Yang maksud adalah tadi Moreira, tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel, sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Dilakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Ismaila Sar maksud kami. Dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional foul. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Tovani, dua gol ini memang kesalahan juga dua bek ini, nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
1: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismaila Sar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismaila Sar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismaila Sar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismaila Sar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
0: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning team-nya kali ini. Dari belakang Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Zid, umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal. Lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini, Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin. Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel. Ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia. Ke sebelah kanan Luka Bakiao. Luka Bakiao coba arahkan ke Lukaku, tahan dada kali ini Lukaku, maksudnya tadi ke belakang kepada Torsat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Torsat terhadap pemain nomor 6 Petit Cheese atau nomor 5 tadi, kapten kesebelasan Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini Torsat hingga menit ke 65. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 Pepe Gouye, ya, digantikan satu pemain lainnya ini Kamara, yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan wasit Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi Mori Diaw, ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs tadi, dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Adjetit. Sekali lagi konfirmasi. Kali ini Arthur Tate menggiring bola dengan kaki kirinya, justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi ke, oh, dicuri tadi oleh para pemain Senegal. Kali ini jatuh kepada pemain lainnya, justru Habib Diarra. Bermain 1-2, lepas lagi juga para pemain dari Belgia, sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Kali ini Tielemans umpan ke depan, yang dituju adalah Luka Bakayoko. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob, justru kali ini ke tengah Tosart di sliding, dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi. Bagaimana pemain yang baru masuk, Kamar, justru mendapatkan langsung kartu kuning ya. Rekor nih, belum megang bola, jol, kartu kuning nih untuk para pemainan dari Senegal ini. Karena memang, karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Tosart. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba, dan ini Belgia coba menusuk, dihadang kali ini Diatta, ataupun Diatta, tetapi masih dengan baik tadi Diatta alirkan lagi ke tengah. Masih kali ini Belgia coba lagi dari tengah pada pemain Belgia kepada Raskin tadi, arahkan lagi ke belakang pada Michel. Masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini, belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia. Kali ini Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tielemans, balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Arthur Tate. Kali ini menjadi seperti back kiri kini Arthur Tate, justru kali ini Michel lagi dari belakang, ke belakang back pass kali ini para pemain dari tim Belgia. Thibaut Courtois dari belakang lagi kali ini para pemain Arthur Tate, pemain asal Frankfurt ini, dorong lagi, coba Raskin back pass kali ini ke sebelah kanan. Masih Raskin santai-santai saja seperti memikir bagaimana menerobos kokohnya pertahanan yang dilakukan oleh Senegal. Kali ini Luka Bakayoko coba lagi dari tengah, Raskin kali ini dorong lagi ke depan, umpan ke sebelah kiri kepada Moreira tahan dengan kaki kirinya, coba menerjang dari sebelah kanan ataupun pertahanan dari tim Belgia tadi kepada Senegal. Bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Moreira, sehingga memasuki menit 69 ini skor masih 2-0 bagi Senegal.
2: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diatta, umpan saja ke depan pendek kepada rekannya di sana, ada Diaye, kembalikan lagi ke belakang kepada Kis, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia, bukan sebuah pelanggaran, justru kini ada Raskin, pendek lagi kepada Kurbi, umpan ke mulut kawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia, nomor 14, ada Tielemans, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi. Dan di saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
1: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik, belum berjalan maksimal, yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal, namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan, yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas, karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu, masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua, Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing. Akhirnya, keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
2: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya, Bunga.
1: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal, kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada dua pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw, di mana Buaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat sebelum beberapa saat sebelum Indonesian break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersih tegang dengan Kapten Tielemans, terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
2: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Pape Thiaw dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matarsar. Ini Pape Matarsar ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya dua pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada dua pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Mori Diaw, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang. Kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sektor tengah. Kini kembali ke belakang kepada Brandon Mikkel, kembali akan ke

0: kiri kepada Brandon Mitchell, umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard di sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba memberikan umpan tidak jadi, dia masih menggiring bola, menahan bola sejenak sambil berjalan, dia melebar harga ke kanan namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor punggung 21, di sana ada Castagne, umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran, justru serangan balik ini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan. Umpan saja ke depan tadi masuk dia 7, ada yang nomor 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia, umpan ke belakang tidak jadi, kembalikan lagi ke belakang, ada rekannya satu lagi di sana di belakang, ada Jacob tampaknya, Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Ghana 2Y, kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata, kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi, ada Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa, dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob, umpan kepada penjaga gawang Muridiau, dan kembali umpan pendek saja Muridiau kepada Cis, Peter Cis menahan bola sejenak, umpan lagi kembalikan kepada Muridiau, penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan, balikan lagi kepada Moridiau, umpan saja pendek kepada Ghana, ada Ghana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia, ada Yuri Tielemans, dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah, di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola, mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi, kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya, kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka, kembalikan lagi Raskin kepada Quiver tadi tampaknya, namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Milsel, kembalikan kepada Arthur langsung umpan tadi ke depan namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal, namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane, justru bola diamankan oleh Michel, pendek saja Michel kepada Raskin, menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri, mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio, mencoba menggiring bola menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal, kembalikan kepada Trossard umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana, kepada Raskin umpan ke mulut gawang, apa yang dijangkau, ada Kuiper, oh masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal, ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi, kini justru umpan nomor punggung 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia, sudah melewati lawan tangga langsung shooting, oh tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami, yang dijaga tadi oleh Moridiau, dan masih aman lagi ini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia, dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia, dan saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik, memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Moridiau sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia, namun jenis salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sebenarnya, berhasil dari rekor penalti, Sadio Mane tasukan umpan, oh masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia, justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan serangan lini belakang dari Belgia. Namun bagaimana umpan crossing mendatar, dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6, di sana ada Fatici, jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Moridiau. Masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 tampaknya Sadio Mane, memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim. Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung 1 ataupun nomor punggung 6 tadi, Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luc Perio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi, nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal, masuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan. Namun kini Ghana 2Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor 14, maksudnya kepada Luc Bakio. Namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
1: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang coba lagi, Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal, Diata bermain segitiga tadi tengah, baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Moridiau ke depan, yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismaila Sar, justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois, dekat kali ini kepada Michel. Baik dari tim Belgia ini ke sebelah kiri, kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel, kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakiao dorong sedikit, kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bakiao umpan dalam kolom penalti dari 7-1 pemain dari Senegal tadi. Sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper, sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia Torsan ke tengah lagi kepada Tielemans sedangkan ke kiri. Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang Moridiau. Tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang, justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Moridiau. Namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal, angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan, masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang, tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi, coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi, dorong kali ini kepada pemain nomor 8, Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi? Karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakciau kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri, masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane, masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans, bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal, dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuki kotak penalti, Sadio Mane berhadapan dengan Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke offside kali ini, arahkan ke sebelah kiri kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye, Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak kali ini, umpan kali ini ke tengah pada Lukaku, tadinya maksudnya Behil belakang kepada offside, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5, Lukaku masuk. Masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti, Lukaku tanpa penjagaan langsung menjeploskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diaw. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
2: Iya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal, dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
1: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar, Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaye tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti, tapi sayang Ibrahim Baye di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini, serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin goyang sedikit, oh dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia, dari belakang lagi Artetit yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Tolongkan lagi kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri kali ini yang tujuh adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali dia.

0: Bagaimana Bung Taufani?
1: Ya, timnas Belgia menunjukkan mentalitasnya, bangkit dari ketertinggalan 2 gol, menyamakan kedudukan di akhir pertandingan dengan waktu singkat, seolah-olah terlecut gol Lukaku, melecut para pemain Belgia. Kita lihat para pemain Senegal juga seperti kehilangan komunikasi antar pemain di jantung pertahanan, sehingga Yuri Tielemans yang merupakan gelandang bisa mendapatkan ruang, menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang, sehingga skor menjadi 2-2 di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
0: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan, Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyamak kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Musa Niaketa yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudy Garcia, Bung?
1: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudy Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat di Nations Break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
0: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikkan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
2: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Belgia tadi. Namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sekur kiri ada Arthur umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja 3-1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jantung pertahanan dari Senegal, umpan kepada Courtois, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tielemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali diheading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan Senegal, masih ada Tielemans, umpan crossing ke mulut gawang.

bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Mori Diaw tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas kini. Kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua. Tekanan mental, bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung kesebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga tak diduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Mori Diaw mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia. Mampu diadik satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan pendek saja kepada rekannya, ada Castille. Castille tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois. Langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada

yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup kulit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Mouri Diaw dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa. Umpan lanjut ke pedok kiri, ada anak Jacob Ismail mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama satu kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi. Namun umpan saja passing ke belakang, nomor 6 ada Cheese, mencoba beri umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata, dia nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata, menguasai bola pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cheese, dorongkan bola kepada nomor punggung 8,

ada Musa. Musa Niakaita masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane. Kembali ke belakang, kini Ghana Biaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri. Di sana ada Ibrahim, mencoba melikung dia, melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Ghana Biaye, shooting! Shooting keras dari Ghana Biaye, tentu tadi mengancam gawang dari Belgia. Ini dijaga oleh Bob Kortoa tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua. Tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Baut Kortoa. Sudah dilakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal. Terjadi job duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya, dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran. Dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lempar ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa. Musa alirkan ke sektor kanan, dituju adalah Ismail Caka, umpan ke mulut gawang tadi. Oh, masih belum ada kawan, dan justru nomor 19 di sana ada Moreira tadi, mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi aja menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan, wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time,

0: Tegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia?
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit, 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Yuri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke, kalau babak tambahan ini sudden death atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2 kali 15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi. Ya. Akan sampai memaksa nanti lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah mengalahkan negara dari Eropa, mengalahkan kemudian

0: ketika berbesar antara Belgian lawan Senegal. Bung Rudi gimana?
1: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya. Secara subjektif, kita tanyakan langsung. Bung, Lukaku main. Seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
2: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Rekettler tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang. Dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki. Ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator. Satu peluang langsung menjadi satu gol yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
1: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4

0: meskipun tidak terjadi gol, akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan. Sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan. Di waktu tersisa Senegal, gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi, kepanikan terjadi dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan dan
1: Ya, dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal di dua kali pertemuan waktu ini?
0: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
1: Baik, dan tiga per tiga kami.

0: pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di pada saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan. Sana ada Sadio Mané, nomor punggung 10 tadi, Sadio Mané, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan, karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mané, umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan dari Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan, di sana ada Raskin coba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Fafé Thiaw dan Sadio Mané. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke 92 detik 46. Kita masih menantikan siapakah yang menggantikan Sadio Mané. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi, dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Fafé Thiaw. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali gempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan lepas saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moré Diaw. Kini Moré Diaw masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia, tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkauan darah oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan, di sana ada nomor punggung 21 Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan, tampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap, karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah tahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal, sudah dilakukan, kick off sudah dimulai, bagaimana tendangan tadi melalui mengecaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola, karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya dalam Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Mikel, kembalikan lagi kepada Arthur, masuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilan, umpan lagi crossing ke mulut gawang, di tujuh nomor punggung 15 di sana kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal, gagal dia melewati dua pemain dari Senegal, justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaila Sarr.
1: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2 dan menjadikan memang panjang karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning sudah melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah pemain depan Ismaila Sarr yang masih belum tergantikan posisinya di depan. Kali ini Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakio, arahkan lagi ke belakang kali ini Arthur Jett, geser lagi ke sebelah kiri, beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Jett, Belgia dari belakang build up serangan kali ini, dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola Arthur Jett, serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong kali ini, masih kali ini Arthur Jett bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gerakannya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Munir, kanan ini Munir ke sebelah kanan kepada Luka Bakio dihadang satu pemain dari Senegal tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Munir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate lagi, baik pass lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakio coba menggiring ke tengah kepada siapa gerakan tadi Tosatka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Munir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Baye, tapi kuasai kali ini lagi-lagi. Oh, menusuk kali ini hampir tadi para pemain dari tim Belgia dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal sehingga drop ball bagi tim dari Senegal kali ini berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang kali ini. Masih Senegal, umpan ke depan kiper Mauri Diaw, diarahkan kepada Ismaila Sarr, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tate. Masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgess ini, umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tate. Dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tate masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia, masih kali ini para pemain Belgia dari tengah kepada Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Munir, masih kali ini bermain 1-2 baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, oh bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castagne tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal, bola kali ini berada di tengah oleh Senegal dalam beberapa tadi agak memang sulit terlihat, back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia, Raskin dari kini dari kanan pada Thomas Munir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tate, ke sebelah kiri lagi kepada Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosar, bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Lukaku tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga ditendang saja dengan jauh tadi, jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia, memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tate, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Demelsa, hampir saja lolos Tillmans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismail Assar mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Bahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan. Akankah remontada bagi Belgia? Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini, belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf, namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi, bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasop Pokel umpan lagi kepada ke tengah lagi, masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Assar pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal, ke belakang lagi ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patecis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata, Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate, masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang, arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal. Umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal yakni Mori Diaw. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia, yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini. Meunier mencoba mencari kawan agar memang meminta bola. Meunier arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Morera kali ini umpan tadi masuknya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit, dorong ke depan, Tosat kali ini berbahaya, terang-terang keluar ini, terang ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal, masih kali ini dari pemain Belgia. Polaskin coba terang ke kanan, mendatar memang hampir saja, tapi dicocor tadi oleh Torsat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini, pendengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan, karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Mori Diaw. Dari belakang Mori Diaw sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit, jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Disundul tadi, ditujukan pada Ismail Dar, arahkan ke sebelah kanan. Pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Mori Diaw. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit, dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
2: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol tentu memiliki momentum, kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total mengantisipasi serangan balik dari lawannya sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senpi.
1: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak? Karena memang dengan dua gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
2: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengulangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
1: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan? Apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
2: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Meridiau yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
0: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan di mana Said Martinez sudah menyiapkan kick-off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba melahirkan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Dayet ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Diaye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembalikan umpan ke belakang kepada Meridiao, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Setelah kepada nomor punggung 25 siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang dituju oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah dilakukan saja. Nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu. Kini justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia baik-baiklah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Meridiao, hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan saja, pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Meridiao, umpan langsung saja, tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia. Kini terjadi perebutan Tillman pada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sapo Kondiaye, adalah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2 kali 45 waktu normal. Kini Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan, nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dalam Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, gulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate ataupun Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam, Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia, masih terus merasa mengguling-guling dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi, Ibrahim, Diata, Musa masih terus menulis, oh terjadi tadi umpan peluang sana, ada pembunuh dua, ada Barat, umpan menusuk ke gawang, Belgia langsung syuting. Bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi, nomor punggung 22 Barasa Poko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan besi tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih aman lagi nih gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal, masuki menit ke 108.50. Sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Mori Diaw, sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diogo Moreira tadi, tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran, kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Bung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
2: Ya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang, tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola. Joko,
0: ya tampaknya Diogo Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik, skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah lanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kepada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop, kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dipasir sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia dan tidak mau kalah tadi ada nomor 15 ada Kastanje tadi langsung menendang bola mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka, justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal sudah menusukkan kotak penalti, namun terjadi tadi bagaimana Kastanje mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22 tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Barat tadi mencoba mengancam gawang dari Kortoa, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Kortoa, tendangan kaki kiri dari Barasa Poko Diaye sehingga hingga memasuki menit ke 112.23 detik, skor masih imbang 2-2.
1: Ya, kali ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain ini Jackson ataupun Nicolas Jackson coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tate, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri. Kali ini Raskin dari kanan seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi sektor sebelah kiri dan dituju ada Timothy Castaner, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lain ataupun Ismaila ataupun Jackson. Nicolas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuknya masuk ke dalam penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Hari ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya itu Senegal. Dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diouf. Kali ini Diouf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri. Kita nantikan. Sementara itu 4 pemain, bahkan 5 pemain dari tim Senegal berapa di kotak penalti. Diouf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Moore ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat perkannya di sebelah kanan, Luke Bakayao, kali ini Luke Bakayao lolos, hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Mori Diaw. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Mori Diaw ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Mandau Onana. Dorong lagi Mandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castaen, tidak mau terburu-buru Timothy Castaen, tarik ke belakang kepada Arthur Tate, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Bernard Mitchell yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini. Mitchell ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini, geser ke sebelah kiri. Moreira kali ini tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Mosania Kate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Mori Diaw. Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini Nicolas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Meunier, kali ini masih Meunier, ke Raskin kembali, masih tahan sejenak, umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luke Bakayao. Luke Bakayao mencari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Arthur Tate, arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri. Tadi ada Raskin dihadang satu pemain dari kali ini Raskin dari tengah justru kepada Luke Bakayao, mencari kawan Luke Bakayao, umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensegap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal. Lewat lagi gini Moreira tadi, lolos bermain, masih tendangan gini, di mulut gawang tadi tampaknya pemain dari tim Belgia Luke Bakayao yang memang tidak ada penjagaan, tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal, Mori Diaw. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dak Dik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia, bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia, beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini. Ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez. Apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak, akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerumuni kali ini wasit asal Honduras ini masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelemet yang terjadi di dalam kotak penalti. Apakah memang foul atau tidak? Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Taufani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
2: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field karena sempat ada benturan, sentuhan, Tillmans dijatuhkan oleh Kamara.
1: Iya, wasit sudah berlari kan ini ke pinggir lapangan, Guri, untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tillmans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tillmans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi, pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tillmans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Taufani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
2: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tillmans, apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
1: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak, kita nantikan.
0: Seru.
1: Oh, mic-nya tidak nyala ya, wasit tulis.
3: Number 8, Ryan Ash will play the ball. And the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
1: Yeah, penalty. Yeah. Dramatis. Penalty, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tillmans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Taufani, ya.
2: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tillmans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
1: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan, butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan, bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Taufani.
2: Ya, seperti biasa pemain lawan kekalahan yang sedang dihukum penaltis seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti, jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
1: Kita nantikan karena memang drama terjadi tadi banyak, bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat, sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada perbincangan, bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan Lukaku apakah akan menjadi lukamu bagi Senegal. Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Mori Diaw. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans tampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia acang-acang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Akhirnya Bung, di ujung pertandingan Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
2: Ya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti, namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih, dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor, Algojo penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senpi.
1: Dan dengan mental yang kuat, bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal, Mori Diaw, berlawanan arah, terbang ke sebelah kanan dari Mori Diaw sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini, berbahaya kali ini. Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri. Umpan kali ini kotak penalti. Beradu tadi Ismail, dorong lagi para pemain Senegal. Didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan kali ini. Cepat dilakukan, back pass lagi. Kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye. Dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini, Senegal tendangan kaki kiri. Pemain nomor 17, Pape Matar Sar, sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, jauh kali ini, tujuan adalah Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira, disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi, bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia, lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Diata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal. Dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi. Dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawang. Dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kembali Cisse atau Cis orang ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim. Kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini kotak penalti. Berbahaya kali ini masih di dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuhi peluit kali ini. Umpan lagi. Dipotong lagi oleh pemain Senegal. Ditarik tadi oleh Moreira. Sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir. Apakah atau tidak kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi. Langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemain ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan. Diata ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku. Kali ini masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya. Lolos kali ini, jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap dibaut Kozola menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali dikuasai oleh Moreira, bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira meliuk-liuk dia, kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba angkat ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri, kali ini masih Ibrahim. Ibrahim Daye, Ibrahim Daye, dorong ke kanan, berbahaya, tendangan kaki kanan, kembali lagi kepada Senegal, masih terhadang lagi, dan pelanggaran justru handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball. Berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis pendengar. Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri. Pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diata menghadapi bola. Kiper pun maju bahkan. Maridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17 Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi. Jauh. Tendangan Pape Matar Sarr. Jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: Giovanni. Apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan,
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit, dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi, sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans, sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Ya, siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya, karena kita tahu dari bagannya tim yang akan dihadapi adalah pemenang dari pertandingan tuan rumah Amerika melawan Bosnia.

0: dan apa yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan dari Belgia untuk di 16 besar nanti nih, Bung Tovani?
1: Ya, hasil melawan Senegal tentu menjadi modal besar, sekalipun jika nantinya kemungkinan melawan tuan rumah, saya rasa itu menjadi modal baik bagi Belgia untuk menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup, kembali terulang. Beruntung kali ini ada kelemahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaer. Sebaliknya di babak kedua dengan hadirnya Lukaku bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
0: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat

0: demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar di live ya, pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Senegal yang baru saja kami siarkan dari Pro 3 RRI tentunya, yang saat ini juga kembali ke sajian program di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dengan kemenangan Belgia dengan skor 3-2 atas Senegal. Kembali tentunya di edisi hari ini pendengar, Kamis 2 Juli 2026 kami akan update informasi ke ruang dengar Anda tentunya seputar Kalimantan Timur dengan penyampaian berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
0: RRI Samarinda.

0: selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax. Ya dia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 2 Juli 2026.

0: telah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
1: Jadi kalau energi terbarukan yang kemudian paling potensial di Kalimantan Timur itu pertama kali itu adalah dari hidro, tapi itu datangnya dari ini ya, Kalimantan Utara full ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari surya.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ria Mitasari. Saudara, Badan Pusat Statistik menyatakan hasil sensus ekonomi telah beberapa kali berhasil melahirkan kebijakan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, data yang dihimpun juga mampu memotret perkembangan usaha, termasuk usaha berbasis digital. Berikut laporan selengkapnya.
3: Hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah menyusun berbagai kebijakan, mulai dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, hingga pemetaan potensi ekonomi di setiap daerah. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, manfaat sensus ekonomi telah terbukti dari pelaksanaan sensus pada tahun-tahun sebelumnya. Amalia mencontohkan, salah satunya seperti sensus ekonomi 2006, saat itu, BPS menemukan 99,8% pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku UMKM. Temuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar lahirnya undang-undang baru.
4: Dan diketahui bahwa 99,8% dari total usaha adalah UMKM. Maka, ternyata dari hasil sensus ekonomi 2006, lahirlah undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Tahun 2023 kami melakukan

0: sensus pertanian. Ternyata dari hasil sensus pertanian terlihat bahwa lebih dari 45% petani adalah berusia di atas 55 tahun, sudah tua-tua. Akhirnya muncullah kegiatan atau program petani muda.
1: Selain memunculkan kebijakan baru, Amalia menambahkan, sensus ekonomi 2026 juga bisa memetakan potensi usaha di setiap daerah, sehingga lokasi sentra perdagangan, industri, perikanan, pertanian hingga pertambangan di suatu daerah dapat diketahui. Di samping itu, sensus tahun ini juga akan menjangkau usaha berbasis digital yang selama ini belum banyak terlihat secara fisik. Menurut Amalia, perkembangan pola usaha tersebut perlu dicatat agar potret perekonomian Indonesia menjadi lebih utuh dan datanya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bermanfaat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Ribuan masyarakat di Indonesia masih menjadi korban aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online dan investasi bodong sepanjang tahun 2026. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Misran Pasaribu mengatakan, hingga 20 Mei pihaknya menerima 17.105 pengaduan dengan mayoritas berkaitan dengan pinjol ilegal. OJK pun berkomitmen meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran investasi bodong. Masyarakat juga diimbau selalu memastikan legalitas setiap layanan keuangan sebelum bertransaksi. Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi besar mengembangkan energi terbarukan berbasis biomasa. Limbah sawit dan lahan pasca tambang disebut dapat menjadi sumber listrik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
3: Di tengah upaya pemerintah mendorong transisi menuju energi bersih, Kalimantan Timur dinilai memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah penghasil energi baru terbarukan. Selain tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga air, potensi biomasa dari limbah perkebunan dan lahan pasca tambang masih sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan biomasa dinilai tidak hanya mampu menghasilkan energi listrik, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan kehutanan. Pemanfaatan limbah sawit hingga tanaman energi di lahan bekas tambang juga diyakini dapat membuka lapangan kerja baru sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto mengatakan biomasa menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki prospek besar di Kalimantan Timur karena didukung melimpahnya bahan baku yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
4: Jadi kalau energi terbarukan yang kemudian paling potensial di Kalimantan Timur itu pertama kali itu adalah dari hidro, tapi itu datangnya dari ini ya, Kalimantan Utara betulnya, itu bagian Kalimantan Timur, itu hidro akan ada besar di sana. Kemudian yang kedua itu adalah dari surya. Surya itu sebetulnya adalah plug and play, dimanapun itu bisa dipasang di Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, yang banyak orang melupakan itu adalah biomass. Ya biomass itu terjadi dari dua. Kalau tim itu sebetulnya kalau kemudian lahan pasca tambang itu sudah selesai permasalahannya dan hukumnya itu betul-betul kepemilikan tanahnya itu jelas, itu sebetulnya harusnya kemudian akan bisa digunakan untuk menanam pohon, menanam berbagai tumbuhan yang kemudian akan bisa dipakai untuk energi terbarukan.
3: Ia menambahkan pengembangan biomasa juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pasca tambang melalui penanaman tanaman energi yang kemudian diolah menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Langkah tersebut dinilai mampu menghadirkan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemulihan lingkungan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, potensi biomasa diharapkan mampu menjadi salah satu pilar baru transisi energi di Kalimantan Timur. Selain mendukung target net zero emission, sektor ini juga diyakini dapat memperkuat ekonomi hijau yang berkelanjutan di benua etam. RRI Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Balikpapan resmi berakhir. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH akan melakukan evaluasi pelayanan dan mencatat ada peningkatan jumlah jemaah wafat tahun ini. Berikut laporannya.
5: Operasional pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Balikpapan resmi berakhir setelah kedatangan kloter Balikpapan BPN-17 yang membawa 105 jemaah haji. Dengan tibanya kloter terakhir tersebut, sebanyak 5.834 jemaah haji musim 2026 telah berhasil dipulangkan ke tanah air melalui debarkasi Balikpapan. Pasca berakhirnya operasional Nasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Balikpapan mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelayanan. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Sekretaris PPIH Embarkasi Balikpapan Soeharto Bayjuri kepada RRI mengatakan secara umum pelayanan kepada jemaah berjalan baik dan mendapat respon positif. Penilaian tersebut dihimpun dari berbagai masukan jemaah haji terkait pelayanan akomodasi, konsumsi, kesehatan, pengelolaan bagasi hingga proses pemulangan ke daerah asal. Meski menghadapi tantangan seperti keterlambatan penerbangan, penanganan kesehatan jemaah lanjut usia dan distribusi bagasi seluruhnya dapat diatasi melalui koordinasi yang solid antar instansi.
6: Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari Tanah Suci ini.
5: Sementara itu, Ketua PPIH Debarkasi Balikpapan Mulis Hasan mengatakan jumlah jemaah yang wafat pada musim haji di tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun menurutnya kenaikan tersebut sejalan dengan bertambahnya kuota jemaah haji yang diberangkatkan melalui Debarkasi Balikpapan. Mulis Hasan mengatakan apabila pada musim haji di tahun lalu tercatat 4 jemaah haji yang wafat, maka di tahun ini jumlahnya mencapai 12 orang. Ia pun menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional karena kuota jemaah haji yang dilayani Debarkasi Balikpapan juga meningkat sekitar 602 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
7: Debarkasi Balikpapan memang ada peningkatan jumlah yang meninggal ya, karena sesuai dengan kenaikan daripada jumlah kuota itu sendiri kan, tim ada peningkatan sekitar 602. Jadi wajar saja kalau jumlah yang wafat juga lebih banyak ketimbang tahun kemarin gitu ya. Gitu. Kalau tahun kemarin tuh hanya 4, ini sekitar 12 ya.
5: PPIH Debarkasi Balikpapan menegaskan seluruh hasil evaluasi penyelenggaraan haji di tahun ini bakal menjadi dasar perbaikan sistem pelayanan ibadah haji ke depan, semakin profesional, humanis, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah haji melalui Debarkasi Batakan Balikpapan. RRI Rizky Multiantar melaporkan.
2: Trauma psikologis dapat mempengaruhi perilaku, hubungan sosial hingga kehidupan seseorang saat dewasa. Namun kondisi tersebut dinilai dapat dipulihkan melalui penanganan dan hipnoterapi yang tepat. Berikut laporannya.
8: Trauma psikologis yang dialami seseorang sejak masa kanak-kanak dapat tersimpan di alam bawah sadar dan mempengaruhi perilaku hingga dewasa. Kondisi ini bisa dipicu berbagai pengalaman, seperti kekerasan, pertengkaran dalam keluarga, perundungan, hingga pengalaman yang menimbulkan rasa takut berlebihan. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, sekaligus praktisi hipnoterapi Iwan Samsugito mengatakan trauma dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ketakutan terhadap suara keras, fobia, hingga kesulitan membangun hubungan sosial. Menurutnya, pengalaman negatif yang terjadi pada usia anak, terutama sebelum 9 tahun, lebih mudah terekam di alam bawah sadar sehingga dapat mempengaruhi karakter dan respon seseorang di kemudian hari.
9: Jadi sebenarnya kekuatan bawah sadar ini kita ini 9, jangan kekuatan sadar ini kita cuma 1. Tiap pertentangan antara pikiran bawah sadar dengan sadar itu pasti muncul. Nah, trauma itu tersimpannya di pikiran bawah sadar, sehingga akhirnya itulah yang menguasai dirinya.
8: Dijelaskannya, trauma bukan kondisi yang tidak dapat diatasi melalui proses konseling dan hipnoterapi. Akar permasalahan dapat diidentifikasi sehingga respon emosional yang mengganggu bisa dikurangi. Keberhasilan terapi menurutnya sangat bergantung pada kemauan pasien untuk menjalani proses penyembuhan. Ia menambahkan penanganan trauma tidak selalu membutuhkan waktu yang sama pada setiap orang. Berdasarkan pengalamannya, sebagian besar kasus menunjukkan perkembangan dalam beberapa kali sesi terapi, meski durasinya bergantung pada tingkat keparahan trauma dan komitmen pasien. Masyarakat yang mengalami trauma psikologis diimbau tidak ragu mencari bantuan profesional agar dampak trauma tidak berlanjut terhadap kehidupan pribadi, keluarga, maupun lingkungan sosial. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser terpaksa menunda menyelenggarakan 2 dari 4 event tahunan karena dampak dari efisiensi anggaran. Berikut liputannya.
10: Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser rencananya pada 2026 ini akan menggelar 4 item event pertandingan yang menjadi laga rutin di setiap tahun. Keempat event tersebut yakni sepak bola wanita, Liga ASKAP PSSI Paser, Piala Suratin, dan Liga Antar Desa se-Kabupaten Paser. Namun untuk sepak bola wanita dan Liga ASKAP terpaksa ditunda tahun ini lantaran dampak dari efisiensi anggaran. Hal ini seperti dikatakan Ketua PSSI Paser Abdurrahman KA bahwa untuk event Piala Suratin 2026 dan Liga Antar Desa akan lebih didahulukan.
11: Namun karena ada efisiensi apa segala, maka dua agenda itu ditunda. Kita usulkan tetap di tahun depan karena itu untuk agenda rutin. Jadi agenda yang ini Suratin usia 13 dan 15 dan Liga Antar Desa. Nah, Liga Antar Desa tadi saya bicarakan itu kita putar di kecamatan, finalnya nanti 10 besar atau sistemnya berapa nanti 10 besar finalnya di sini. Di sini nanti saya usahakan untuk semifinalnya 4 besar. Yang penyisiannya 10 besar mungkin di Stadion Sultan Ibrahim Khalilullah. Biar stadion ini agak keramat lah.
10: Lebih lanjut untuk lapangan di desa-desa yang ada ini memang diakui Abdurrahman tidak layak digunakan karena permasalahan kontur tanah dan rumput lapangan. Hanya saja untuk sistem pertandingan nanti rencananya akan dibuat zona.
11: Kemarin saya berhubungan dengan beberapa kawan-kawan. Sebenarnya kemarin semua lapangan ada, tapi setelah kita lihat kemungkinan besar tidak memenuhi karena ada lapangan yang masih separuh rumput, separuh tanah. Jadi kemungkinan nanti kita mengupayakan semaksimal mungkin per zona aja. Nah, per zona misalnya Longkali, Longikis, Grogot, Batu Kajang, Komam, apa di kecamatan mana yang bermainnya untuk putaran itu. Nanti kita ambil seperti dua klub terbaik dan atau runner up terbaik. Untuk di sini kita tarik tetap 10 desa lah untuk berano di finalnya.
10: Abdurrahman menargetkan Liga Antar Desa nanti untuk 10 besarnya akan bergulir pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 dan berakhir atau partai finalnya pada perayaan HUT Kabupaten Paser pada Desember 2026 mendatang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Badan Pusat Statistik menyatakan hasil sensus ekonomi telah beberapa kali berhasil melahirkan kebijakan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, data yang dihimpun juga mampu memotret perkembangan usaha, termasuk usaha berbasis digital. Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi besar mengembangkan energi terbarukan berbasis biomasa. Limbah sawit dan lahan pasca tambang disebut dapat menjadi sumber listrik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih

sungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami yang hari ini juga sudah kembali beraktivitas ya, di edisi hari Kamis 2 Juli 2026, dimanapun posisi Anda di 10 kabupaten kota wilayah Kalimantan Timur, kami menjangkau Anda lewat streaming juga di aplikasi RRI Digital ataupun juga mengikuti ya informasi-informasi terkini di sosial media kami, Instagram dan juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda. Hari ini pendengar, terpantau untuk cuaca di wilayah kota Samarinda cukup cerah, dan ini bersamaan juga dengan rilisnya perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana ada potensi hujan ringan untuk beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Potensinya hari ini ada di Paser, kemudian Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan juga Mahakam Ulu serta wilayah kota Bontang. Sementara untuk Samarinda dan Balikpapan, hari ini diprediksi akan berawan dengan suhu rata-rata di wilayah Kalimantan ini 23 hingga 30 derajat Celcius. Barusan juga dikeluarkan peringatan dini pendengar dari BMKG, ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bisa disertai kilat petir dan angin kencang. Waspada di kawasan Penajam Paser Utara dan juga Mahakam Ulu, bahkan bisa meluas ke wilayah Kota Balikpapan, di mana kondisi pagi ini diperkirakan bisa berlangsung hingga pukul 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Samarinda, pagi ini kami juga akan update ya informasi kebencanaan, karena nanti juga kami akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Untuk informasi kebencanaan selengkapnya bersama Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pak Muryono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Pendengar pagi ini akan memberikan laporannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah baik ini Pak Mur, secara kota Samarinda pagi ini yang nampaknya panas ya di luar ya.
2: Alhamdulillah hari ini cukup hangat untuk pagi ini, tadi malam sempat berdinding ini Mbak.
0: Nah, bagaimana dengan laporan kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur hari ini, update-nya silakan Pak Mur.
2: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate beberapa informasi. Untuk hari ini kami awali mengenai informasi peringatan dini. Peringatan dini terupdate dari BMKG Kalimantan Timur, yaitu pada tanggal 2 Juli tahun 2026, update pukul 07.12 waktu Indonesia Tengah, masih berpotensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 07.24 waktu Indonesia Tengah di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam, Kabupaten Mahakam Ulu, Kecamatan Longhubung, Kota Balikpapan, wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, dan sekitarnya. Dan diprediksi dapat meluas ke wilayah Kota Balikpapan, meliputi Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, dan sekitarnya. Kondisi ini akan berlangsung hingga pukul 08.45 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami informasikan untuk mengenai pantauan sebaran titik panas di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil pemantauan BMKG periode hari Rabu 1 Juli tahun 2026 pukul 07.45 waktu Indonesia Tengah menunjukkan terdapat 5 titik panas yang terdeteksi seluruhnya di wilayah Kabupaten Paser, sebanyak 4 titik panas di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1 titik berada di Kecamatan Anggana. Sementara untuk wilayah Kota Samarinda, Balikpapan, Pontang, Penajam Pasir Utara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu terpantau nihil untuk titik panas pada periode pengamatan tersebut. Masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Pasir dan Kutai Kartanegara tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan agar dapat menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok, segera melaporkan apabila terdapat atau mengetahui indikasi kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk informasi kejadian signifikan di wilayah Kota Samarinda, telah terjadi kebakaran tempat usaha di kawasan pertokoan pada hari Rabu pagi tanggal 1 Juli tahun 2026 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah di wilayah Jalan Flores RT 07 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota. Kebakaran ini menghanguskan satu bangunan rumah makan, sementara dua bangunan di sekitar kanan kirinya terdampak. Bangunan tersebut dihuni oleh satu keluarga dan 4 jiwa. Tidak ada korban jiwa meninggal dunia dalam peristiwa ini, namun satu orang petugas relawan yang mengalami sesak napas dalam proses pemadaman di kejadian tersebut. Sementara untuk penanganan kejadian telah melibatkan dari berbagai unsur, yaitu dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, BPD Kota Samarinda, Polresta Samarinda, Emergency Team Medical dan PMI, Dinas Perhubungan dan Relawan Kota Samarinda. Masyarakat tetap diimbau untuk selalu memastikan kondisi instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam keadaan baik sebelum digunakan, serta segera mematikan sumber api apabila terdapat kebocoran gas yang sedang digunakan. Pendengar, kami informasikan untuk berdasarkan potensi hujan harian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk 6 hari ke depan, cuaca wilayah Kalimantan Timur masih terdapat potensi hujan sedang hingga lebat, terutama pada tanggal 2 Juli tahun 2026 di wilayah sekitaran Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat bagian barat, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian utara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Kemudian, jika ada informasi kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Mari bersama membangun budaya bahasa, budaya sadar bencana, dan tetap menjaga keselamatan bersama. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap waspada, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Murana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Operator Muryono dari Pusdalop PPBD Provinsi Kalimantan Timur.

tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti ya jalannya pertandingan Piala Dunia antara Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina langsung dari Stadion San Francisco Bay Arena.

0: Portugal. Tadi pagi Belgia. Dia berhasil jadi ada tiga negara yang sudah
1: memastikan diri lolos ke 16 besar.
0: Ada Belgia,
1: Meksiko,
0: Argentina, ada Meksiko, ada Brazil. Jadi itu tim-tim yang tampil sebagai juara grup, tapi juga memang memastikan lolos. Karena apakah hari ini Amerika tim The Start and Strip ini akan mampu menjawab keraguan punya menghadapi pertandingan Bosnia yang memang boleh dikatakan salah satu basis sepak bola Eropa.
1: Baik, Bugianto Prawiro, terima kasih. Dan pendengar, sekarang kami akan atau sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju ke San Francisco Bay Area Stadium di San Francisco, Amerika Serikat untuk mengikuti jalannya pertandingan babak 32 besar antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina bersama dengan Eric Kamsa dan Rosihan Anwar.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.
3: Ya, pendengar RRI dari San Francisco Stadium, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melaporkan reportase pandangan mata pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina.

0: pada kesempatan kali ini pelatih Amerika yaitu Mauricio Pochettino telah menurunkan sejumlah pemainnya untuk pertandingan pagi hari ini. Di barisan pertahanan ada Chris Richard, kemudian Tim Ream dan juga Alex Freeman yang nanti akan bersama dengan penjaga gawang Matt Fries mengawal pertahanan dari timnas Amerika. Kemudian untuk sektor gelandang ada Weston McKennie, Tyler Adams dan juga Martin Tillman bersama dengan dua pemain sayap yaitu Sergio Nodes dan juga Anthony Robinson. Sementara di sektor striker ada penyerang AC Milan Christian Pulisic dan juga penyerang dari AS Monaco Valerian Balogun. Sementara di sektor, maksud kami di kubu Bosnia Herzegovina, saat ini kick off sudah dilakukan oleh Bosnia dan pertandingan akan segera dilanjutkan oleh rekan kami Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
1: Ya, baik, terima kasih Rosia Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat sudah lakukan melambung datangnya bola, dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil dan ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2 masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman, belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi, umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang kepada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Sergio Des, balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Sergio Des, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Sergio Des, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia, langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi